0: 2026. Saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan, kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Chaniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri.

0: Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
2: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
3: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani.

0: yakni ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi.

0: mendengar kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di ANTMC Polri.
1: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan

batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSM Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya

0: petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antuan Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Anda kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan sebelum kami hadir untuk sajian berikutnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
3: Informasi kebencanaan pendengar bersama Pusdalop PBBD Kalimantan Timur di edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, sudah terhubung bersama rekan saya di Pusdatin PBBD Kalimantan Timur, ada Bung Elwin. Selamat pagi, assalamualaikum Bung Elwin.
4: Selamat pagi Bang Fadel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabar untuk hari ini?
4: Sehat selalu Bang Fadel. Gimana Bang Fadel?
3: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya tetap aman, kondusif, dan kita juga diberikan Amin. Kesehatan ya. Baik Bung Elwin, untuk informasi kebencanaan sudah dihimpun bersama rekan-rekan di Pusdalop BBBD Kalimantan Timur untuk pagi hari ini, silakan Bang Elwin.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tangguh pendengar RRQ dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga sehat selalu pada pagi hari ini. Kami dari Radio Siaga Bencana BPD Provinsi Kalimantan Timur yang memancar dari MT Haryono Samarinda Ulu akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berikut informasi pantauan kami selama 24 jam edisi 12 Agustus 2026 periode per pukul 08. Kami awali pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur berdasarkan pemantauan BMKG Kaltim selama 11 Agustus 2026 pukul 1.00 sampai 18.00 terpantau 518 titik panas di Kalimantan Timur. Sebaran tertinggi berada di Berau 195 hotspot, Kutai Timur 107, Kutai Kartanegara 106, Paser 52, dan Kutai Barat 33 hotspot. Dalam 6 hari ke depan, tidak berpotensi hujan yang signifikan di sebagai besar wilayah Kalimantan. Cuaca cerah hingga berawan masih mendominasi. Kondisi ini meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, serta mempercepat penjalaran api. Di Kabupaten Paser, tercatat beberapa kejadian karhutla di Muara Komam, Tepian Batang, Damit, dan Tanah Grogot, dengan lahan terbakar mulai dari sekitar 0,5 hektar hingga 2,5 hektar, serta satu lokasi sekitar 15 kali kejadian 25 meter. Di Kutai Barat, 3 kejadian karhutla terjadinya di Barong Tongko dengan total luas sekitar 1,7 hektar. Sementara di Kota Samarinda, 3 kejadian kebakaran lahan. Terjadinya di Sempaja Utara, Handil Bakti, dan Lojanun Ilir dengan total area sekitar 2,25 hektar. Seluruh kejadian telah mendapat penanganan oleh petugas bersama unsur terkait dan masyarakat. Himbauan Sobat Tangguh, masyarakat diminta tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan tidak meninggalkan api atau bara yang belum benar-benar padam. Apabila menemukan titik api, kepulan asap atau kebakaran lahan, segera melaporkan kepada BPBD Damkar, pemerintah desa atau kelurahan, maupun petugas terdekat. Layanan Pusdal PBD Kaltim 0811-5844-722. Jangan mengambil resiko melakukan pemadaman sendiri apabila api sudah membesar. Keselamatan adalah yang utama. Waspada karhutla, jaga lahan kita, jaga udara kita. Salam tangguh, salam siaga. Demikian informasi kebencanaan dari Pusdal BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Mewakili rekan yang bertugas, saya Elwin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bang Fadel.
3: Baik, terima kasih Bung Elwin dan juga rekan-rekan yang bertugas di BPBD Kalimantan Timur. Dan selamat pagi.
1: Selamat. Informasi kebencanaan
0: Samarinda pagi ini.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini. Kami hadir dalam sajian musik dan informasi.

dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kalimantan Timur memasuki fase krusial ya. Polda Kaltim kini memperkuat langkah pencegahan dan penindakan dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk mendeteksi titik panas atau hotspot, sekaligus juga memburu pihak yang terduga menjadi penyebab kebakaran. Kabit Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopandi mengatakan strategi penanganan karhutla tahun ini tidak lagi sebatas pencegahan, tetapi juga mengedepankan penindakan cepat di lapangan. Hal itu disampaikan Teddy kepada RRI saat ditemui di Markas Brimob Polda Kaltim, Balikpapan, Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Teddy menjelaskan Polda Kaltim kini memanfaatkan sistem pemantauan satelit yang terintegrasi dengan pusat komando atau command center. Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi kenaikan suhu permukaan bumi yang menjadi indikasi munculnya titik panas atau hotspot. Ketika satelit mendeteksi titik panas, informasi berupa koordinat lokasi akan diteruskan kepada personel terdekat di lapangan. Personel tersebut mencakup Babin Kamtibmas hingga tim patroli udara. Langkah tersebut pendengar ditujukan untuk mempercepat waktu respon terhadap potensi karhutla. Polda Kaltim juga mengerahkan helikopter untuk melakukan pemantauan di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses ya, dan Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Ya, pendengar Persatuan di Samarinda, dalam memperkuat koordinasi dan juga menyamakan persepsi serta menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan untuk hunian layak ya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPKPP Kabupaten Paser menggelar kegiatan Focus Group Discussion atau FGD di ruang rapat DPKPP Komplek Perkantoran Tanah Grogot pada Selasa 11 Agustus kemarin. Dan kegiatan tersebut ini berfokus pada pelaksanaan program Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, masyarakat, hingga perbankan. Ya, pendengar, Tommy menyebut ya, berdasarkan data perumahan di Kabupaten Paser yang ada, dari total 107.000 kepala keluarga yang terdata 28.212 KK tercatat belum memiliki rumah pribadi. Sedangkan ada 4.479 unit rumah masuk dalam kategori rumah tidak layak huni. Informasi lengkapnya pendengar terkait hal ini bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri rangkaian sajian musik dan informasi. Dan selepas ini pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, jangan lewatkan sajian Halo RRI, program layanan publik untuk Anda yang terkait. Anda mungkin memiliki keluhan-keluhan terkait layanan publik, silakan nanti Anda bisa bergabung dalam program Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar 4 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi program Halo RRI akan mengisi ruang dengar Anda. Nanti akan dipandu bersama rekan Deni Kartika Sari. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Seperti biasanya pendengar, untuk edisi Rabu tanggal 12 Agustus 2026 di pagi hari ini kami kembali menghadirkan untuk Anda Halo RRI, yang mana pendengar kami akan menampung aspirasi para pendengar kami, baik itu di 10 kabupaten kota, baik yang melalui via telepon di 7434 95 atau di 7 3 6 5 6 6, maupun Anda yang mengirimkan melalui WhatsApp kami, atau Anda yang bergabung bersama kami di Halo RRI dalam Google Form Halo RRI, dan juga melalui via telepon 0811 554 4976. Bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Indra yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Untuk Anda yang memberikan aspirasinya di pagi hari ini, silakan untuk bergabung bersama kami pendengar, dan kami akan menantikan Anda apa yang menjadi isu-isu ataupun peristiwa ataupun informasi-informasi yang terjadi ataupun layanan publik yang ada di tempat tinggal Anda di saat ini, baik itu sarana-prasarana maupun juga pelayanan publik. Dan untuk pendengar kami, silakan bergabung bersama kita di pagi hari ini, karena suara Anda adalah solusi bersama. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini untuk membuka acara Halo RRI di edisi Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Ada Pak Ridwan dari Pasir. Selamat pagi Pak Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat Mbak Deni.
0: Salam sehat Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah buen Mbak Deni. Okay. Ya, kebakaran terus ini di.
0: Ya benar sekali. Cuaca memang agak gerah dan juga cuaca cerah ya di saat ini ya Pak ya.
1: Ya, enggak ada hujan di sini. Memang cuaca itu 22 sampai 33, cuman kalau malam itu waduh panas sekali, gerah, enggak bisa tidur kita. Tapi saya tidak mengeluh itu ya, itulah ya. Kita diberikan, cuman kita harus waspada terhadap lahan dan hutan kita. Siapa tahu ya napas ISPA dan perumahan kalau terbakar gitu kan.
0: Ya.
1: Tapi fokus saya Mbak Deni, mohon ya 2 atau 3 menit ya saya
0: ngapain. Ya silakan Bapak.
1: Ya jangan dipotong dulu gitu. Ini
0: baik,
1: bukan untuk saya ya.
0: Ya.
1: Saya mau mohon izin dulu kan, boleh kan? Jadi kalau kemarin kita dihimbau menggunakan ponsel atau apa bagaimana data kita, nah mendapatkan edukasi dari AI saya juga. Saya kan membeli ponsel nih dan dikasih untuk monitor, dan ponsel saya sehari yang saya pakai ini. Setelah saya cek ke bintang 06

0: scammer dan lain sebagainya, karena tidak kredensial walaupun baru. Artinya memang itu dibuat seperti itu agar kita mendapatkan iklan-iklan yang tidak benar. Mm-hmm. Nah, ini yang penting. Satu, itu tadi. Ketika saya ingin melaporkan itu, ponsel-ponsel itu kan ada yang dibuat di dari luar negeri, mm-hmm. ada yang dibuat di sini. Nah, saya menggunakan Samsung, saya jujur aja. Saya menggunakan itu karena itu yang kredensial bagi saya untuk membaca sistem data Talkback mm-hmm. untuk di Fabel. Nah, di sini ada lima yang sampaikan. Kalau saya ingin melaporkan ini berarti kelayanan konsumen kan, mm-hmm. melaporkan saya beli di sini. Kedua, saya ingin edukasi Kominfo seperti kemarin, Badan Sandi Cyber, Bea Cukai, karena Bea Cukai itu otoritasnya di email tadi, yeah. barang ini ilegal atau tidak, mm-hmm. makanya saya ngecek itu. Nah, untuk roaming itu ada dua, bintang 64 pagar. Hmm. Bintang 62 pagar itu plus kita ya. Saya bukan ngajarin ini, ini yang terpenting. Berarti selama ini itulah saya bilang, saya dibilang anak TKI, di kredensial itu di hack. Artinya kan ini melanggar undang-undang ITE. Yeah. Orang ubah mengkrok transaksi kita, ya kan? Saya kan beli pulsa. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Ini bukan buat saya, ini kita edukasi, saya bukan merasa pintar. Nah, artinya kan dia kan merubah ponsel itu memang buat pelanggan agar kita dapat phishing, spam, iklan-iklan gitu. Saya tidak menuduh itu, siapa yang berbuat itu. Makanya kita harus pintar dan cerdas. Di sini tidak ada sekolahnya di digital ini gitu. Coba cek nanti, Mbak Denny. Ini saya bukan ngajakin ke spam dan lain sebagainya ya. Jangan Anda cek email Anda di yang Anda kalau Anda masih dusnya, dan email yang ada di situ SIM 1, SIM 2 slotnya itu, slot SIM itu. Benar enggak nanti kalau enggak keluar email itu bintang 06 itu, bintang 06 pagar, berarti HP kita memang disengaja. Akarnya 32 juta itu di situlah kita apa yang dapat kemarin dimainkan HP kita, kan dirugikan kita. Nah, untungnya PPATK menemukan itu dari 37 juta yeah. mungkin nah. ya di antara salah satunya. Mm-hmm. Nah, begitu Mbak. Jadi itu tadi saya pengen nanti hadir di otoritas pelayanan konsumen. Mm-hmm. Kalau kita mengklaim itu ke penjual kan mereka tidak tahu juga memang itu dibuat. Yeah. Coba nanti baca di AI atau di situ gitu. Nah, otoritasnya itu Komdigi memberi kita edukasi, data kita perlindungan, ya kan? Itu berhati-hati kita membuat phishing atau HTTPS dan lain sebagainya gitu, Mbak Denny. Ya, yang saya sampaikan karena sudah baik Mbak Denny, mungkin ada di belakang yang menunggu.
1: Tidak Pak. Kami hanya menyimak aja. Baik, terima kasih Bapak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan iklan-iklan ya yang ada di ponsel, ada iklan-iklan yang tidak benar dan juga menyarankan pengguna harus cerdas dan hati-hati. Terus ada lagi ya, sebagai pihak yang berwenang, Komdigi juga harus memberikan edukasi agar pengguna tidak terkena phishing dan juga kejahatan siber lainnya. Terima kasih Pak Ridwan atas edukasi yang diberikan di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami, pendengar silahkan ya bergabung di 0811-554-4976 atau di 74-3495 atau di 736-566. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, ataupun Anda bisa kirimkan melalui Google Form Halo RRI. Tetap bersama kami di pagi hari ini pendengar, sambil menantikan Anda, dan beberapa informasi juga nantinya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Yang kamu ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Hah? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak

0: cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
1: Yes, yes, yes. Akhirnya. Uhuy. Kamu kenapa sih, Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
2: Aduh, Mbak. Eka itu seneng banget.
1: Iya, seneng kenapa sih?
2: Nih, lihat nih, Mbak. Baca WA ini, Mbak.
1: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru. Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
2: Ih, Mbak ini. Itu kan WA dari kakak saya yang di Paris. Yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, Mbak.
1: Walah, Eka. Tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya. Asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
2: Tapi kan...
1: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri. Produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Begitu.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu.
0: Loh.
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wah, tahu.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: kan kucing tuh?
1: Enggak, saya kujutin aja biar lari. Habis, lihat tuh tempat sampah diubek-ubek jadi berhamburan kemana-mana kan?
0: Nah, kenapa jadi kucing itu yang disalahkan?
1: Nah terus?
0: Makanya buang sampah itu jangan sembarangan. Kan ada tuh sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah bekas makanan seperti ini kamu buang ke keranjang sampah gini ya. Wajarlah kalau kucing ubek-ubek. Harusnya kamu buang sampah bekas makanan itu di sana tuh.
1: Ih, malasnya aku jalan ke sana itu.
0: Nah, sekarang milih sampah di ubek-ubek gini atau buang sampah pada tempat yang sesuai.
2: Orang bijak membuang sampah sesuai tempatnya. Mari kelola sampah dengan baik untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini, masih di acara Halo RRI di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 743495736566 atau di 0811554976. Masih bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Mbak Sela dan juga Bang Zidan di saat ini, dan juga beberapa tim yang menemani Anda dalam acara Halo RRI. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ini pendengar ya, yang terkait dengan terkait dengan informasi Sekolah Nasional Terpadu ya, yang di IKN mulai laksanakan MPLS Perdana. Nah ini ada dari komentar dari Sumardi yang menyampaikan, mau bertanya, yang sekolah rata-rata orang luar Kaltim atau anak-anak Kaltim dan anak pejabat, apa anaknya orang-orang biasa? Terima kasih. Nanti kita akan coba menyampaikan ya informasi ini kepada rekan kami yang ada di IKN, seperti apa informasi lebih lengkapnya. Dan ini ada informasi terkait dengan Pemkop dorong pembenahan SPBU dan distribusi LPG 3 kg. Ada komentar dari Akris yang menyampaikan, kasih nomor antrian berbasis aplikasi, jangan nunggu disuruh. Pertamina juga harus inisiatif dan juga inovatif. Baik, terima kasih informasinya. Ini terkait dengan pemerintah kota yang mendorong pembenahan SPBU dan juga distribusi LPG 3 kg ya. Dan ini informasi dari Instagram ya, dari Instagram RRI dan juga ya dari TikTok ya, dari TikTok. Ada juga informasi ataupun ada WA dari Pak Humaidi di Samarinda Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini dan juga kru RRI Pro 1. Untuk pelayanan televisi kabel yang dari tepian, kabel itu sudah hampir 5 tahun. Ini di lingkungan kami sudah diputus dari pengelola dan tidak berlangganan lagi, dan tidak dirapikan kembali dari pihak pengelola sampai sekarang. Nah mohon pihak pengelola dan juga pihak yang berwenang untuk menanggapi hal ini, dan selanjutnya untuk merapikan kembali dan melepas semua kabel yang sudah tidak digunakan lagi, sebab kabel-kabel tersebut semrawut di setiap kampung dan juga hampir semua wilayah di Samarinda. Tolong bagi pihak tepian TV kabel supaya ada perhatiannya dalam hal ini, bertanggung jawablah dari pekerjaan dan usaha tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Humaidi dari Samarinda Ilir. Nanti kita coba untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh Pak Humaidi kepada pihak yang berwenang ataupun pihak terkait ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami terkait dengan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia pada bulan Agustus ini tidak hanya sebagai bulan kemerdekaannya yang kita ketahui, namun di bulan Agustus ini juga merupakan bulan pemberian vitamin A kepada bayi dan balita secara gratis. Jadi Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia, mungkin di Kalimantan Timur, di tempat-tempat Anda juga bisa ya, Anda bisa langsung datang ke puskesmas ataupun ke pustu atau ke pusyandu ya, jika ada, karena saat ini adanya pemberian vitamin A kepada bayi dan balita secara gratis. Jadi Anda jangan takut, para orang tua bayi dan juga balita dihimbau untuk membawa buah hatinya ke puskesmas terdekat, karena vitamin A yang diberikan pemerintah ini memiliki dosis yang lebih tinggi dari yang ada di pasaran, mulai dari 100.000 sampai 200.000 internasional ya unit, sehingga manfaatnya lebih optimal. Artinya Anda jangan pikirkan biayanya, karena ini diberikan oleh Dinas Kesehatan sendiri secara gratis kepada bayi dan juga balita, bagi Anda orang tua yang memiliki bayi dan balita, karena ini sangat penting ya, dan juga hanya dilakukan 2 kali setahun, yaitu bulan Februari dan juga bulan Agustus. Jadi mulai dari sekarang Anda datang ke sana, ditanyakan apakah ada pemberian vitamin gratis, maka Anda bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk memberikan vitamin yang memang ini sengaja dipilihkan kepada oleh pemerintah kepada bayi dan juga balita Anda. Baik, itu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini. Dan informasi lagi pendengar dari Mahulu, Mahakam Ulu, di mana Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyebutkan operasi pasar murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Long Ampari. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di tengah kendala distribusi. Nah, saat ini sedang adanya operasi pasar yang dilaksanakan di Mahakam Ulu. Nah, operasi pasar murah ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Dan dengan langkah ini diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama saat kondisi pasokan dan distribusi menuju wilayah Long Ampari mengalami kendala. Nah, menurut Lung, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia selama kondisi yang mempengaruhi distribusi berlangsung. Pemerintah juga melakukan langkah antisipatif agar keterbatasan pasokan tidak berdampak pada keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Nah, untuk Anda yang saat ini membutuhkan atau memerlukan kebutuhan pokok, silakan ya untuk datang atau hadir di pasar murah ya. Saat ini ada operasi pasar murah yang dilaksanakan oleh Badan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Ini khususnya di Mahulu. Dan informasi berikutnya juga kami hadirkan untuk Anda dari Polresta Samarinda, yang mana saat ini Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar memerintahkan jajaran Satuan Reses Kriminal dan para kapolsek melakukan penyelidikan serta penyidikan setiap kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Samarinda. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk memastikan setiap kebakaran diketahui penyebabnya, termasuk apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang dapat menyebabkan kebakaran meluas. Henry juga mengatakan apel kesiapsiagaan karhutla tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, namun kegiatan ini harus menjadi bentuk kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Dan berdasarkan catatan kepolisian, pada Juli 2026 terdapat sekitar 7 kejadian kebakaran lahan. Sementara hingga 11 Agustus 2026, jumlah kejadian tersebut telah mencapai hampir 15 kasus. Kebakaran lahan banyak terjadi di Kecamatan Palaran, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang. Dan ia juga meminta kondisi tersebut menjadi perhatian bersama dan tidak dibiarkan terjadi secara berulang. Ada Pak Mamat dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabarnya di pagi hari ini, Pak? Selamat pagi, ini? Alhamdulillah. Deni, Pak. Iya, benar sekali, oh, Pak.
1: Suaranya berubah.
0: Oh iya lah.
1: Ya, selamat pagi. Oke.
0: Ya, silakan, Pak.
1: Pulang olahraga sepeda, Mbak Deni. Wow. Bapak, Mbak Deni.
0: Iya, Kak.
1: Ini masih keringat nih. Begitu diperiksa tekanan, 200. Mm. Berangsur-angsur dia kembali 118. Nah, itu dia. Banyak-banyak olahraga, kan?
0: Iya, benar. Olahraga sangat penting itu, Pak.
1: Saya mengingatkan aja untuk RT, RW, mungkin setingkat camat dan wali kota, memasang baleho itu beringat-ingat sedikit, Mbak Denaya. Karena kalau terlalu panjang kena kabel listrik yang di atas berapa ya, 60 ribu berapa pol itu. Karena saya sudah pengalaman tuh, itu 10 tahun yang lalu. Begitu mau kena kabel itu, 1 meter sudah terbang semua orang-orang, opnama semuanya. Nah, satu lagi waktu itu Pak RT nyuruh masang bendera di atas datap, bilang RT kan bagus RT-nya, siang aja masang, jangan malam. Malam dipasang, istrinya dengar brak suaranya, apa ini misalnya. Nah, sejam kemudian istri ini manggil-manggil suaminya, nggak ini, nggak apa, nggak ada suara. Panggil RT, orangnya pingsan, kesetrum.
0: Ya Allah.
1: Akhirnya singkat cerita, kakinya dua-duanya dipotong badan ini. Karena listrik itu. Nah, jadi saya ingatkan yang masang baleho bendera. Saya ingat-ingat sedikit ya kada. Heeh. Sama Denia. Nah, hampir-hampir setiap 17 Agustus yang kena nih. Jadi saya mengingatkan aja RT RW mungkin dengar suara saya ini. Dan yang dekat dengan apa yang mau memasang kayak apa baleho bendera kan Mbak Dina ya. Semakin hari mendekati 17 Agustus kan banyak.
0: Iya,
1: semakin banyak. Nah, makin banyak. Dan lagi RT RW mungkin Pak Camat dan Wakil Wali Kota jangan tahu geta. Kalau naik pinang jangan tinggi-tinggi. Kalau jatuh Mbak Dina ya.
0: Iya,
1: ya kan? Cedera Mbak Dina. Enggak seberapa harganya. Ya sudah Mbak Dina.
0: Oke, siap Pak.
1: Peringatan masih nambah sepeda. Saya di teras lagi sekarang.
0: Oke, baik Pak. Semoga sehat ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Mamat mengingatkan kita ya. Baik itu kepada masyarakat dan juga RT RW untuk yang memasang baliho ataupun bendera terkait dengan memeriahkan hari kemerdekaan 17 Agustus ini, mohon diperhatikan juga agar tidak terkena kabel listrik dan juga harus tetap waspada ya agar juga tidak tersetrum ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami akan menyampaikan beberapa informasi laginya untuk Anda sambil menantikan Anda di pagi hari ini dalam acara Halo RRI.
2: Yang kamu ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Hah? Apa? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
4: Kak, ponselnya jauhin tuh.
5: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
4: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
5: Hah? Masa sih?
4: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
6: Radiasi handphone.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kembali kami menyampaikan informasi kepada pendengar sambil menantikan pendengar kami bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ini kami kutip dari rri.co.id terkait dengan masyarakat yang sangat berharap pembangunan jalan poros Longbagun menuju Long Apari dapat dipercepat sebagai solusi jangka panjang untuk membuka keterisolarian. Oh iya, keterisolasian wilayah perbatasan ya. Dan selama ini akses menuju wilayah tersebut masih mengandalkan jalur Sungai Mahakam karena jalan darat yang menghubungkan wilayah belum sepenuhnya tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat dan juga distribusi kebutuhan pokok yang masih bergantung pada transportasi sungai. Selain membutuhkan waktu lebih lama, kondisi jalur sungai juga dapat mempengaruhi biaya angkutan dan juga harga barang yang diterima masyarakat. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Defung Paran, mengatakan percepatan pembangunan akses jalan darat menjadi salah satu perhatian yang terus diperjuangkan. DPRD Mahakam Ulu juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong realisasi pembangunan jalan dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan Long Apari. Menurutnya pendengar, pembangunan jalan tersebut membutuhkan dukungan lintas pemerintah karena menyangkut konektivitas wilayah perbatasan. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat terus dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat masuk dalam prioritas dan juga memperoleh dukungan anggaran. Itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Dan sudah ada, ada Pak Daud dari Samarinda yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Daud.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa informasi ini Bapak?
1: Info aku begini ya Mbak.
0: Iya, silakan. Ya,
1: momen 17 Agustus itu hari raya Idul Fitri, ya, di mana warga binaan lembaga permasyarakatan itu mendapatkan
0: remisi.
1: Remisi, ya, potongan mereka banyak yang bebas itu ya.
0: Iya.
1: Yang kita harapkan dari keresahan masyarakat juga di Samarinda ya, karena tahun-tahun kemarin juga mereka itu betul lepas itu. Mereka banyak berkeliaran di kota Samarinda ini, Mbak ya. Mereka masuk di toko-toko, di warung-warung, di rumah-rumah warga minta duit ya juga, ya, untuk pemulangan mereka kan. Tapi mereka diberi duit itu, bahkan kesemburan teman-teman yang lama, pesta miras lagi, Mbak ya. Jadi kota Samarinda ini nggak kondisif juga itu, aman dan kondisif. Ini kita harapkan para warga binaan yang mendapatkan
0: remisi
1: ini, perlu ada pendampingan, mungkin ada keluarganya yang menjemputnya, mungkin mereka dari keluar kota, mereka diantar sampai terminal, betul-betul mereka pulang ya, enggak berkeliaran di kota Samarinda. Itu harapan bapak masyarakat agar kota Samarinda ini kondisi aman dan kondisi itu ya Mbak.
0: Yeah.
1: Oke, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Daud dari Samarinda. Ini terkait dengan remisi yang diberikan kepada warga binaan ya, yang ada di wilayah Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota, di mana warga binaan yang mendapat remisi dan bebas, sebagian ada yang masih melakukan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas ya, sehingga perlu ada juga pendampingan bagi yang baru bebas dari pihak keluarga, dan juga mungkin bisa dipertimbangkan ya, dipertimbangkan lagi seperti apa remisi yang diberikan kepada warga binaan ini, agar mereka juga begitu keluar tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat masyarakat resah ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini dan masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Hange dari Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Hange. Halo, Pak Hange. Halo, selamat pagi. Iya, sayang sekali terputus Pak Hange. Mungkin dicoba diulang kembali untuk bersama dengan kita di pagi hari ini atau bergabung bersama kita. Informasi kami sampaikan kepada pendengar kami, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menyiapkan 6 agenda pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai 14 hingga 30 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur ke tingkat nasional. Agenda yang disiapkan meliputi pengibaran bendera di bawah laut Pulau Miang, susur Sungai Karangmumus, goes wisata, lomba fotografi, lomba film pendek hingga mahakam mas karnival yang menampilkan seni, budaya, dan juga komunitas. Menurut Faisal, kegiatan tersebut dikemas agar masyarakat dapat merayakan kemerdekaan melalui aktivitas positif, sekaligus mengenal lebih dekat destinasi dan potensi kreatif di Kalimantan Timur. Berikut informasinya masih dari Dinas Pariwisata Kalimantan Timur yang akan menggelar Goes Wisata pada 22 Agustus 2026 dengan rute sekitar 30 km yang melewati sejumlah destinasi wisata. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Restiawan Baihaki, mengatakan kegiatan ini memadukan olahraga bersepeda dengan promosi destinasi, kuliner, usaha mikro kecil dan juga menengah, serta ekonomi kreatif. Sejumlah destinasi yang masuk dalam rute meliputi Kolam Ulin, Nauren, Batapus, dan juga Rumah Ulin Area, dengan peserta yang berasal dari komunitas sepeda, masyarakat umum, mitra pariwisata, hingga pekerja media. Melalui Goes Wisata, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur ingin memperluas pengenalan destinasi lokal sekaligus mendorong kunjungan wisatawan dan juga aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar destinasi. Ya, kembali kita angkat telepon dari Pak Hange yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Hange dari Kutai Barat.
1: Selamat pagi Ibu Deni.
0: Selamat pagi Bapak. Ya, apa informasi ya, ini Pak?
1: Ya. Ya, saya hanya tiga saja. Ya, jadi melihat potensi Pulau Kalimantan ini luar biasa. Mm-hmm. Kita lihat potensi uranium di Kalimantan Barat itu, waduh, luar biasa itu. Yeah. Tontonan itu ribuan ton. Mm-hmm. Nah, itu kalau itu dikelola, bah, bisa membawa kemakmuran. Nah, kalau bisa, bagaimana pemerintah di beberapa provinsi ini kita membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Yeah. Nah, kan berupa Awang Paru kan ada rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Mm-hmm. Itu sayang beliau sudah tidak lagi menjabat dan meninggal, akhirnya macet. Nah, kenapa kalau itu tenaga nuklir, apa pembangkit listrik tenaga nuklir itu dibangun? Bah, itu kalau bisa Bu Deni, seandainya itu dibangun, yang mengelola itu bukan PLN. Yeah. Bukan PLN. Mm-hmm. Nah, terus yang kedua juga bukan orang-orang yang dari kementerian sana, orang-orang pusat, tetapi orang-orang Kalimantan. Yeah. Yang kalau orang-orang pusat sana, orang partai itu punya kepentingan pribadi dia. Yeah. Nah, kenapa dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir itu, kita bisa membangun kawasan-kawasan industri. Mm. Nah, listriknya bisa lebih murah daripada yang dijual PLN. Yeah. Nah, itu. Terus kita juga membangun pelabuhan. Saya yakin kalau mau apa, orang mau investasi, ngapain ke Vietnam sana kalau ada yang lebih bagus kan? Ngapain mereka bikin pabrik di Batam sana? Yeah. Mending di Kalimantan ini kan? Mm-hmm. Itu letaknya cukup strategis. Itu harapan-harapan kami. Mm-hmm. Nah, jadi dari 5 provinsi ini ya bagaimana? Kalau bisa duduk sepakat. Mm-hmm. Karena kalau menunggu pemerintah pusat itu enggak bolehlah, beginilah, beginilah, begonolah. Kita lihat saja Pak Awang Faruk membangun jalan tol, bukan main ditentang mereka. Nah, padahal ya oknum-oknum itu kan, ya mohon maaf aja, sudah selesai jalan tol, mereka yang paling duluan lewat itu. Nah, terus yang kedua.
0: Iya. Halo?
1: Cuaca.
0: Iya.
1: Kalau bisa selama kemarau ini, gimana lah RRI ini bisa bekerjasama dengan BMKG untuk mencapai apa, memberitakan tentang kondisi apa, iklim kita, cuaca kita. Nah, bukan kita tidak percaya sama apa badan penanggung bencana, itu lain urusannya, itu yang urus bencana. Tapi kalau cuacanya kan lebih akurat lagi, lebih anu ini lagi dengan apa namanya BMKG. Karena sekarang ini Bu Deni, sedih juga kita lihat rekam sekarang ini di daerah Kutai Barat ini kan ada berapa ton yang kandas itu sampai di apa di tontonnya berasap-asap itu batubara yang terbakar Bu Deni. Nah ini kan kerugian juga bagi apa investasi. Nah terus yang ketiga Bu Deni, saya ini sedih Bu Deni. Saya sedih sebagai pendengar setia RRI, saya sedih. Beberapa acara Halo Kaltim ini kok sepi penelpon. Kalau dulu Bu Deni antri Bu Deni, telepon tuh antri. Kok sekarang ini kok sepi, kemana mereka yang ada ada itu? Nah ini juga kalau bisa perlulah dari pihak RRI mengevaluasi lah. Ini Bu Deni, saya ini cinta loh dengan RRI, bukan saya tidak anu ini, tetapi kita kepengen radio kita ini ramai lah penelpon. Kalau dulu ramai, kenapa kok sekarang sepi? Dan kita jangan juga kalau bisa jangan mendengar apa masukan oknum pendengar ini yang tidak beres, katanya oh ini ada ular panjang, ada tali panjang. Biarkan aja kita yang menyampaikan, yang penting mereka menyampaikan itu benar adanya, bukan hoax, bukan apa namanya menyebar fitnah macam itu Bu Deni. Jadi saya mengajaklah teman-teman yang lain-lain, ayolah kita sama-sama meramaikan Halo Kaltim, Selamat Pagi Kaltim. Kita memberikan masukan karena ya pemerintah sekarang ini kan mereka ini kan banyak mendengar radio. Nah, mendengar radio bahkan juga media-media online nah macam. Ayolah kita ramaikan kembali acara-acara Halo Kaltim, Selamat Pagi Kaltim, memberikan masukan yang kepada pemerintah kita. Karena saya sedih ini Bu Deni. Wah, rasanya tuh.
0: Halo. Halo Pak Hanye.
1: Iya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Hanye. Terima kasih Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, yang mana menyampaikan potensi Kalimantan di ini sangat luar biasa ya. Jadi menyarankan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, dan yang tentunya ini dikelola oleh orang-orang Kalimantan. Kedua, ini menyarankan RRI untuk bekerja sama dengan BMKG untuk memberitakan tentang kondisi iklim dan cuaca sehingga lebih akurat datanya. Ini sepertinya setiap pagi ya, info dari BMKG Kalimantan Timur ada ya, diinformasikan setiap pagi di pukul 8 ya, kalau nggak salah sebelum jam 9 atau pukul 9. Nah, kalau Halo Kaltim, Halo Kaltim ini yang menghadirkan narasumber ya. Halo Kaltim, ini sekarang sepi penelpon, perlu juga ada evaluasi internal. Terima kasih Pak Hanye atas informasinya, dan juga kalau misalnya pendengar mungkin juga tidak ada yang menjadi isu-isu aktual ataupun tidak ada peristiwa yang terjadi di lokasi pendengar kita, atau mungkin saat ini menurut para pendengar kita pelayanan publik juga sudah baik ya, jadi sehingga mereka tidak perlu menyampaikan lagi di Halo RRI ataupun di Halo Kaltim atau di Selamat Pagi Kaltim. Jadi terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Perlu kami informasikan juga sebelum kami akhiri acara Halo RRI di pagi hari ini, RRI Samarinda dan juga RRI di seluruh Indonesia ya, membuka Bintang Radio Indonesia seperti biasanya setiap tahun yang dilaksanakan. Dan ini RRI Samarinda membuka pendaftaran dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Anda bisa mendaftar di RRI Samarinda ataupun melalui linknya. Dan ini bagi Anda yang memang memiliki bakat untuk bernyanyi, silakan berikan kemampuan Anda, silakan salurkan bakat Anda melalui Bintang Radio yang kami hadirkan untuk Anda dengan syarat putra-putri warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 25 tahun. Jadi untuk informasi selengkapnya nanti Anda bisa langsung ke RRI Samarinda atau mendaftar di https bintangradio rri.com www.dini.co.id. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saya Dini Kartikasari ditemani oleh Saladeva dan juga Bung Zidan dan juga Bung Indra dan seluruh tim kerabat kerja di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnback.hoc.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resminya di astronauts.id/situs/karir ataupun di astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka?

0: ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali. Tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin?
1: Tolong ya.
2: Ini penting loh. Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: FM pendengar Pro Satria Resa Merida. Selamat siang, selamat kembali berkutat dengan segala aktivitas dan kreativitas yang ada di hari ini. Yang di perjalanan cuaca cukup cerah, Kota Samarinda sangat bantu bagi Anda yang saat sekarang tengah bertugas di lapangan pendengar. Ada Ria Arda bersama dengan Jidan yang akan kawani Anda sampai kita akan merapat nanti di jam 2 siang hari. Edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2020. Pepatah mengatakan orang yang tidak memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran akan menjadi tawanan dari kebohongannya sendiri. Nah, mudah-mudahan Anda adalah orang-orang yang selalu berada ataupun berani menyatakan keberanian dalam hidup ini. Wawasan saya buka untuk Anda pendengar di Summer Days yang hari ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan adanya cross pembentukan wanita TNI Angkatan Udara, karena hari ini diperingati sebagai Hari Wara Indonesia. Sesaat lagi mendengar.
5: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
4: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Resa Merinda. Wanita TNI Angkatan Udara ataupun WARA ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keluarga besar TNI Angkatan Udara ataupun TNI AU. Di awal pembentukannya pada tanggal tepatnya 12 Agustus di tahun 1963, WARA merupakan realisasi dari emansipasi wanita dan persamaan hak serta kewajiban para wanita dalam upaya bela negara.

di Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan,

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: 97 mana FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Berlanjut di awasan, kita akan mengenal lebih dekat yaitu hari ulang tahun Wara Angkatan Udara TNI. Nah, di tahun 1962, Deputi Menteri ataupun Panglima Angkatan Udara Urusan Administrasi Laksamana Muda Udara, kala itu dipegang oleh Suharnoko Herbani, mendapatkan tugas dan wewenang untuk membentuk Wanita Angkatan Udara atau WARA. Dalam penugasan tersebut juga telah digariskan bahwa WARA bukan merupakan suatu korps tersendiri sebagaimana korps wanita TNI Angkatan Darat ataupun KAWAT dan korps wanita TNI Angkatan Laut KAWAL yang sudah terbentuk lebih dulu. Keanggotaan WARA diintegrasikan ke dalam korps ataupun kecabangan yang berlaku di lingkungan Angkatan Udara sama dengan anggota militer pria yang lain. Sama halnya dengan anggota militer pria, mendengar, untuk menjadi anggota WARA juga harus melewati beberapa pendidikan dasar militer. Harapannya mereka dapat mengubah cara kehidupan sipil menjadi kehidupan militer yang disiplin, bermental tinggi, serta bertanggung jawab.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
4: Agustus bukan hanya sekedar tanggal di kalender. 17 Agustus adalah pengingat bahwa bangsa ini pernah berjuang, pernah berdarah, pernah bersatu. Di balik kata merdeka, terdapat nama-nama yang tidak tercetak di dalam buku sejarah. Karena pahlawan tidak selalu mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang tetap berdiri saat segalanya ingin membuatnya rebah. Petani yang tetap menanam meski sawahnya pernah hangus. Guru yang mengajar di tengah keterbatasan. Ibu yang menenun harapan di tengah derita. Pemuda yang menolak lupa dan memilih untuk terus peduli. Mereka adalah wajah-wajah pahlawan masa kini. Saat ini, kita tidak lagi memanggul bambu runcing, akan tetapi memanggul tanggung jawab untuk menjaga nilai perjuangan, merawat persatuan, dan menyalakan harapan. Karena pahlawan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup dalam setiap langkah kita, dalam setiap semangat untuk menjadi lebih baik, dan di setiap tekad untuk Indonesia yang lebih merdeka.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

91,6 FM pendengar Pro Satelit Samarinda, itu dia Mr. Big. Angan Anda saya bawa ke sedikit suasana santai dengan To Be With You. Saya akan kembali berlanjut di wawasan kita hari ini mengenal dengan Hariwara. Di masa awal TNI Angkatan Udara AU memilih lereng gunung Pelawangan yang berdampingan dengan Gunung Merapi Kalirang Yogyakarta sebagai tempat pendidikan wara. Pendengar, pemilihan lokasi yang berawa dingin ini merupakan tempat yang bersejarah karena disinilah konon tempat berkumpulnya para pemimpin Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara KTN sebelum pecah perang kemerdekaan kedua, pendengar.

0: Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

informasi dan inspirasi wawasan pada akhir sampai untuk Anda mengenal lebih dekat dengan Wara. Pendengar, rekrutmen angkatan pertama Wara dilakukan pertama kali di tahun 1963 dan pendidikan Wara yang pertama diikuti oleh 30 orang kala itu. Pendidikan angkatan pertama berlangsung tidak begitu lama lantaran pada saat itu ABRI, saat itu TNI baru saja merampungkan operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat. Setelah melalui berbagai tahap pendidikan, maka pada tanggal 12 Agustus tahun 1963, ini ke-30 wanita yang telah mengikuti pendidikan itu dilantik sebagai perwira Wara. Hingga saat ini, Wara masih aktif membantu TNI Angkatan Udara dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kedaulatan negara. Sebagaimana moto yang mereka miliki, yaitu Kanya Bakti Sakti Sejati, berkomitmen untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan kealihan serta kemahiran yang mereka miliki. Sebentar lagi Anda akan ikuti siaran berjaringan Kornus 8 di Inspirasi Kita tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya Anda akan ikuti siaran berjaringan Inspirasi Kita dengan topik UMKM Terkoneksi Tumbuh Berinovasi.
1: Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa di Inspirasi Kita edisi hari ini, program berjaringan program 1 Kornus 8 Banjar Nusantaraya, edisi Rabu 12 Agustus 2026 yang disiarkan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Tarakan dan RRI Nunukan. Program yang diharapkan bisa menginspirasi pendengar dan juga pemirsa yang diselenggarakan setiap Rabu Minggu kedua. Nah, hari ini pendengar, Rabu 12 Agustus 2026 bertepatan dengan momentum Hari UMKM Nasional yang pada tahun 2026 ini, peringatan Hari UMKM Nasional ke-10 menjadi momentum penting untuk mengapresiasi kontribusi pelaku usaha kecil serta mendorong produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas. Saya Fadli dari RRI Banjarmasin akan memandu Inspirasi Kita yang mengangkat tema besar UMKM Terkoneksi Tumbuh Berinovasi dengan narasumber yang pastinya inspiratif dan juga menarik. Kita hadirkan di siang hari ini bersama kami RRI Banjarmasin dan juga nanti RRI Nunukan. Namun sebelumnya kita sapa dulu narasumber dari RRI Banjarmasin, salah satu tokoh UMKM Banua Kalimantan Selatan. Saya kayaknya agak gak nekan ya Pak ya bahasa itu ya. Karena beliau memang benar-benar tokoh
3: sepertinya.
2: Berlebihan ya. Tapi memang beliau ini dikenal sebagai orang yang memperjuangkan UMKM kita di Kalimantan Selatan. Ada Bapak Sucipto dari owner juga nih CP Banjarinda dan ketua DPD HIPMI Kindo Kalimantan Selatan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat kabarnya ya?
3: Alhamdulillah Mas Fadli.
2: Alhamdulillah. Terima
3: kasih kesempatannya.
2: Siap, terima kasih. Kita akan sharing-sharing nanti seperti apa Pak UMKM di Kalimantan Selatan, karena kita akan membahas tingkat perkotaan pastinya yang tingkat hiruk pikuknya lebih rame gitu ya Pak ya. Dan nanti juga kita akan dengarkan juga narasumber kita dari RRI hal menarik lainnya Pak ya. Sudah siap. Baik, sebelumnya kita akan sapa juga nih rekan-rekan kita yang ada di RRI Kornus 8. Yang pertama saya sapa dulu, ada rekan saya yang sudah siap dengan narasumbernya juga, ada Angelina dari RRI Nunukan. Saya sapa dulu, selamat siang Angel. Baik, apa kabarnya Angel, sehat ya? Iya, baik. Nampaknya di sini tidak ada audionya, suaranya nih ya, bentar ya, Mbak Angel ya. Nah, ini dari Angel juga akan menghadirkan topik yang menarik juga pastinya di RRI Nunukan. Kita akan berbicara juga tentang hal yang sangat menarik pastinya ya. Kita coba sapa lagi Angel, selamat pagi.
4: Iya, halo, selamat siang Pak Adli, sudah terdengar suara saya?
2: Sangat jelas, alhamdulillah.
4: Akhirnya ya, terdengar.
2: Akhirnya
4: juga.
2: Angel, sehat kabarnya ya?
4: Sehat dong, pasti ya, selalu sehat.
2: Betul, Angel silakan dong kenalin dulu siapa sih narasumber dari RRI Nunukan siang hari ini.
4: Oke, narasumber saya hari ini muda dan cantik dan smart. Ya, adalah Mbak Wahyudian Ningrum selaku koordinator Rumah BUMN PLN Nunukan. Iya, halo, selamat siang. Ini sudah ada di samping
5: selamat
4: saya.
5: Selamat siang, salam kenal untuk semua penyiar dan semua pendengar. Saya Mbak Dian.
2: Mbak Dian panggilannya ya?
5: Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih Angel dan Mbak Dian. Nanti kita akan dengarkan perbincangannya Mbak Angel dan juga Mbak Dian ya.
4: Iya.
2: Oke, saya beralih dulu ke RRI Tarakan. Ada rekan saya Jubaida. Selamat siang Jubaida.
6: Iya, selamat siang Padli.
2: Kabar sehat dan cuaca kayaknya masih cerah kayaknya ya.
6: Wah, benar sekali terlihat ya nampaknya. Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan siap nanti untuk mengirimkan pertanyaan juga ke narasumber kita siang hari ini ya.
6: Iya, siap Adli.
2: Baik, siap. Kita lanjut bergeser ke RRI Samarinda, ada rekan saya Ria Arda. Selamat siang Ria Arda.
7: Halo, selamat siang rekan Fadli.
2: Apa kabarnya di sana, sehat?
7: Kabar saya rekan kawan sehat semuanya, cuaca cukup cerah sampai saat sekarang Fadli.
2: Baik, mudah-mudahan aman-aman aja di Samarinda dengan cuaca yang cerah siang hari ini ya.
7: Insya Allah, Fadi,
2: silakan. Baik, mudah-mudahan nanti pertanyaan juga siap untuk narasumber kita ya.
7: Siap.
2: Baik, terima kasih Ria Arda dan pendengar. Ini dia, kita ajak Anda untuk mengikuti selengkapnya inspirasi kita Pro 1 RI di Banjarmasin. Kita akan hadirkan dialog bersama dengan Bapak Sucipto. Ini dia inspirasi kita selengkapnya. Dan pendengar pemirsa, kita di inspirasi kita siang hari ini dari RI Banjarmasin mengangkat topik yaitu UMKM Banua sudahkah naik level, yang pastinya berhubungan erat dengan tema besar kita yaitu UMKM terkoneksi tersebut. Nah, kita hadirkan di siang hari ini Bapak Sucipto, owner CP Banjarindah, Ketua DPD Hikmikindo Kalimantan Selatan, yang pastinya sudah siap untuk membahas beberapa hal yang kita siapkan, Pak Sucipto ya. Nah, tapi Pak Sucipto boleh dong beri gambaran sedikit dulu untuk UMKM di Kalimantan Selatan seperti apakah sudah boleh dibilang naik level atau masih jalan di tempat?
3: Ya, semua pasti berharap naik level ya. Yeah. Siapapun, mau pemula atau yang sudah jadi. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kesempatan untuk naik level itu pemerintah sudah fasilitasi.
2: Oke.
3: Okay. Ya, mm-hmm. Satu bukti, seringnya ada pelatihan.
2: Yeah.
3: Termasuk bicara permodalan.
2: Mm-hmm.
3: Teknologi juga tinggal mengakses aja.
2: Betul.
3: Ya. Yeah. Bahkan untuk pameran.
2: Hmm.
3: Bahkan kesempatan untuk di event-event tertentu,
2: yeah,
3: itu udah banyak disediakan. Ya tinggal kitanya udah siap nggak untuk diajak naik kelas. Hmm. Ya, kembali ke mindset-nya. Ya. Hmm. Jadi kalau kita ngeliat dari sini di Kalimantan Selatan, ya apalagi tempat tinggal kita di Banjarmasin ya.
2: Yeah.
3: Saya yakin semangatnya udah kesana.
2: Hmm.
3: Semangat kesana ya.
2: Yeah.
3: Ada yang masih jalan di tempat, pasti ada, ya kan?
2: Oke. Okay.
3: Dengan berbagai kendalanya, ada yang progres naik, ada,
2: mm-hmm,
3: dan sudah arah ke ekspor, ada, mm-hmm, ya,
2: okay,
3: ya. Bahkan ada pelaku UMKM sendiri yang sudah ikut melalang buana,
2: oke, okay,
3: di tingkat nasional, ya. Contoh, mm-hmm, yang main Sasirangan, ya.
2: Mm-hmm.
3: Ya, pemainnya sudah ada ya. Kalau kita sebut nama,
2: yeah,
3: boleh nama?
2: Boleh, silakan.
3: Oke, ada Sandi,
2: oh, ya, yeah,
3: Sasirangan, ada Mas Arifin, mm-hmm, ya kan? Mereka udah mencuat ke melangkah ke nasional. Jadi sebetulnya mentor-mentor di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin ini sudah ada.
2: Mm-hmm.
3: Ya?
2: Yeah, yeah.
3: Mau sharing kan gampang.
2: Betul.
3: Kenapa? Udah tetangga sendiri kok, teman sendiri.
2: Yeah.
3: Gitu ya. Mm-hmm. Dan yakin beliau berdua masih mau untuk berbagi. Ya, termasuk yang bermain di apa? Kerajinan dari apa? Kayu ulin.
2: Kayu ulin.
3: Ya. Mm-hmm. Terus dari apa namanya? Apa? Yang mirip rumput itu
2: anu ya, purun ya?
3: Purun,
2: okay,
3: ya kan? Artinya yeah, bahan baku di kita punya di sini banyak,
2: mm,
3: ya. Pelatihan sudah sering, tinggal kita prakteknya gimana. Nah, kalau dari tema hari ini kan apa namanya?
2: UMKM terkoneksi tadi,
3: nah,
2: dan UMKM naik level.
3: Paling penting tadi koneksinya.
2: Oke. Okay.
3: Kita bisa sesuatu, belajar ini dan itu, mm, terus pertanyaannya, mau jual kemana?
2: Ya, ya, ya.
3: Sebagian dari kita punya kan masih, maaf nih ya,
2: mm,
3: kalau cukup sensitif bahasanya,
2: ya,
3: egois. Kalau ada peluang, ya simpan dulu deh. Ayo kita buka koneksi yang ada ini, bener kita buka. Apalagi ini hari yang momentum yang bagus ya.
2: Ya, UMKM nasional.
3: UMKM nasional dan acara hari ini terkoneksi dengan RRI se-Kalimantan.
2: Betul.
3: Apa harapannya? Bikin database.
2: Mm-hmm.
3: Itu dulu ya. Bikin database. Kita buka pembicaraan ini supaya anget ya.
2: Ya, ya,
3: ya. Buka database-nya,
2: okay,
3: tujuannya apa, dan pemasarannya kemana.
2: Hmm.
3: Tenaga ahli banyak.
2: Yeah.
3: Bukan pelaku UMKM, akademisi juga ada.
2: Ada.
3: Pengamat juga ada. Pemodal juga ada.
2: Hmm.
3: Baik perorangan maupun lembaga.
2: Oke. Okay.
3: Yakin ya, salah satunya koperasi juga ada.
2: Yeah, yeah,
3: ya, saya pelaku koperasi juga.
2: Ya. Betul, betul.
3: Ya, jadi artinya ada pembiayaan di koperasi, ada di perbankan, ya, ada di kementerian koperasi, bahkan di perorangan. Ayo kita jadikan satu.
2: Mm-hmm.
3: SDM yang ada pelaku UMKM yang Gen Z kan nggak, yeah, suka produksi, milenial suka produksi, bisa nggak dipadukan?
2: Mm-hmm.
3: Tinggal bahasanya aja. Nah, kalau bahasanya nggak menyatu bisa. Bahasa mak-mak gimana? Bahasa anak muda gimana?
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Ya, artinya betul, anak-anak muda sekarang ini paling jago kalau mempublikasikan sesuatu yang sudah jadi.
2: Betul, betul, betul.
3: Bagaimana cara produksinya?
2: Mm-hmm.
3: Gak semuanya mau nyebur. Ini dinamika yang terjadi.
2: Ya,
3: itu
2: ya,
3: juga yang milenial, mak-mak ya.
2: Hmm.
3: Jago produksi, ikut pelatihan sana kemari. Pada saat ada pelatihan semangat, ada permintaan yang banyak, ada nggak bingung? bingung waktunya gitu. Gimana?
2: Ya,
3: nah, kembali lagi ke mindset, ya kan? Mindsetnya mau dibawa kemana? UMKM kita sekedar hiburan, UMKM kita pelakunya pelakunya nih hanya sekedar mengisi waktu karena sudah nggak ada kegiatan lagi, karena anak-anak sudah besar atau karena kebutuhan atau karena orientasi UMKM ini mau ke bisnis yang besar.
2: Okay.
3: Kalau bisnis yang besar lah itu baru judulnya masuk UMKM naik kelas dari omset 1 rupiah menjadi 1 triliun per hari.
2: Oke, baik. Nah berarti kalau boleh dibilang kan memang secara saya simpulkan sedikit ya Pak Sucipto ya. Memang Kalimantan Selatan ini sudah banyak menyediakan hal-hal yang luar biasa ya. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Tinggal orangnya lagi nih. UMKM-nya aja lagi.
3: Mindset-nya
2: lagi ya.
3: Ruangnya udah dikasih.
2: Ya ruangnya udah dikasih. Tadi ada juga pemerintah juga katanya sudah mengasih juga sebenarnya ya untuk bisa berkembang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Permodalannya iya. Kemarin kalau ngutip BPI ada acara di Pusat Mall kemarin kan, ada pamor Borneo. Artinya udah ngasih panggung juga.
2: Betul.
3: Motivasi sudah. Sekali lagi mindset.
2: Mindsetnya lagi ya.
3: Kalau tagline-nya udah bagus kok UMKM naik kelas. Naik kelas kemana? Kelas berapa? Levelnya yang bagaimana?
2: Oke.
3: Ya jangan sampai nanti diajak naik kelas, tapi ternyata nanti yang ngambil pasarnya itu malah maaf nih konglomerasi.
2: I see.
3: Ya ini sudah udah jadi rumor nih. UMKM-nya masuk. Produknya dijiplak, ganti kemasan. Saya nggak mau nyebut namanya. Silakan. Banyak bertebaran di sana kemari. Tokonya udah brandnya udah terkenal, produknya sama. Dan produk UMKM juga nanti lambat laun akan tenggelam. Karena ganti merek.
2: Iya.
3: Saya nggak mau nyebut.
2: Ada ternyata orang kayak gitu di sini ya.
3: Sudah terjadi.
2: Tidak hanya di Kalsel tapi kayaknya nasional ya.
3: Nasional. Saya bicara UMKM nasional ya. Jadi secara nasional seperti itu.
2: Oke.
3: Ini bisa maklum?
2: Bisa.
3: Merek apapun bisa.
2: Betul.
3: Ya sudah. Suatu saat merek ini akan hilang. Yang hilang merek yang masuk ke gerai yang ada tadi. Ya. Mereknya RRI. Selesai. Iya.
2: Bisa jadi itu produk RRI ya kan jadinya?
3: Bukan produk RRI tapi RRI yang punya. Produknya orang taunya bukan merek air merek X tapi mereknya merek RRI. Itu ilustrasinya seperti itu.
2: Jadi dilema kita ini masih cipta bahwasanya di momentum Hari UMKM Nasional ini masih ada ternyata mindset yang mungkin pengen jalan pintas kayaknya ya bahasanya itu, atau seperti apa sih mindset yang
3: sebetulnya bukan jalan pintas saya bilang tadi.
2: Tapi apa?
3: Kita ini dalam tanda kutip nggak diajak berkembang atau karena mindsetnya nggak mau berkembang.
2: Ya
3: udah saya produksi sekian aja. Pada waktu ada permintaan banyak belum tentu bisa ngikuti. Kalau dikasih permintaan banyak kualitasnya bisa jadi beda. Kenapa? Kemampuan manajerialnya yang masih permintaan untuk pekan depan 100 kilo. Setiap hari produksinya maksimal cuman 1 kilo misalnya. Karena enak diminta, bisa nggak untuk hari Minggu besok, hari Ahad besok, 100 kilo. Nggak diambil sayang, diambil takut salah. Tapi dipaksakan, akhirnya dipaksakan dibagi dengan rekan-rekannya. Apa yang terjadi? Beda rasa, beda kualitas, beda bentuk. Apa yang terjadi berikutnya?
2: Kabur.
3: Orang kapok.
2: Kabur dah
3: pelanggan. Ini rasanya enak, kenapa waktu dipesan banyak kok? Enggak, ya karena enggak siap.

0: tapi saya nggak mampu masak.
1: Iya, iya.
0: Saya pengen belanja, nggak sanggup untuk belanja.
1: Oke.
0: Perlu nggak kita bagi-bagi tugas tadi?
1: Perlu.
0: UMKM juga sama.
1: Oke.
0: Kalau belajar sendiri, masak sendiri, ngatur keuangan sendiri, sampai kapan naik kelasnya? Berat kan?
1: Berat.
0: Lagi ngurus dapur ada pelatihan, dapurnya ditinggal nggak?
1: Iya.
0: Nah, saya ngurusin pekerjaan karena saya udah pakai sistem, pakai tim, bisa nggak saya tinggal ke sini?
1: Bisa ya.
0: Ini contoh kecil aja. Saya juga pelaku UMKM.
1: Yes.
0: Ya, mungkin sekedar berbagi.
1: Betul. Berarti ya tadi kita kembali lagi sedikit ke mindset tadi ya. Biasanya pelaku UMKM kita di nasional sudah levelnya ya, bukan hanya di lokalan saja. Ini masih perlu ada yang namanya perubahan lah bahasanya ya, ataupun juga menuju ke jalan yang benar bahasanya ya. Nah, tapi Pak, yang menarik ini kita berbicara tentang yang namanya itu pengetahuan ekonomi juga pastinya. Kan? Karena tadi ketika Pak Sigito bilang ketika ikut pelatihan warungnya ditinggalkan. Ya, penting juga untuk mengejar pengetahuan-pengetahuan tersebut, Pak.
0: Iya.
1: Nah, seperti apa sih untuk mengimbangi itu?
0: Enggak salah.
1: Iya
0: kan? Sekali lagi, manajerial itu penting.
1: Betul.
0: Pendelegasian juga penting. Iya kan? Kita sebut aja yang punya Alfamart, Indomart, boleh nyebut merek ya.
1: Betul,
0: karena ini real. Ya. Dari satu menjadi ribuan. Kok bisa? Emang pemilik yang belanja? Emang pemilik yang jaga di kasir? Giliran punya warung satu, ada pelatihan, ditinggal. Kenapa enggak minta anaknya? Kenapa enggak minta keponakannya? Kenapa enggak minta tetangganya untuk jaga? Apa bahasanya? Wah, enggak berani, Pak. Nanti hilang. Kenapa? Sistemnya belum ada.
1: Oke.
0: Nah, jadi kalau kita bicara bisnis, modalnya mental, sama berani mendelegasikan ke orang lain.
1: Iya.
0: Nah, UMKM kita harus mulai melangkah ke sana.
1: Berani mempercayai orang
0: berani
1: lain,
0: berani memberikan kepercayaan ke orang lain.
1: Karena biasanya kepercayaan itu kan sulit sekali didapat karena takut beda rasa.
0: Kita bicara yang besar lagi, Pizza Hut.
1: Aha.
0: Itu barang dari mana? Emang dari Banjarbaru, enggak kan?
1: Nasional pasti. Ya.
0: Internasional, anggap aja kita
1: internasional.
0: Ya. Mau nasional atau internasional. Buka cabang segitu banyak, emang resepnya enggak diturunkan?
1: Yes.
0: Betul. Itu aja dulu.
1: Ya.
0: Kalau kita punya kecil ya takut memberikan, takut berbagi, gimana kita mau besar?
1: Tapi QC-nya seperti apa tuh Pak kira-kira?
0: Dimulai dari keberanian untuk melepas.
1: Oke.
0: Berani, keberanian dulu, ya. Yakinkan rezeki Allah yang kasih. Yakinkan bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Sudah.
1: Kalau sudah itu
0: kalau mindset-nya. Kita di situ aja. Kalau kita masih berpikir, wah nanti kalau ditiru si A, si B, si C, ya udah, jangan berbisnis. Cukup bekerja aja.
1: Cukup jadi.
0: Kalau bekerja aja nggak mungkin gajinya ketukar kan?
1: Iya.
0: Karena ada namanya dan ditantangan di sampingnya.
1: Betul. Tapi kalau usaha ya pasti ada rezeki yang sudah
0: tertakdirkan
1: begitu ya. Baik. Nah ini kita di akhir-akhir dialog ini Pak, karena singkat sekali di dialog kita karena kita akan air ini kan.
0: Iya.
1: Mungkin karena kita berbicara tentang harapan pastinya ya dan juga mungkin kedepannya itu optimis nggak sih Pak UMKM kita khususnya mungkin di Kalimantan Selatan dulu ya kita berbicara ya. Bisa nggak sih untuk mencapai hal yang seperti Pak Sigito sampaikan tadi?
0: Optimis itu hukumnya wajib.
1: Wajib.
0: Ya. Orang kalau nggak punya rasa optimis, pasti nggak berpikir masa depan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nggak visioner.
0: Masa depan secara dunia pasti pengen kaya, pengen sukses ya. Padahal masa depan secara syariat apa? Ya kematian.
1: Kematian.
0: Ya. Jadi tinggalkan jejak yang baik sebelum kita dipanggil yang kuasa.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara secara duniawi UMKM harus diapakan? Ayo produksi yang benar, sarana prasarana yang ada, pemerintah sudah support ya. Kalau memang pemerintah masih kurang supportnya, kita yang aktif untuk minta.
1: Okay.
0: Ya, salah satu yang ada Pergub tadi yang saya sampaikan sebelum acara ini ya.
1: Yeah.
0: Pemerintah melalui Pergub sudah menyediakan
1: 30%
0: fasilitas umum. Baik di hotel maupun di arena publik. Kalau itu belum nyampe ke pelaku usaha atau pada saat diminta ternyata nggak ada anggarannya, ya kami melalui organisasi ada, saya dari HIPI Gindo, insya Allah akan melopori di situ, insya Allah ya. Jadi kalau bicara fasilitas umum, Pergubnya gubernur itu bisa sarana yang dipakai milik Pemprov,
1: betul,
0: Pemko atau Pemkap, ya. Kecamatan dan kelurahan. Berapa banyak UMKM yang ada? Kalau kita mau klaster di situ, tumbuh nggak?
1: Tumbuh.
0: Jadi jangan kita bicara, RRI punya lahan, ayo UMKM ngumpul. Lu lagi yang ikut, gitu kan?
1: Tapi kalau
0: kita bicara yang ngumpul di sini silakan, yang ngumpul di BI maaf saya sebut, itu silakan. Di Pemprov bikin acara nanti di 8 Murjani monggo,

0: Desa Banjarmasin bikin acara di Siring, monggo juga.
1: Ya.
0: Tapi kalau kita udah pecah masing-masing binaan itu di kelurahan, kelihatan nggak?
1: Kelihatan.
0: Di petung yang pemula maupun yang sudah jadi, pemain nasional bisa jadi dari kelurahan pemurus dalam kita punya misalnya.
1: Betul,
0: ya enggak?
1: Betul.
0: Ya, lu tingkat nasional kenapa ikut di tingkat kelurahan? Rumah saya kan di sini. Bisa bayangin? Ya, tingkat ya. Kelurahan tapi pesertanya ya. Udah pemain nasional. Yang kedua, harus jujur terbuka nih.
1: Ya.
0: Kalau sudah bicara membina UMKM, kalau ada acara-acara seperti ini ya, di mau di RRI, mau di Bank Indonesia, mau di pemerintah Pemko, Pemprov ya, itu sebaiknya produk yang disuguhkan, baik kue maupun minumannya, itu produksi UMKM. Jangan muncul tau-tau pabrikan dari Jakarta yang masuk, sering saya temui seperti itu. Katanya membina UMKM, kenapa konsumsinya yang disediakan oleh panitia, beli yang pabrikan punya, bukan UMKM. Ya, jadi membina ya bukan untuk seremonial,
1: yeah.
0: Tapi membina dalam arti real, harus dilakukan untuk menambah omset dan jati diri pelaku UMKM yang ada,
1: yeah.
0: Itu yang paling penting. Jangan, ya karena apa? Ini contoh, ini mereknya merek Banjar Indah misalnya, mereknya Hippie Gido misalnya,
1: yeah.
0: Sepanjang di sini ada kamera,
1: betul,
0: ya, terus dipublikasikan, bangga nggak?
1: Bangga,
0: meskipun cuma satu kali aja,
1: iya, yeah,
0: iya.
1: Yeah.
0: Ya kan, ini enggak kita yang dibina udah produksi ternyata pas disuguhkan produknya
1: orang lain
0: ya, dan bukan pelaku UMKM yang dibina itu mungkin, yeah. Masukan sekaligus kritik ya.
1: Betul, tinggal bagaimana caranya menyadarkan nih pendengar dan pemirsa ya Pak Sucipto ya, bagaimana orang-orang yang ada di lingkup yang memegang kuasa ini nih bisa erat kaitannya dengan UMKM, karena kan tadi ada bahasa kasarnya itu mungkin ini, tapi oknum.
0: Jangan
1: ya
0: bahasa kasar, bahasa harus
1: halusnya ya.
0: Enggak boleh bahasa kasar.
1: Oknumnya oknum gitu ya Pak ya, bermain biasanya. Ada yang pengen produk saya aja yang ditampilkan, produk ini aja katanya, atau pengen yang lebih murah.
0: Cari itu. Orang yang dua kategori.
1: Apa tuh?
0: Yang punya skill dan amanah.
1: Oke.
0: Okay. Punya skill enggak amanah banyak yang pakai rompi.
1: Ya, ya, ya.
0: Yang jujur tapi yang amanah tapi enggak punya skill, berantakan jadinya.
1: Ya.
0: Memang susah. Ya. Paling tidak ambil contoh yang gampang aja, bikin kriteria.
1: Iya.
0: Untuk acara hari ini, saya maunya, ya ini yang ngatur ya.
1: Betul.
0: Bikin draftnya, jadi dilepas gitu aja. Kita ada anggaran konsumsi 100 juta, ya. Konsumsinya A, B, C, D, E. Mana binaan kita?
1: Ya.
0: Kasih ke binaan. Mereka akan bangga. Betul. Tapi kalau pada waktu acara rame-ramean yang dibina tuh tampil,
1: ya.
0: Pada saat ada event lagi ordernya ke orang lain, karena yang order juga beda orang ya, saya jangan disebut oknum dong.
1: Oke. Okay.
0: Panitianya gitu ya. Panitianya ternyata lupa bahwa ada UMKM binaan.
1: Ya.
0: Ternyata dia punya saudara, punya rekanan dipindah, itu yang terjadi. Saya sering amati dan sering saya kritisi di situ. Kenapa konsumsinya bukan dari UMKM? Ya pasti yang diajak ngomong bukan bagian pembelian dong.
1: Iya.
0: Itu ya. Jadi ayo kita majukan UMKM Banua dengan cara seperti itu. Dan selanjutnya dengan koneksi yang ada di tingkat Nusantara ini, saya juga pengurus di Masyarakat Ekonomi Syariah.
1: Ya.
0: Pada saat kita ketemu di Pontianak dulu, asik pelaku usahanya.
1: Oke.
0: Okay. Ya ada perbatasan kan?
1: Ya, ya.
0: Nah dengan perbatasan itu tinggal nyebrang, berubah jadi ringgit.
1: Oke,
0: rupiahnya jadi ringgit. Nah ini juga nanti bisa dibedah di situ.
1: Baik.
0: Jadi kirimannya cukup nanti dari Banjarmasin punya apa, nunukan perlu apa, kirim. Nunukan punya apa, Banjarmasin perlu apa, kirim. Sambirida perlu apa, kirim. Jadi kalau semuanya terkoneksi, yakin UMKM kita akan bangkit dan semangat.
1: Betul.
0: Enggak semua jadi pedagang, mungkin cukup jadi pemasok.
1: I see. Betul, paham saya Pak. Wah ini menarik sebenarnya perbincangan kita. Mungkin gak cukup nih cuma 20 menitan aja. Kita mending nanti sejam nanti
0: sambil
1: kita
0: ngopi.
1: Iya, sambil ngopi ya. Tapi menarik, memang pasti kita dan juga pendengar pemirsa yang ada di RRI Kurnos 8, bahwasanya memang UMKM kita ini masih banyak tantangan, masih banyak PR yang perlu dikerjakan. Artinya kalau ingin naik level, mesti kerja keras, ekstra kerja ya.
0: Kerja cerdas aja.
1: Kerja cerdas.
0: Tidak perlu. Banyak orang kaya yang tidak kerja keras.
1: Tapi kerja cerdas.
0: Cukup kerja keras.
1: Nah, ekstra kerja cerdas berarti ya.
0: Sama tawakal.
1: Nah ini yang menjadi kunci dari keberhasilan sebuah usaha tersebut begitu ya Pak Sucipto ya. Baik, luar biasa menarik perbincangan dengan Pak Sucipto. Pastinya kita akan hadirkan juga nanti sesi diskusi pastinya yang akan kita hadirkan Pak Sucipto ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita.
0: Yeah.
1: Lalu kita menuju ke rekan saya nih dari RRI Nunukan bersama Angelina. Silahkan.

0: Angel, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Padli. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bayangkan sebuah negara di ujung utara Indonesia. Di satu sisi terbentang perbatasan negara, di sisi lain terbentang peluang ekonomi yang luar biasa besar. Nah, di tempat inilah perjuangan ekonomi bukan sekedar soal mencari keuntungan, karena setiap rupiah yang berputar di tangan pelaku UMKM di Nunukan ini adalah denyut kehidupan ekonomi masyarakat perbatasan. Dan hari ini kita peringati Hari UMKM ya. Dan pertanyaannya sederhana ini, tetapi jawabannya bisa menentukan masa depan ekonomi Nunukan. Apakah UMKM di perbatasan hanya akan menjadi penonton? Kita harus ketika arus perdagangan ini bergerak melintas wilayah kita, atau justru UMKM Nunukan akan menjadi pemain utama yang produknya menembus pasar nasional bahkan di pasar internasional. Dan untuk membedah seberapa besar peluang, tantangan dan juga strategi agar UMKM Nunukan benar-benar naik kelas, kita mengangkat topik siang ini. UMKM perbatasan menggeliat, ekonomi Nunukan menguat. Juga sudah hadir di studio kali ini ada Mbak Wahyudian Ningrum selaku koordinator rumah BUMN PLN Nunukan. Selamat siang Mbak Dian.
2: Siang Mbak.
1: Terima kasih sudah luangkan waktunya. Nih kita mau ngobrol, hari ini kan kita memperingati Hari UMKM. Kalau kita melihat kondisi UMKM Nunukan saat ini Mbak Dian, apakah Mbak melihat UMKM kita benar-benar sedang menggeliat atau masih sekedar bertahan hidup nih?
2: Sebenarnya apa sih jadi tujuan utama dari teman-teman pelaku UMKM? Pasti tujuan utama adalah pastinya sebagai penghasil atau membantu ekonomi keluarga. Tapi bagaimana progresnya teman-teman pelaku UMKM ini untuk mau lebih berkembang lagi menjadi UMKM yang naik kelas seperti itu, karena rumah BUMN juga membina UMKM yang dimana kita monitoring nih per 3 bulan sekali bagaimana perkembangannya, terus bagaimana proses kualitas produk yang tiap monitoring kita pantau seperti itu. Jadi cukup sangat menggeliat ya untuk teman-teman pelaku UMKM, khususnya UMKM perbatasan Kabupaten Nunukan, bagaimana juga rumah BUMN Nunukan ini sudah berhasil dari tahun 2023 ada 6 UMKM yang kita loloskan ekspor, memang bukan kapasitas yang cukup besar, tapi sudah kita sudah menerbitkan PIB dan proses-proses ekspor itu sudah kita laksanakan dengan sebagaimana mesti prosedur-prosedur ekspor, di mana letak kita Nunukan ini sangat-sangat berbatasan langsung dengan Malaysia seperti itu ya. Masa teman-teman, masa produk-produk dari Malaysia begitu gampang masuk ke
1: sangat mudah sekali ya.
2: Iya, benar, ke Nunukan. Terus produk-produk teman-teman ini memang kita akui sedikit sulit ya kita masuk, karena memang banyak sekali persyaratan, banyak sekali lembaga-lembaga yang kita lewati terlebih dahulu agar produk-produk ini bisa masuk. Belum di supermarket yang besar, masih supermarket-supermarket yang istilahnya masih mini supermarket seperti itu. Tapi di tahun 2025 kita sudah berhasil MOU dengan supermarket Stamin, boleh sebut merek? Supermarket Stamin Malaysia, dan tahun ini kita juga akan mengadakan kerjasama dengan Indoborong yang ada di Tawau Malaysia, dengan kolaborasi antara Pemda, terus semua BUMN dan asosiasi UMKM yang memang mendukung perkembangan UMKM naik kelas di area perbatasan.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Nah, untuk saat ini kalau di Nunukan sendiri ada berapa pelaku UMKM yang tergabung?
2: Kalau untuk di rumah BUMN sendiri ya, yang sudah bergabung dan aktif itu ada sekitar 250 UMKM.
1: 250 UMKM ya. Dan sampai saat ini kan baru 6 nih pelaku UMKM yang bisa ekspor.
2: Betul,
1: gitu
2: itu,
1: ya.
2: 6 itu gini, 6 itu adalah UMKM yang memang sudah memiliki dokumen perorangan. Tapi kalau dibilang yang sudah produknya sudah kita pasarkan dengan melalui program-program pameran internasional, itu mungkin ada 10 UMKM atau bahkan 15 UMKM. Karena begini, setiap tahun rumah BUMN memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM melalui kurasi PLN yang layak untuk kita bawa mengikuti pameran internasional, misalnya dari legalitas, minimal mereka sudah memiliki sertifikat halal. Nah, Setelah itu bagaimana kita progres pemasaran, kemasan, apakah sudah sesuai dengan standar pemasaran? Karena kan kita lihat lagi nih packaging yang kita bawa ke pameran internasional udah cocok nggak nih? Udah layak bersaing nggak dengan pelaku UMKM dari luar negeri? Karena kita saingannya waktu itu luar negeri. Baru-baru ini di bulan April kita juga baru-baru mengikuti pameran internasional di Kinabalu, yaitu Sabah Food Expo di Kinabalu, dan dibantu dengan kita kolaborasi dengan Dinas Pariwisata yang alhamdulillah juga mendukung teman-teman Ekraf. Terus habis itu kita juga didukung dengan KJRI Kinabalu, sangat-sangat sangat-sangat membuka peluang untuk teman-teman pelaku usaha yang ada di perbatasan.
1: Gimana sambutan mereka di sana, Mbak?
2: Sangat baik Mbak. Jadi kami difasilitasi tempat, kami diantar jemput, kami dikenalkan dengan beberapa buyer. Kami difasilitasi bisnis matching untuk memperkenalkan, menjajahi produk-produk yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi waktu itu kita ada bawa 4 UMKM, yaitu ada produk coklat, ada produk sambal, terus kita ada produk amplang, dan satu ada produk brownies. Dan kebetulan alhamdulillah semua ada peluangnya, termasuk yang coklat. Tapi waktu itu ada buyer sambal yang memang tertarik juga nih dengan produk. Kebetulan ibu itu baru, UKM baru yang betul-betul baru kita bina, sertifikat halal baru keluar, dan baru kita ajak ekspor.
1: Luar biasa ya. Nah, apa sebenarnya nih peluang terbesar yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM kita sendiri?
2: Sebenarnya kalau ditanya terkait peluang, sebenarnya kita semua punya peluang, tapi bagaimana kita manfaatkan peluang itu? Apalagi daerah kita yang langsung perbatasan langsung dengan Malaysia. Bagaimana kita mencari pasar, bagaimana kita mencari minat konsumen dan buyer-buyer yang ada. Karena beberapa pengalaman kami yang kami ikuti beberapa pameran, kami tidak sungkan untuk menjajahkan tester. Kami tidak sungkan untuk menjajahkan produk-produk yang memang layak untuk kita jajahkan kepada konsumen dan buyer. Itu.
1: Ya, Mbak Dian, ini banyak pelaku UMKM ini memiliki produk yang bagus ya, tetapi masih kalah dalam kemasan, kemudian juga branding, pemasaran, dan juga digitalisasi. Nah, dari pengalaman rumah BUMN PLN Nunukan ini mendampingi UMKM, apakah persoalan paling mendasar ya, apa persoalan paling mendasar yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM kita?
2: Sebenarnya kalau untuk kemasan, 80% binaan kami itu kemasan sudah sangat layak untuk kita pasarkan keluar, karena packagingnya, bagaimana mereka konsultasi sebelum mencetak packaging, terus dari legalitas, bagaimana kita bina, dan memang harus memang teman-teman UMKM itu punya prinsip produk itu tidak boleh hanya dikenal di Kabupaten Nunukan, kalau bisa memang nasional maupun internasional ya, seperti itu. Tapi yang menjadi kendala malah sebenarnya bagaimana teman-teman memanfaatkan e-commerce. Jujur, rumah BUMN ini mempunyai binaan UMKM di atas usia 35 tahun, dimana kita membina teman-teman ini, kembali mengajarkan ibu-ibu untuk mengenal apa ini e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan sebagainya. Bagaimana penggunaan aplikasi, pemasaran, terus itu bagaimana foto produk yang baik dan benar, seperti itu sih. Dan tidak hanya itu yang menjadi kendala. Teman-teman sudah punya e-commerce nih, mereka sudah punya sosial media yang terpisah antara sosial media pribadi dan sosial media UMKM-nya. Namun, apa yang menjadi kendala? Biaya ongkir yang cukup mahal karena letak Nunukan yang memang cukup di utara ya, di perbatasan, dengan biaya ongkir paling murah. Jangankan kita dari Nunukan ke Tarakan aja, biaya itu 30.000.
1: Jadinya double ya, iya, kalau ke daerah lain.
2: Benar. Baru harga juga harus ditentukan lebih mahal, karena ada biaya ongkos kemasan dan sebagainya. Bagaimana produk nanti akan diterima oleh konsumen, dan produknya harus tetap aman, dan bagaimana menahan istilahnya, untuk rasanya juga seperti itu, untuk ketika pengiriman, agar rasa dari produk-produk itu juga tidak mengalami perubahan atau tidak ada kerusakan, seperti itu kan. Jadi itu sebenarnya menjadi kendala adalah biaya ongkirnya. Jadi kita sangat amat sulit memanfaatkan e-commerce yang ada.
1: Nah, apakah produk-produk unggulan di perbatasan ini mampu bersaing juga nih, Bu, dengan produk di daerah lain?
2: Kalau saya bilang mampu, pasti mampu.
1: Pasti mampu ya.
2: Karena di internasional aja produk-produk kita sampai habis kalau kita bawa ke pameran ya. Kalau kita bawa pameran, ketertarikan konsumen luar negeri dan dalam negeri itu sangat-sangat tinggi. kami di tahun 2023, 2024 kemarin, PLN ini punya aplikasi namanya PLN Mobile, mm-hmm. di mana itu adalah e-commerce PLN punya. Kami berhasil menjual hampir 35.000 pieces dengan olahan produk hampir 50 jenis produk, dan kami kirim seluruh Indonesia.
1: Luar biasa sekali. Ya.
2: Dengan omset hampir 35 juta dalam satu bulan.
1: Nah, Mbak Dian, nah untuk pengurusan biasanya kan untuk pengurusan ke administrasi agar penjualan ini bisa menembus pasar internasional itu, apakah itu sulit atau mudah aja?
2: Sekarang ini sangat amat mudah, dipermudah sekali ya UMKM. Nggak seperti tahun 2017-18 ya, kami membina teman-teman pelaku UMKM. Sekarang NIB kita boleh akses secara online. Kalau misalnya bingung, Mbak, saya tidak bisa mengakses secara online, silakan datang ke rumah BUMN, kami bina apa yang menjadi kendala teman-teman pelaku usaha. Terus habis itu misalnya dari legalitas, Mbak, saya sudah punya NIB tapi saya mengurus PIRT, kami akan fasilitasi semua legalitas itu sampai memang ibu bapak layak untuk kami bantu pemasarannya, seperti itu. Kami bantu pengurusan packagingnya, seperti itu sih.
1: Oke, Mbak Dian nih, apa yang ingin Mbak Dian sampaikan nih kepada seluruh pelaku UMKM Nunukan pada momentum hari UMKM ini, yang harus mereka lakukan mulai besok nih agar usaha mereka ini tidak hanya bertahan, tapi benar-benar naik kelas dan juga membawa nama Nunukan ke pasar internasional, bahkan di nasional maupun internasional. Silakan Mbak Dian.
2: Untuk seluruh pelaku UMKM, khususnya UMKM Nunukan, mulai besok jangan hanya mindset untuk jualan, tapi bagaimana kita membangun pelaku UMKM ini untuk dapat dikenal tidak hanya di nasional maupun internasional, dengan memperbaiki kualitas produk, terus kemasan, legalitas lebih dilengkapkan lagi, terus setelah itu bagaimana pengembangan pemasaran produk, pastikan bahwa kita benar-benar layak bersaing dan menjadi produk unggulan. Karena UMKM naik kelas bukan langsung besar, tapi UMKM naik kelas adalah produk yang mampu bersaing dan mulai berkembang untuk memenuhi pasar yang lebih besar lagi. Terus saya mengajak seluruh teman-teman pelaku UMKM punya mindset agar kita jualan tidak hanya untuk dinunukan, tapi bagaimana produk kita menjadi suatu alasan konsumen luar mengenal Nunukan. Ini merupakan progres kita bersama agar UMKM Nunukan tidak hanya sebagai penghasil untuk membantu keuangan keluarga, tapi sebagaimana teman-teman pelaku usaha dapat menjadi duta UMKM dan menjadi tolak ukur bahwa UMKM itu mampu bersaing, khususnya kita yang sangat-sangat terbelakang terkait penjualan, terus ongkir dan sebagainya.
1: Jadi harus bekerja sama pastinya.
2: Betul,
1: ya.
2: Dibutuhkan
1: harus
2: kolaborasi,
1: belajar.
2: Tidak hanya rumah BUMN berjalan sendiri, kebetulan rumah BUMN juga berkolaborasi dengan perbankan, pemerintahan, terus asosiasi UMKM untuk betul-betul memajukan teman-teman pelaku UMKM yang ada di perbatasan.
1: Luar biasa. Baik, rekan Parli, demikian perbincangan singkat bersama dengan Mbak Dian. Ya, selanjutnya saya kembali ke Anda di RRI Banjarmasin.

0: Ya, terima kasih Angelina dari RRI Nunukan. Menarik sekali apa yang disampaikan dari Mbak Dian juga, UMKM naik kelas juga di Nunukan, kurang lebih sama dengan Kalimantan Selatan, yang pastinya ini menjadi tantangan bersama bagaimana para pelaku UMKM, pelaku usaha. Tadi seperti halnya mindset dan juga hal-hal lainnya yang penting, basicnya dulu tadi yang disampaikan seperti Pak Sucipto dan juga Mbak Dian. Dan saatnya pendengar dan pemirsa RRI Sekornes 8 Banjar Nusantara, kita ajak Anda untuk berdiskusi di kesempatan inspirasi kita siang hari ini. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 5111410, bisa mengirimkan pesan teksnya dan juga bisa bergabung melalui RRI Digital. Baik, selanjutnya kita akan menyapa juga rekan-rekan kita yang ingin bertanya di RRI lain. Yang pertama dulu kita ke RRI Tarakan bersama rekan saya Jubaidah. Ada ingin disampaikan Jubaidah, ada ataupun juga dari Nunukan, silahkan.
1: Iya, baik, terima kasih Padli dan juga terima kasih untuk kedua narasumber yang luar biasa sekali ya, yang sudah memberitahukan terkait dengan UMKM di siang hari ini. Saya langsung ke Banjarmasin terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Sucipto. Sehat selalu Bapak. Ya, ini ada yang ingin saya tanyakan dengan segala tantangan UMKM saat ini yang sudah tadi juga Bapak bicarakan bersama dengan Padli. Apakah sampai hari ini sebenarnya ada satu hal atau beberapa hal yang ingin sekali Bapak lakukan kepada para UMKM untuk bisa naik kelas, namun terhalang oleh beberapa hal ini Bapak? Silakan.
2: Oke. Terima kasih.
0: Siap, silakan ya. Pak Cipto.
2: Nah, ini pertanyaannya sulit banget. Ya. Tapi itu tentunya jadi keinginan semua pelaku usaha ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Pelaku UMKM pasti pengen naik kelas ya. Terus kalau bicara terkoneksi itu memang keinginan. Jadi dari bahasa bisnis yang ada itu perlunya networking ya. Jadi kalau kita bicara jaringan itu penting. Terus kalau kita bicara mengenai permodalan juga penting, pelatihan penting. Udah semua jadikan satu ya, gitu ya. Ya. Kalau udah kita jadikan satu, yakin nggak?
0: Yakin.
2: Bahwa semuanya itu akan mudah.
0: Iya.
2: Naik kelas itu satu keinginan kita.
0: Betul.
2: Saya berulang kali sampaikan mindset. Ya, kalau keinginan kita pengen maju, berarti kita harus totalitas. Jangan bekerja itu setengah-setengah.
0: Iya.
2: Kalau setengah-setengah hasilnya
0: kurang jadinya ya.
2: Setengah-setengah juga. Ya, jadi totalitas. Ya. Jadi sekali lagi informasi kalau kita bicara tadi dari Mbak Dian ya, yang untuk ekspor ya, udah membina UMKM-nya kan, daerah perbatasan yang saya bilang tadi, itu rupiah jadi dibayar ringgit. Enak kan? Duitnya rupiah dapat duitnya ringgit gitu ya. Ini menarik sekali, jadi ekspor gak sulit gitu loh. Ya kan? Karena apa? Yang dibeli apa, jualnya ke siapa, dan kita yakin belinya pasti gak banyak. Enak ya, tapi kalau kita bicara ekspor yang kita gak tahu siapa pembelinya, kualitasnya harus bagaimana. Permasalahannya kalau nanti di mix dari banyak tangan, hasilnya nanti akan beda speknya yang diminta ya. Sekali lagi perlunya informasi yang jelas. Kasihan UMKM kita cuman kalau misalnya cuman dijadikan sarana seremonial
0: ya.
2: Karena kalau nanti ada ini udah dibina, mohon maaf nih
0: ya,
2: buka database-nya yang dibina berapa persen yang berhasil, berapa persen yang tidak. Itu mungkin yang kita perlukan sebagai orang organisasi, data itu. Jadi kita nggak ada maksud untuk mencari sesuatu yang salah, tapi kita akan perbaiki yang salah. Betul ya? Jadi apa sih kekurangannya? Jadi masing-masing ayo kita bekerja. Karena kalau nanti pelatihan itu semuanya digabung jadi satu, pemula sama yang sudah mahir sama-sama bingung. Ini levelnya ketinggian bahasanya. Yang satu kenapa jadi mulai dari nol lagi? Ya, keinginan saya sederhana aja. Kalau kita bicara keinginan UMKM itu naik kelas, berilah peluang, informasi produk apa yang diperlukan. Saya ulang lagi, dari Nunukan perlu apa? Samirina perlu apa? Banjarmasin perlu apa? Kota lain lagi tadi apa?
0: Dari Tarakan juga tadi.
2: Ya, Tarakan ya. Kita sebut yang di sini ada 4. Ayo saling terbuka. Karena hari ini yang menyebatani RRI, saya kasih tugas ke Mas Fadli.
0: Baik, siap.
2: datanya apa yang diperlukan. Nanti kita kumpul-kumpul di sini, apalagi di depan ada sentra UMKM-nya.
0: Betul
2: enggak? Ada panggungnya. Ayo kita publis. Saya yakin akan semakin meriah dan nanti akan kita kumpulkan data. Ayo yang punya produk kita masukin di Google Drive. Ya kan? Isi, Anda punya produk apa? Jadi pada saat nanti perlu apa-apa, RRI lebih lengkap datanya untuk menjaring para pelaku UMKM. Siap IPMIK Indo Kalimantan Selatan bekerja sama dengan RRI untuk jadi pelopor UMKM naik kelas.
0: Baik, luar biasa. Satu hal yang dilakukan tadi menarik sekali, Jubaidah juga tadi ya, pertanyaannya kepada Pak Sucipto dari, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, Pak Sucipto, bersama-sama pastinya ya, dan tidak hanya di RRI Banjarmasin, tapi juga mungkin RRI lain, Samarinda, Tarakan, Nunukan juga berkolaborasi juga dengan pelaku UMKM atau bahkan tadi tempat-tempat binaan sebagai matamnya, untuk bisa sama-sama untuk mengawal tadi ya Pak ya.
2: Dikawal
0: dan juga bagaimana caranya agar bisa terus berproses pastinya.
2: Dikawal,
0: ya?
2: Dilatih, dikasih peluangnya.
0: Dikasih peluangnya.
2: Kalau cuma dikawal aja, peluangnya diambil sendiri sama yang mengawal ya percuma juga.
0: Percuma juga ya. Baik, betul.
2: Apa sebutnya yang tadi? Oknum ya? Bukan. Salah sasaran aja.
0: Salah sasaran. Oke, baik. Terima kasih Jubaida dan juga Mas Yipto. Kita lanjut lagi ke rekan saya dari RRI Samarinda. Ada Ria Arda yang ingin mungkin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada narasumber kita dari Nunukan ataupun juga berdua atau seperti apa. Silakan Ria Arda, ada yang ingin ditanyakan dulu pada siang hari ini?
3: Iya, terima kasih rekan Fadli. Saya ke Mbak Dian yang ada di Nunukan. Rekan Fadli,
0: baik, silakan.
3: Di lapangan ini biasanya yang di Samarinda mau kalau ingin naik kelas. Nah, untuk para pejuang perekonomian ini ya, bagaimana caranya agar kepengurusan sertifikat ini tidak ribet? Padahal sudah punya NIB, punya NIF. Nah, ke halal itu ngurusnya kok lambat banget. Sebetulnya berapa lama sih menuju ke halal itu, Mbak Dian?
4: Iya, silakan Mbak Dian.
5: Oke, langsung kita jawab. Jadi ini terkait legalitas ya, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya dari pengurusan KIA NIB, kita melihat lagi UKM-nya ini di bidang apa? Seperti itu. Kalau misalnya dia memang di bidang makanan, itu biasanya ada pengurusan namanya PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sertifikat halal. Jadi dalam proses pengurusan, sebenarnya yang saya tahu pengurusan ini khusus di sertifikat halal ya. Untuk sertifikat halal itu sebenarnya pengurusannya sangat cepat sekarang, apalagi dengan program pemerintah adalah sertifikat halal gratis untuk teman-teman pelaku UMKM khususnya yang masuk ke bidang-bidang atau KBLI yang memang sudah ditentukan. Terus setelah itu berapa lama sih kami mengadakan fasilitas sertifikat halal dan minggu ini sudah keluar. Jadi sebenarnya administrasi terkait sertifikat halal itu sangat cepat. Bagaimana proses dari teman-teman pelaku usaha membantu kami untuk menyiapkan semua persyaratan itu dengan cepat. Kalau semakin cepat, semakin baik. Kalau untuk makanan, misalnya makanan ringan kayak keripik pisang atau olahan-olahan yang memang kemasan-kemasan gitu, itu paling lama 1 minggu. Karena kemarin kami malah ada bakery, ada canai, itu cuma 1 minggu sampai 2 minggu paling lama. Kecuali memang catering atau penjual lauk pauk. Nah, itu bisa sampai 3 minggu. Karena memang proses-proses bagaimana penyajian lauk pauknya, karena banyak seperti itu kan. Karena rumah makan itu biasanya menunya lebih banyak. Beda kalau UMKM, UMKM yang olahan-olahan kayak keripik pisang, olahan coklat, seperti itu.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih Mbak Dian, Mbak Angel juga ya. Tapi menarik nih, sertifikasi ini kan pasti apa ya, bicaranya tentang perizinan yang durasinya dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa durasi kayaknya kalau di Nunukan cukup cepat ya Mbak Dian ya, atau
5: selama di lapangan cukup cepat ya Mas. Jadi tidak hanya itu, kita ada namanya PIRT. Jadi PIRT ini adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dijangkau secara pribadi dan nanti menyusul kegiatan PKP-nya atau pelatihan keamanan pangannya. Nah, itu cukup 15 sampai 20 menit sudah bisa keluar.
0: Oke. Oke, baik. Berarti ini Samarinda nanti nih, bagaimana nih Mbak Ria, para UMKM nanti mencari cara supaya kayak dinunukan kayaknya ya, untuk bisa cepat dan tadi. Tapi masih banyak pastinya ya Mbak Ardian ya tadi ya, terkait dengan binaan-binaan yang bisa mengawal, bisa juga membersamai para pelaku UMKM agar bisa sertifikasinya itu cepat keluar dinunukan seperti
5: jadi,
0: itu ya.
5: Untuk rumah BUMN sendiri memang sangat-sangat mempererat kolaborasi dengan memang lembaga-lembaga yang mendukung teman-teman pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Nonokan seperti
0: itu. Baik, siap, luar biasa. Terima kasih Mbak Dian dan juga terima kasih Ria Arda tadi juga menyampaikan pertanyaannya yang sangat menarik sekali, dan memang permasalahan yang namanya sertifikat dan lain sebagainya penting didapatkan juga para pelaku UMKM, tidak hanya modal, tidak hanya juga produknya, tapi bagaimana caranya agar produk itu bisa dipercaya tadi ya oleh masyarakat, pasti kita dan juga Mbak Dian. Baik, kita di kesempatan segmen terakhir di inspirasi kita pada siang hari ini, saya mulai dari RRI Nunukan dulu. Kita ingin menanyakan terkait dengan closing statement. Mungkin Mbak Angel bisa membersamai untuk closing statement dari RRI Nunukan, silahkan.
5: Baik, Mbak Dian, mungkin bisa sampaikan pesan-pesan kita kepada seluruh pelaku UMKM kita.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat hari UMKM Nasional untuk seluruh pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Nunukan. Saya berpesan untuk seluruh pelaku UMKM untuk terus semangat dalam meningkatkan kualitas, kuantitas produk untuk mampu berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.
5: Baik, terima kasih juga untuk rekan Padli ya di siang hari ini. Itu tadi ya kebersamaan kita bersama dengan narasumber kita Mbak Wahyu Dian Ningrum.
0: Baik, terima kasih Mbak Dian dan juga Mbak Angel di Nunukan. Dan terakhir Pak Sucipto, di inspirasi kita segmen terakhir untuk closing statement, mungkin harapan deh, kita bicara harapan aja buat para pelaku UMKM di nasional bahkan ya, ini bagaimana dari Pak Sucipto sendiri dan pesan kepada pelaku UMKM juga Pak.
2: Ya, tentunya UMKM kembali ke mindset, harus tetap semangat ya. Ya. Bergabunglah di komunitas untuk mendapatkan informasi dan binaan ya, sehingga akses ke pemerintah dan para sponsor tentunya ya, itu bisa terkoneksi ya, karena pelatihan ekspor itu juga ada. Nah, ini penting ya. Ya, tadi bicara dari Mbak Dian, bicara untuk di Nunukan sudah ada rumah BUMN di Banjarmasin, di Kalsel juga ada kan tentunya ya. Dan yang kita harapkan nanti dengan pelatihan ekspor, produk-produk yang bagus terseleksi ya, yang tadi kita mulai dari kelurahan, kecamatan, kota kabupaten maupun di provinsi, itu terseleksi dengan sendirinya. Karena biasanya banyak produk yang bagus tapi enggak kelihatan. Setuju?
0: Setuju, saya
2: ya, karena yang diajak gabung orangnya itu aja.
0: Iya.
2: Nah, kita mau memecah dengan cara yang tadi. Sekali lagi, semoga ini bisa segera diwujudkan dan bisa menginspirasi di wilayah Kalimantan khususnya. Ya, karena kita bicara hari UMKM Nasional untuk wilayah regional Kalimantan. Harapan saya informasi yang tadi 30% sarana publik bisa dipakai untuk UMKM. Ayo kita majukan UMKM
0: bersama-sama
2: regional Kalimantan secara bersama-sama.
0: Kita kalau bahasa Banjarnya tuh gawiba imba ya.
2: Jadi kita enggak egois untuk Banjarmasin, untuk Kalsel aja. Karena kita bersama bicara duduk di sini bicara Kalimantan, ayo kita majukan Kalimantan, saling terkoneksi.
0: Betul.
2: Punya produk apa sampaikan, dimulai dari RRI Pro 1
0: Banjarmasin. Baik. Jadi masyarakat Indonesia tidak mengenal Kalimantan sebagai wilayah yang ada dinosaurusnya gitu ya Pak ya. Tapi Kalimantan dikenal juga dengan produk-produknya yang luar biasa. Ini harapan bersama kita pastinya Pak ya.
2: Sangat
0: pastinya. Baik. Terima kasih Pak Sucipto sudah berhadir di inspirasi kita, dan terima kasih tadi dari Nunukan ada Wahyu Dian Ningrum dari RRI Nunukan, koordinator rumah BUMN PLN Nunukan, telah berbincang bersama kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kita yang ada di RRI Tarakan serta RRI Samarinda yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan perbincangan kita di edisi hari ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. tentunya, apalagi bagi Anda para pelaku UMKM yang pastinya menjadi tonggak atau fondasi dari ekonomi kerakyatan kita di Indonesia. Selamat Hari UMKM Nasional 2026. Pastinya mudah-mudahan UMKM terkoneksi, tumbuh, berinovasi. Saya Fadli, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Inspirasi kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
1: 97,6 FM, pendengar Pro Salaris Samarinda, dan mengingatkan di telah Anda ikuti siaran berjaringan Inspirasi Kita. Kita jelang penyampaian dinamika olahraga dari RRO 3 tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
7: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche Kontov Malic, shot! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergensi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat

0: final.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton

0: kemenangan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA registration ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA.

pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI

0: persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, di mana pun berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih bahas di lapangannya.
3: Ada program yang beda kan dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalim sih lebih difokusin lagi buat kebutuhan.
4: Ada sharing apa aja nih, Talita sama Kak Kalim?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Kalau kita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia atau memang dari awal kita sudah menjadi target pertama?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Cup ini.
3: Tapi siapa yang tahu sih kalau kamu
2: menang ini kalau pastinya iya.
3: Lagi apa ya?
2: Biar agak tenang itu. Ya mungkin sebenarnya. Tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelas nggak kak? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
4: Ini aku pertama pakai.
2: Apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.

0: Sanggar Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhan Tiwuriawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum.
1: Mendengar, bagi Anda ingin mendengar lebih lengkapnya penyampaian dinamika olahraga, Anda bisa dengarkan lewat RRI Pro 3. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Allah.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ini sudah mencapai 2,5 triliun rupiah pada akhir pekan kedua pemutaran. Sudah nonton belum nih? Pendengar Spiderman Brands Day ini terus mencatatkan performa yang luar biasa sebagai film box office. Film ini meraup sekitar 145 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,5 triliun rupiah hingga akhir pekan kedua pemutaran di pasar domestik. Pendengar, sebagai film dengan pendapatan terbesar ketiga pada akhir pekan kedua sepanjang masa, hingga kini hanya 8 film yang pernah mencatat pendapatan lebih dari sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan kedua. Kesuksesan tersebut semakin memperkuat kalaupun dominasi dari brand New Day sebagai film box office global. Film produksi dari Sony Pictures and Marvel ini sebelumnya memperoleh sekitar 6,3 triliun saat rilis di pasar domestik. Secara global, film ini setelah 2 pekan tayang, film ini telah mengumpulkan sekitar 11,6 triliun di Amerika Utara. Sementara itu, pendapatan globalnya juga telah mencapai sekitar 1,67 miliar dolar Amerika Serikat atau 29,8 triliun rupiah. Jadi penasaran ya, saya belum nonton nih. Spider-Man Bandre ini juga berhasil menembus angka 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global dalam kurun waktu hanya 6 hari. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca web kami di rri.co.id pendengar.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI.

1 RI Samarinda, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia HUT RI menjadi momentum untuk mengenang perjuangan panjang para pahlawan nasional dalam merebut kemerdekaan. Semangat ini dapat dihayati melalui berbagai cara, salah satunya yaitu dengan nonton film yang bertema sejarah dan perjuangan bangsa. Industri perfilman Indonesia juga telah menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit dan masyarakat dalam perjuangan. Beragam film tersebut ini tidak hanya menyajikan cerita menarik, tetapi juga mengajak para penonton memahami nilai pengorbanan, persatuan dan rasa nasionalisme. Nah, di antaranya yang bisa Anda saksikan jelang peringatan 17 Agustusan dengan tontonan yang bermakna, saya pilihkan judul Jenderal Sudirman yang diproduksi tahun 2015. Film ini mengangkat kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda. Nah, meski kondisi kesehatannya menurun, Sudirman tetap memimpin perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Yang berikutnya adalah Merah Putih. Film ini mengikuti perjuangan sekelompok taruna menghadapi agresi militer Belanda I setelah Indonesia merdeka. Persatuan, keberanian, dan pengorbanan menjadi nilai utama yang ditampilkan sepanjang kisah film ini. Film berlatar Kerajaan Mataram Islam ini mengisahkan perlawanan Sultan Agung menghadapi kekuatan VOC Belanda. Kisah jalan cerita menggambarkan semangat pertahankan kedaulatan bangsa jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa bawa kami di rri.co.id pendengar.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
4: Bibi, lihat tuh ada orang tua. Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
5: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
2: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

0: 1. Pendengar, Wali Kota Samarinda Adi Harun menegaskan para bidan tidak perlu takut menjalankan tindakan medis selama bekerja sesuai dengan standar profesi dan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Adi Harun saat memberikan materi bertajuk Perlindungan Hukum Bidan di Era Digital dalam rangka meringati HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Adi Harun mengatakan hukum hadir untuk memberikan perlindungan, bukan menakut-nakuti tenaga kesehatan, namun ia mengingatkan, perlindungan hukum bukan berarti kekebalan hukum. Para bidan pun diminta memahami regulasi profesi secara komprehensif dan tetap bekerja sesuai dengan standar serta aturan yang berlaku.
1: Lintas informasi.
2: Row 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika, dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menemani suasana sejuk dingin di Kota Samarinda. Kali ini saya akan kembali berwawasan di Musik Info. Informasi pertama sampai untuk Anda pendengar, Hari Veteran Nasional menjadi momentum mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Haji bilang, kalaupun penghormatan kepada veteran ini merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan mereka, sekaligus upaya meneruskan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi penerus. Seno Haji menegaskan lebih jauh, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini tidak terlepas dari pengorbanan dari para pejuang yang mempertaruhkan jiwa dan raganya. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Agama Samarinda. Kali ini memanggil Junaidi bin Karno, tempat tanggal lahir Palembang, 23 Desember 1986. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu, beralamatkan di Jalan Loakumbar, RT 19, Kelurahan Loabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadapi buka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggalnya 5 November tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rabiah binti Basri sebagai penggugat melawan Junaidi bin Karno sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat keterangan di kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan tentunya dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian tadi telah kami hadirkan ruang umum datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda. Semoga saja informasi ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang berkepentingan.
1: RRI Samarinda Pro 1.

0: yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
2: Sembilan tujuh kemanam FM pendengar Pro Satria Resa Marinda, harga emas batangan dari PT Aneka Tambang Antam turun Rp30.000 per gram pada Rabu 12 Agustus 2026. Harga emas Antam kini berada di level 2.680 per gramnya dari sebelumnya 2.710.000 per gram. Berdasarkan pemantauan laman resmi logam mulia, harga beli kembali ataupun buyback emas Antam juga turun menjadi Rp2.516.000 per gram. Pergerakan harga emas batangan Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar dan kebijakan perusahaan. Selain harga jual, transaksi pembelian maupun penjualan kembali emas Antam juga dikenai ketentuan perpajakan. Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan pajak penghasilan PPH pasal 22 sebesar 1,5%. Pajak ini dipotong langsung dari nilai transaksi saat proses buyback dilakukan.
3: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga

97,6 FM, pendengar Pro Santa Arisa merindasakan kembali perawasan seputar dunia olahraga ini. Pendengar, Cristiano Ronaldo resmi menikah dengan Georgina Rodríguez, kekasihnya, dalam upacara sipil yang digelar di Portugal. Ronaldo dan Georgina ini mengumumkan kabar pernikahan tersebut melalui unggahan di Instagram. Dalam foto yang dibagikan, pasangan ini terlihat memperlihatkan cincin pernikahan mereka. Keduanya juga telah menjalin hubungan sejak tahun 2016 setelah pertama kali bertemu di Madrid, Spanyol. Hubungan Ronaldo dengan Georgina ini kemudian berkembang menjadi keluarga dengan kehadiran anak-anak mereka. Pernikahan Ronaldo yang berlangsung di Casais ini, kota resor pesisir sekitar 32 km sebelah barat Lisbon, Portugal. Upacara tersebut dihadiri 5 anak mereka. Pernikahan ini berlangsung hanya 4 hari sebelum Al Nassr Club Ronaldo saat ini memulai kompetisi di Saudi Pro League musim 2006-2027, pendengar. Ronaldo kini yang berusia 41 tahun, ia menjalani karir sepak bola profesional bersama dengan sejumlah klub besar mulai dari Sporting CP, kemudian MU, Real Madrid, Juventus hingga Al Nassr ini. Di level internasional, Ronaldo juga menjadi satu-satunya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Ia telah mencetak hampir 1000 gol sepanjang karirnya bersama dengan klub dan tim nasional Portugal. Ronaldo baru-baru ini tampil dalam Piala Dunia yang keenamnya, di mana catatan tersebut membuatnya menyamai rekor dari Lionel Messi sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia.

FM mendengar Bro Satu Lari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berganti wawasan update terbaru dari BMKG. Kabarnya nih pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilatan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia Rabu 12 Agustus 2026. Perakiraan ini dipengaruhi oleh kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Miftah Aji, perakirawan BMKG, mengatakan terdapat sejumlah daerah konvergensi ataupun pertemuan angin yang menjaring beberapa kawasan Indonesia. Daerah itu diantaranya berada di pesisir barat Sumatera Utara, Riau, Samudra Hindia Selatan, Jawa Timur, Laut Sawu, Sarawak, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur hingga Sabah, Laut Sulu, Selat Makassar, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, Papua serta perairan barat dan selatan Papua Selatan. Menurut BMKG pendengar, keberadaan daerah yang ini dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah yang akan di dilaluinya. Mengakhiri wawasan di Musik Info, Ria pamit undur, terima kasih, selamat siang, see you.

sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: enaknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Kecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh,

0: matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami sampaikan berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia, Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 12 Agustus 2026.
2: Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi, kami bertemu dengan Pak Ekti Immanuel, kilan dari Dapil Kubar Mahulu untuk memperjuangkan daerah perbatasan.
3: Vitamin A dan obat cacing, target program kegiatan hari ini dapat tercapai, yaitu target 100% sasaran tercapai semua.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di kawasan Nusantara. Selengkapnya dilaporkan Andreas Trisno.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Safitri mengatakan, peningkatan hotspot dan sejumlah titik kebakaran telah terjadi seiring kondisi El Nino. Namun upaya pemadaman secara cepat telah dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas kehutanan, serta relawan masyarakat. OIKAN juga menghimbau kepala desa dan lurah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Selain itu, otorita mengaktifkan sistem panik buttom sehingga masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Mirna menegaskan tantangan utama saat ini lebih disebabkan faktor alam akibat El Nino. Karena itu, kesiapsiagaan di tingkat tapak terus diperkuat. Sementara pembukaan lahan baru dan aktivitas penebangan yang berpotensi memicu kebakaran juga terus dikendalikan.
5: Memang ada El Nino ya pada tahun ini, sehingga ada peningkatan hotspot dan juga ada titik-titik kebakaran yang telah terjadi. Namun sejauh ini kami mengamati upaya cepat untuk memadamkan itu telah dilakukan. Kita semua juga sudah mengupayakan agar pembukaan-pembukaan lahan skala besar itu dikendalikan. Dan sejauh ini saya melihat overall ya secara keseluruhan itu relatif terkendali.
4: Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengingatkan potensi kekeringan dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko karhutla di kawasan IKN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi panas ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi dengan langkah mitigasi sejak dini. BRIN merekomendasikan otorita IKN mengembangkan teknologi hujan buatan sederhana termasuk menara pemancar air yang dapat ditempatkan di titik-titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan kebutuhan wilayah.
6: Kita mulai merasakan kemarau makin panjang dari ekstrim, karena itu dalam jangka pendek menyiapkan hujan buatan ya dengan pesawat. Tapi coba bikin tower sederhana.
4: Terkait kondisi kekeringan, OIKN bersama pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut akan melibatkan BMKG dan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan curah hujan di kawasan yang membutuhkan air dan pendinginan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kaltim menjadi desa siaga tuberkulosis atau TBC. Target ini diharapkan memperkuat pencegahan, deteksi dini, hingga pendampingan pasien TBC berbasis masyarakat. Kita simak laporannya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Timur menjadi desa siaga tuberkulosis atau TBC. Target tersebut didorong melalui peluncuran desa siaga TBC yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama lintas organisasi di kantor Gubernur Kaltim Selasa 11 Agustus 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan keterlibatan desa dan kelurahan penting untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian TBC. Menurut Seno, keterlibatan masyarakat dari tingkat paling bawah dapat memperluas jangkauan penanganan penyakit menular.
8: Ini merupakan langkah yang penting karena keberhasilan eliminasi TB sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dari tingkat paling bawah, tingkat ranting atau RT sampai ke tingkat provinsi. Kalimantan Timur memiliki 1038 desa dan kelurahan yang menjadi potensi besar untuk mendukung upaya tersebut. Melalui desa dan kelurahan siaga TBC, kita ingin memastikan edukasi, deteksi dini, investigasi kontak, pendampingan pasien, sehingga upaya mengurangi stigma dapat dilakukan sampai ke tingkat desa dan tingkat kelurahan.
7: Serang Aji menargetkan perluasan desa siaga TBC dilakukan secara signifikan hingga akhir tahun 2026. Pemerintah daerah menargetkan 841 desa dapat menjadi desa siaga. Dan selanjutnya, seluruh desa serta kelurahan di Kaltim mendapatkan penguatan program. Melalui desa siaga TBC, edukasi, deteksi dini, investigasi kontak, dan pendampingan pasien diharapkan dapat dilakukan hingga tingkat masyarakat. Kader desa, pemerintah desa, TPPKK, tokoh masyarakat, serta unsur lokal lainnya akan dilibatkan dalam upaya tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendorong desa yang berhasil menjalankan program desa siaga TBC untuk menjadi contoh bagi wilayah lain. Langkah ini diharapkan mempercepat perluasan program dan memperkuat upaya eliminasi TBC di Kalimantan Timur. Ada Desa Merinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengeluaran anggaran daerah menyusul potensi tekanan fiskal hingga Rp1,1 triliun pada 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengelolaan anggaran daerah menyusul potensi tekanan fiskal akibat tidak tercapainya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah BPKAD Kaltim Ahmad Muzakir kepada RRI mengatakan, APBD Kaltim 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, namun kondisi fiskal tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja. Penghematan dilakukan dengan memangkas belanja operasional dan kegiatan seremonial, serta menunda kegiatan perencanaan yang pembangunan fisiknya belum berjalan. Ahmad Muzakir mengatakan, pengetatan juga diterapkan pada proses pencairan anggaran di setiap SKPD.
10: Dampak tersebut pasti penyesuaian terhadap target-target. Namun demikian, kita tetap optimis bahwa sasaran-sasaran kita akan memiliki prioritas. Nah, menghadapi defisit ini sebetulnya ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Mengurangi belanja-belanja operasional, belanja-belanja yang sifatnya seremonial, dan melakukan penghematan dari belanja-belanja yang sifatnya akuntan. Jadi kita lebih mengoptimalkan kepada belanja yang bersifat super strategis. Dan itu yang kita jalankan sampai dengan saat ini.
9: Meskipun melakukan penghematan, Pemprov Kaltim memastikan program prioritas tetap berjalan. Anggaran difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Maraknya kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak atau TRCPPA Kalimantan Timur. Salah satu modus yang diwaspadai adalah child grooming, yaitu pendekatan emosional kepada anak sebelum terjadi pelecehan seksual. Kita simak laporannya.
11: Maraknya kekerasan seksual terhadap anak menuntut kewaspadaan lebih dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satu modus yang kini menjadi perhatian adalah child grooming, yakni pendekatan emosional yang dilakukan pelaku untuk membangun kepercayaan anak sebelum aksi pelecehan seksual terjadi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, child grooming merupakan ancaman serius yang dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang digital. Tim Biro Hukum, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak TRCPPA Kalimantan Timur, Suryo Hilal kepada RRI mengatakan, lemahnya jerat hukum menjadi salah satu penyebab maraknya kasus tersebut.
12: Sebenarnya pengaturan secara khusus child grooming itu tidak ada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat di pasal 76E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk memaksa, melakukan kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan hubungan seksual tadi. Nanti kalau dilihat di pasal selanjutnya, pasal 82-nya, itu bahwa apabila seorang itu melakukan tindakan kekerasan seksual tadi, ancaman pidananya cuma 15 tahun. Ditambah di ayat 2-nya, sepertiga kalau di tenaga pendidik. Problemnya, itu ternyata bukan solusi nih sampai sekarang. 862 itu kejadian kasus, itu data di Indonesia, itu tahun 2025. Sudah tidak tercover lagi nih.
11: TRC PPA Kaltim juga mengingatkan pelaku child grooming kerap memanfaatkan kedekatan psikologis untuk menurunkan kewaspadaan korban secara bertahap, sehingga anak sulit menolak maupun melapor. Karena itu, masyarakat diminta lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan segera melaporkan jika menemukan indikasi kekerasan seksual guna mencegah munculnya korban baru. RRI Samarinda, Ratih Wahyu Widiati melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Unit usaha ayam petelur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Permata di Loduri Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara mulai menunjukkan hasil positif. Usaha yang bersumber dari dana desa ini diharapkan dapat membantu ketersediaan pangan dan meningkatkan ekonomi warga setempat. Berikut laporannya.
13: Pemanfaatan dana desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan diimplementasikan secara nyata oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Permata Desa Loduri Ulu melalui peternakan ayam petelur. Usaha yang dimulai sejak awal tahun 2026 ini kini telah memasuki masa produksi dan mampu menghasilkan puluhan piring telur setiap harinya. Direktur BUMDes Permata Muhammad Rafi'i Hamdi menjelaskan bahwa pengelolaan dana tersebut dilakukan secara mandiri untuk menciptakan unit usaha yang berkelanjutan.
14: Dana yang kami peroleh ini adalah hasil dari dana ketahanan pangan yang mana turunnya lewat dana desa. Jadi ada 20% ketahanan pangan yang wajib diberikan ke BUMDes melalui ketahanan pangan. Ya makanya kami selaku pengurus BUMDes mencoba mengelola dana yang ada dengan membuat suatu usaha yang namanya yaitu kami coba usaha ayam petelur, Mbak. Ayam petelur ini kemarin kami mulainya di tahun 2026. Bibit yang kami datangkan itu langsung kemarin itu kami datang dari Balikpapan dengan usianya sekitar di 14 minggu. Jadi 14 minggu itu di posisi di 18 minggu, 17 sampai 18 minggu itu sudah mulai bertelur, Mbak. Jadi ayamnya ini khusus untuk bertelur saja. Ini ayam kita sudah menghasilkan antara 20 sampai 24 piring per hari. Alhamdulillah sudah menghasilkan, Mbak. Jadi kita bisa beli pakan sendiri dengan hasil yang ada, ya kan? Bisa juga memberikan honor lah bagi teman-teman yang ada di sini karena mereka kita gaji kebenar.
13: Meski sempat menghadapi kendala seperti cuaca ekstrim dan tingkat kematian unggas, pihak BUMDes telah melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan untuk langkah antisipasi. Selain untuk keuntungan unit usaha, keberadaan peternakan ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan harga pangan yang lebih terjangkau.
14: Yang kami alami pertama terkait dengan adanya kematian, Mbak. Jadi kami coba koordinasi dengan dinas peternakan itu terkait dengan apa masalahnya. Ya banyak faktor yang menyebabkan kemarin ada kematian. Pertama ada cuaca yang ekstrim. Tapi sudah itu sudah kita antisipasi, alhamdulillah kematian itu juga berkurang. Ya mudah-mudahan ini terus berjalan yang bisa memberi manfaat kepada warga karena kami jual harga ini. Harga di bawah teman-teman di luar sana yang jual harga grosir. Kalau di luar sana misalnya mereka jual 50, kita bisa ada juga harga 45 di sini. Karena kan rata-rata sekarang telur itu yang gitu-gitu mereka jual 70, kami jual 65. Supaya apa? Warga yang ada di sekitar kita di sini juga bisa merasakan hasil daripada usaha BUMDes desa.
13: Saat ini pemasaran telur dilakukan secara langsung ke toko-toko maupun melayani pembelian langsung di area kandang dengan harga yang bervariasi tergantung berat timbangan. Dukungan masyarakat dalam membeli produk lokal desa menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan ini. RRI Samarinda, Raihanania melaporkan.
0: Data pelaku UMKM perempuan di Kalimantan Timur diakui belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ketidaksesuaian data kependudukan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya angka partisipasi perempuan dalam catatan resmi. Berikut laporannya.
15: Keterlibatan perempuan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalimantan Timur dinilai belum tergambar secara akurat. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian data administrasi kependudukan khususnya pada Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Kepada RRI, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan,

0: tersebut dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
1: Salah satu pengukuran indeks itu adalah tentang ekonomi ya, pendapatan perempuan. Ya walaupun kita sekitar 24% cuma perempuan, pendapatan perempuan itu masih di bawah rata-rata nasional 37% tetap oleh pemerintah. Ini DP3 itu mencoba, ada apa sih penyebabnya? Ternyata yang adalah yang pertama bahwa perempuan itu mereka tidak mau yang repot. Udahlah, aku yang bagian dapurnya, bapak aja di ketua, jadi pimpinannya, UMKM nanti urusan-urusan kredit pirindakop, segala macam, terkait pajak, itu bapaknya. Jadi nama bapak atau nama anak laki-laki, bukan anak perempuan misalnya. Terus yang kedua ada fenomena lagi, ya kalau makan gitu ya di kuliner, saya tanya sama ibu pemiliknya, iya betul, sudah terdaftar, sudah, kata dia. Nah, jadi ibu minta tolong, itu coba bisa nggak dirubah ya nanti ya? Karena apa ini penting, karena kepemimpinan itu juga dari sekitar KTP itu berpengaruh mbak.
0: Ketidaksesuaian data ini membuat kontribusi perempuan terhadap perekonomian daerah tidak terukur secara optimal dan turut berpengaruh terhadap indikator pembangunan termasuk kesetaraan gender. Fahmi menegaskan, pembaruan data KTP menjadi langkah penting agar perempuan dapat diakui sebagai pelaku ekonomi. Dengan data yang akurat diharapkan, kebijakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dalam mendorong pemberdayaan perempuan di sektor UMKM. RRI Samarinda, Rati Wahyudiati melaporkan.
2: Terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pelajar dari 10 kabupaten kota yang mewakili daerahnya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Rasa bangga haru sekaligus deg-degan kini dirasakan para pelajar yang terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Mereka datang dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, membawa satu tekad yang sama, memberikan yang terbaik saat mengemban tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Salah satunya Jessica Petronina Bulan, pelajar yang mewakili Kabupaten Mahakam Ulu. Setelah melewati proses seleksi dari tingkat kabupaten hingga provinsi, Jessica mengaku bangga sekaligus gugup karena mendapat kesempatan menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah menjadi penyemangat bagi Jessica untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ia juga berkomitmen membangun kekompakan bersama seluruh anggota Paskibraka dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
4: Untuk rasanya pasti ada rasa deg-degan, terus rasa was-was juga karena takutnya nggak berhasil. Ternyata bisa di sini karena mampu juga, karena ada rasa yakin bahwa bisa sampai di persiapannya itu tidak main-main juga untuk bisa sampai di sini.
3: Semangat yang sama juga dirasakan Gali Rizki Pratama, perwakilan Kabupaten Paser. Bagi Gali, terpilih menjadi Paskibraka tingkat provinsi bukan sekedar kebanggaan pribadi. Kesempatan tersebut menjadi pembuktian bahwa pelajar dari Paser mampu mengemban tugas negara dengan penuh tanggung jawab. Dukungan orang tua dan teman-teman menjadi modal bagi Gali untuk memberikan penampilan terbaik saat upacara pengibaran bendera 17 Agustus nanti.
5: Pastinya ada rasa bangga dan juga rasa senang terhadap diri sendiri karena sudah mampu dan sudah bisa untuk lulus dan terpilih menjadi seorang Paskibraka Provinsi. Nah, dan juga pastinya saya sangat senang dan juga bangga pada diri saya karena saya bisa membuktikan kepada orang tua, teman-teman, keluarga saya bahwa saya mampu dan siap.
3: Sementara itu, kebanggaan juga dirasakan Betri Geraldi Limbong, anggota Paskibraka asal Kabupaten Berau. Betri berhasil lolos setelah bersaing dengan sekitar 200 peserta dalam seleksi tingkat kabupaten. Pengalaman tersebut menjadi bekal untuk menghadapi latihan bersama seluruh anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur. Bagi Betri, perjuangan yang dijalani bukan hanya untuk membawa nama Kabupaten Berau. Lebih dari itu, ia ingin memberikan kontribusi terbaik.
4: Wah, kalau untuk persiapan itu luar biasa, sangat matang. Saya sudah mempersiapkannya dari kelas 7 SMP. Karena ini memang cita-cita saya dari SMP. Jadi saya sudah melatih fisik saya dari SMP, terus belajar wawasan kebangsaan, itu sudah saya latih sejak SMP. Dari Berau itu ada 5, 3 cowok dan 2 cewek. Kalau di kabupaten itu ada 200, lalu dikirimkan kemarin waktu seleksi ke provinsi ada 6 orang dan tersisalah yang lulus cuma 5 orang.
3: Jessica, Gali, Betri, dan seluruh anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur kini menjalani rangkaian pembinaan dan latihan bersama. Fisik dan mental

0: terus ditempa. Kekompakan juga menjadi kunci yang harus dibangun. Sebab pada 17 Agustus 2026 nanti, mereka tidak hanya berdiri membawa nama daerah masing-masing. Mereka akan berdiri bersama, menjadi bagian dari generasi muda Kalimantan Timur yang dipercaya mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Museum Kayu Tua Himba di Tenggarong Kutai Kartanegara menjadi salah satu destinasi wisata untuk mengenal kekayaan hutan Kalimantan. Tidak hanya menyimpan beragam jenis kayu dan hasil hutan, museum ini juga memiliki awatan buaya yang menjadi daya tarik khas bagi pengunjungnya. Berikut laporannya.
2: Museum Kayu Tua Himba berada di Jalan Panji, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Tidak jauh dari Waduk Panji Sukarame dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dari kota Samarinda. Destinasi wisata ini menawarkan keanekaragaman hayati khas bumi Borneo. Beragam koleksi kayu dan hasil hutan tersimpan rapi serta tampak terawat di museum ini. Sangat tepat menjadi media edukasi bagi masyarakat sekaligus generasi muda yang ingin lebih mengenal hutan Kalimantan tanpa harus masuk ke kawasan hutan aslinya. Masuk ke areal museum, pandangan mata langsung tertuju pada koleksi awetan satwa predator buaya yang ditemukan dari habitat aslinya di perairan Muara Kutai Kartanegara. Pegawai Museum Kayu Tua Himba kepada RRI membenarkan, meski bukan merupakan koleksi utama, awetan buaya muara sepanjang 5,25 meter yang ditemukan di Kecamatan Tanjung Limau Muara Badak itu justru menjadi ikon dan daya tarik bagi setiap pengunjung yang datang.
3: Dan juga anti rayap gitu ya, kayu uling aja.
4: Selain kayu, mungkin sama buaya juga yang paling banyak dicari ya?
3: Ya, tambahan koleksi, tambahan aja bang. Artinya buaya itu nggak ada jadwal masuk di museum kayu. Sebenarnya, sini tuh karena belum ada tempat kan, maksa ini masukkan di sini sampai sekarang itu. Sementara ada museum zoologi namanya. Museum zoologi itu museum yang khusus untuk mengaitkan binatang-binatang.
2: Selain buaya, ada pula koleksi satwa lain seperti biawak, kucing hutan, kepiting kelapa, dan garangan. Berkunjung ke Museum Kayu Tua Himba Tenggarong, pengunjung juga akan disuguhi pemandangan beragam jenis pohon serta pemanfaatan hasil hutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Biaya masuk sangat terjangkau, yakni Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp10.000 untuk orang dewasa. Buka setiap hari Senin hingga Kamis, mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sementara pada hari Jumat, museum buka mulai pukul 9 pagi hingga 12 siang. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu, jam operasional mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tertarik untuk berkunjung? RRI Samarinda, Ceni Armadini melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Mampu mendorong sport tourism dan sport industri, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Paser siap mendukung penuh cabur yang melaksanakan ajang kejuaraan. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser telah sukses menggulirkan kejuaraan Paser Futsal Open Championship 2026 yang turut diikuti sebanyak 28 klub di Arena Gelanggang Olahraga Sadurungas, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada Minggu 9 Agustus malam kemarin, di mana kesuksesan tersebut juga tidak lepas dari bantuan anggaran dari pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sebagai instansi terkait. Melihat antusiasme peserta dari klub lokal maupun yang dari tim asal Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dispora Par Paser Kurniawan sangat takjub dan mengapresiasi AFI Paser dalam menggulirkan kejuaraan terbuka tersebut. Menurutnya, dengan kejuaraan yang mampu mengundang pemain dan klub dari luar daerah, mampu mendorong program Paser Tuntas yang di dalamnya terdapat sport tourism.
6: Sangat luar biasa dan sukses besar. Kejuaraan ini menarik minat dari luar untuk datang ke sini. Dan sesuai dengan apa yang saya ketua API Pasir tadi, Dispora Par selaku perwakilan pemerintah siap untuk mendukung pelaksanaan untuk setiap tahun kita laksanakan kejuaraan ini. Oh. Sangat mendukung sport tourism di Kabupaten Paser.
7: Sport tourism dengan sport industri juga nih Pak ya?
5: Iya. Yeah. Kemudian Kurniawan juga menerangkan, dukungan tersebut bukan hanya untuk futsal saja, melainkan cabang olahraga yang memiliki euforia tersendiri seperti futsal, tenis meja, sepak bola, road race, para layang, dan beberapa cabur lainnya. Dengan kriteria cabur-cabur tersebut, selain olahraga industri juga mampu mendongkrak olahraga wisata di bumi daya Taka dengan mengenalkan destinasi wisata yang ada sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar.
6: Kita lihat ada kriteria tertentu.
7: Oke. Okay.
6: Ya, kriteria tertentu.
7: Salah satunya apa? Futsal ini kan olahraga masyarakat, ya. Olahraga populer. Oh. Nah, itu salah satu kriterianya. Setiap kita melaksanakan event, itu memancing orang datang ke Kabupaten Pasir. Dan akan memperkenalkan Pasir keluar nantinya.
5: Kurniawan berharap konsep kejuaraan terbuka seperti ini dapat terus dipertahankan jika digulirkan setiap tahun dan pastinya dibuat lebih besar dan meriah lagi agar dorongan sport tourism di Pasir bisa terus digaungkan melalui olahraga. Ia memastikan cabur yang mampu menarik minat banyak masyarakat dan peserta dari luar untuk datang, pemerintah Kabupaten Pasir siap mendukung suksesi penyelenggaraan tersebut. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otoritas Ibu Kota Nusantara terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di kawasan Nusantara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menargetkan seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kalimantan Timur menjadi desa siaga tuberkulosis atau TBC. Target ini diharapkan memperkuat pencegahan, deteksi dini, hingga pendampingan pasien TBC berbasis masyarakat. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, saatnya kami sampaikan berita pengumuman, maksud kami pengumuman untuk panggilan sidang di siang hari ini, pendengar. Yang datang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda yang telah memanggil Muhammad Tang bin Sukri, tempat datang lahir Tidung Pala, 21 April tahun 85, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu di Jalan Berambai RT 30 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mursanati binti Muin alias Muing sebagai penggugat melawan Muhammad Tang bin Sukri sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditantangi sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pendengar, demikian ruang pengumuman yang datang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ditarannya kembali hadir menyapa Anda ya pendengar di rangkaian Samarinda sore hari ini. Dan di 100% Indonesia hari ini pendengar Rabu 12 Agustus 2026. Ini ada hari ini juga diperingati sebagai HUT WARA ataupun Korps Wanita TNI Angkatan Udara. Nah, jadi perempuan pendengar, perempuan ini bukan hanya keberanian untuk menjadi prajurit, tapi keberanian mengambil keputusan gitu ya, memimpin dan menghadapi tantangan. Ini yang diangkat gitu pendengar dari sisi keberanian dari perempuan-perempuan wara. Nah, menurut Anda, kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda takuti, atau mungkin melawan ketakutan gitu kali ya sederhananya? Boleh diceritakan di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554476 ya pendengar. Masih di lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini pendengar. Ada Project Pop, ada Zigas, ada Gigi, Element, Melly Goeslaw, ada Rosa, ada Sheila on Seven, ada Mocha, Indra Sinaga, Pongki Barata, Project Pop, dan juga Ariel Noah yang bisa Anda pilih lagunya untuk Anda di sore hari ini ya pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Farah? Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Oke.
2: Okay. Mbak.
3: Oh ya, sorry, sorry.
1: Gimana mas, udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya, cuma tinggal ganti font doang. Mm-hmm. Ganti font ke sans serif. Yeah. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, oh, kitanya juga jadi ribet
0: biar
2: gitu,
0: Mbak. Clear aja, Mbak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke.
2: Udah lihat?
1: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke. Okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
2: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
2: Mbak nggak pernah bercanda ya?
1: Gimana?
2: Ya bisa lah,
1: iya,
2: kan
1: okay.
2: Banyak klien kita, masa nggak bisa?
1: Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di 100% Indonesia di siang hari ini ya pendengar. Seperti biasa di jalur 7365666743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 pendengar, retarannya masih tunggu partisipasi Anda ya. Hari ini temanya, pernahkah Anda melawan ketakutan untuk melakukan sesuatu gitu ya? Kapan terakhir kali melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu takuti? Ya, melawan ketakutan. Mungkin ada pendengar yang beberapa orang ini takut ketinggian ataupun takut ruangan yang sempit seperti gua gitu. Tapi ada satu hal yang memang harus diselamatkan atau diambil gitu ya, di ketinggian ataupun di ruangan sempit. Makanya mau gak mau untuk menyelamatkan sesuatu atau melakukan sesuatu tersebut, Anda harus melawan ketakutan Anda. Gitu sih sebenarnya intinya ya. Di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 mendengar, ditaranya tunggu partisipasinya ya di sore, siang menjelang sore hari ini pendengar. Dari kawasan siaran MMN saat ini terpantau jalanan cukup ramai lancar berlalu lalang dari tadi ya, kendaraan roda 2, roda 4. Dan juga untuk cuaca di seputar MMN saat ini cukup cerah berawan dan ada sedikit angin-anginnya, walaupun tetap angin panas ya pendengar. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi Mbak Dita, kita harus berani kalau itu memang benar. Umpamanya Mbak ya, kan tidak boleh membuang sampah sembarangan tuh.
0: Iya.
1: Nah, saya itu sering ketemu tuh, kadang-kadang orang pak buang. Kayak malam tuh, ini apa namanya, gandul kah, temple kah? Tak ada jar, habis dia makan, minum itu dibuangnya.
0: Iya.
1: Dia harus diberi anu pencerahan ya. Saya pepet pelan-pelan. Sebelum Mbak bentar. Tadi sama itu buang apa itu? Oh, enggak apa-apa, oh enggak bisa, saya bilang. Jangan dibiasakan.
0: Iya.
1: Ini kotamu kan? Oh, jadi senanglah kamu dibilang orang kota kotor. Nah, itu Mbak Dita. Saya itu kalau di jalanan itu kenes Mbak Dita. Udah perlu saya siapa orangnya. Jadi, kayak di teras Samarinda kan, makanya saya tuh malas sudah, karena kayaknya saya seperti itu kan, ada yang apa tidak suka saya ini dianggap satpam, satpol PP kan, bukan kan? Padahal kan saya itu kan memberikan pencerahan aja. Artinya jangan buang sembarangan. Nah itu kita harus apa, berani sesuai dengan apa keadaan di situ gitu loh.
0: Betul.
1: Coba Mbak Dita ya, kalau Mbak Dita tuh pulang lewat SMA Katolik di WR Supratman tuh Mbak Dita. Itu di samping itu botol mineral tuh nah. Kok enaknya membuang itu loh. Ya kan cobanya ada saya tuh Maria Mbak, tapi saya negur tuh baik-baik, Mas tolong jangan dibuang situ. Itu kan kelihatan orang. Nah sepanjang itu, nah terus itu tadi saya di mana tuh ya, di pokoknya di jalan lah, pokoknya kalau ada tempat-tempat seperti itu sampah di mana-mana. Oh tadi malam kak, oh tadi pagi saya ada olahraga sepeda kan, karena bersepeda saya nggak bisa bawa tuh sampah. Satu onggokan kompresik besar putih pas di rumah sakit yang untuk operasi mata itu Mbak Dita.
0: Iya.
1: Ya ampun, pagi-pagi kok sampah dilempar kayak gitu aja itu nah. Aduh, coba tangan tuh jangan apa, jangan rajin. Nah itu kan Mbak Dita kan, kita harus artinya cobanya saya ada, saya tukar baik-baik. Artinya jangan dibuang situ. Kenapa dibuang situ? Sembarangan buang itu nabi sana. Jadi itu kan kembali kita ke harus berani itu ya, seperti itu, berani karena benar kan. Nah, orang kan tidak berani juga. Nah mungkin kalau saya berkaitan banyak. Nah ini kan buang sembarangan nih Mbak, coba sampah tuh. Tolong teman di video aja. Jadi kita masukkan di medsos nanti. Biar ada efek jaranya orang kan. Nah jadi Mbak Ria, Mbak Dita tuh mata saya itu nah, kadang-kadang ini dibuang sembarangan. Ya tidak, botol-botol mineral itu nah, seenaknya. Ya kan Mbak Dita ya? Oh iya, di jalan perjuangan Mbak Dita kan, saya tadi bersepeda lewat perjuangan tuh.
0: Oh iya.
1: Aduh, berhamburan, aduh kayak apa sih orang ini. membuang sudah apa bekas sampah-sampah yang kertas resek kuning merah tuh sampai sudah mau lusuh, sudah mau pecah, Mbak Dita. Nah tuh jadi kalau kita melihat itu tegur aja, artinya baik-baik. Kalau dia ngelawan ya sudah, terserah bapak kan, pokoknya ibu. Jadi ibu tuh tangannya anu rajin, tapi kan gitu aja. Saya sering gitu tuh negur, negur baik-baik kan, nggak ada yang berani. Karena saya bilang kan, aku ini ada diket dari wanita, saya bilang kan. Itu dulu berani, anu, ambil nggak tuh, kayak buang apa di mobil turun, buang kotak makanan. Nah kan itu tadi Mbak Dita kan bagus nih. Artinya pencerahan, jangan buang sampah sembarangan.
0: Iya, setuju.
1: Apalagi di teras. Saya selama ini di teras itu, karena saya seperti dianggap satpam, saya tidak mau lagi di situ kan. Untuk apa? Kalau dipikir kan betul juga. Ada apa namanya satpam. Saya tidak pernah marah-marah situ. Cuman tak bilang segur baik-baik. Cuma ada yang menanggapin. Satpam bukan, polisi bukan, Satpol PP apa security bukan, ya sudah lah. Ya enggak pernah lagi saya biar rame situ. Padahal dekat aja keluar tuh. Enggak. Jadi kan nanti ada yang lihat, "Oh, Mamat di situ." Enggak lagi, Mbak Dita. Jadi olahraga itu sekarang saya jalan kaki ke Islamic Center.
0: Beda.
1: Putar aja lagunya Mbak Dita. Nah, kelewatan nih 4 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mat sudah ikutan gabungan ya. Kami nanti akan kembali lagi mendengar setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Tenback Hoax, tautan pada unggahan mengarah kepada halaman berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @ajinomoto.indonesia, perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya akan disampaikan melalui kanal resmi ajinomoto.co.id/id/lowongan pekerjaan atau ajinomoto.co.id. Sehingga informasi yang beredar di sebuah unggahan media sosial TikTok tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru katyo cantuko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda ya, seperti biasa di jalur 736566, 743495, dan juga di WhatsApp di 0811554496 ya. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Iya, selamat sore, ini ada Bang Ari ya.
4: Ya.
3: Oke, Bang Ari, lagunya ada Project Pop, Gigi, Rosa, Rosa featuring dengan Ariel Noah sama Rosa yang sendiri. Lalu ada Shilon Seven, ada Moka, Indra Sinaga, Pongki Barata, Project Pop, dan juga Ariel Noah.
4: Rosa.
3: Rosa, oke, ini ada dua Rosa, mau yang mana? Rosa yang sendiri atau Rosa yang sama Ariel?
4: Rosa yang sendiri.
3: Oke deh, kalau gitu siap Bang Ari, nanti diputarkan ya. Oke, terima kasih Bang Ari.
4: Ya.
3: Baiklah pendengar, Anda juga masih bisa berpartisipasi di jalur 736566 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554476 ya. Ada topiknya hari ini pendengar, kapan terakhir kali Anda melawan ketakutan Anda ya. Ada yang bergabung lagi pendengar di jalur telepon, kita sapa ya. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore Mbak Dita.
3: Selamat sore Pak.
5: Panas pol Mbak Dita.
3: Iya sama. Samarinda juga panas pol. Belum ada hujan.
5: Tadi sempat gerimis aja pagi Mbak Dita.
3: Oh, tapi sempat gerimis ya Pak ya.
5: Iya, jam-jam 6 tadi. Aku lagunya Noah ada juga tadi Mbak Dita.
3: Noah, Ariel Noah ada.
5: Itu aja Mbak Dita ya.
3: Oke.
5: Salam buat semuanya Mbak Dita ya. Salam saya dari aku lah. Makasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan sudah ikutan gabungan juga di sore hari ini ya pendengar. Nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Masih dengan topik yang sama pendengar, kapan terakhir kali Anda melawan ketakutan Anda. Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit.

0: 100% Indonesia, pendengar masih bersama Radio 736-566-743-495 ataupun di WhatsApp kami di 0811-554-4976 ya pendengar. Kapan terakhir kali Anda melawan ketakutan Anda ya? Mungkin ada di antara Anda yang pernah punya takut atau fobia tertentu ya pendengar, tapi harus dilawan untuk bisa melakukan sesuatu. Boleh, sudah ada yang bergabung juga di jalur WhatsApp pendengar, kita sapa. Ya, halo Bang.
1: Halo, selamat sore Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bang, mohon maaf ini mungkin waktunya sebentar karena 15.40 azan asar nih, Bang.
1: Iya. Kebetulan sekali di sini depan masjid ada suara nih ya.
0: Oh iya.
1: Ya. Lagunya apa ini Mbak Dita?
0: Lagunya ini masih tersedia, ada Project Pop, ada Gigi, ada Shilon Seven, Mocha.
1: Shilon Seven.
0: Shilon Seven. Oke, siap,
1: ya.
0: Bang.
1: Ya, karena waktu Mbak Dita ya, salam aja semua pendengar ya RRI acara 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Selamat sore semuanya.
0: Siap.
1: Semoga selamat beraktivitas Mbak Dita, tetap semangat menjalankan tugasnya.
0: Amin.
1: Oke, ini cuaca panas terus ini Mbak Dita.
0: Sama berarti di sini.
1: Lalu lintas
0: juga
1: terpantau rame lancar, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, monster-monster juga Mbak Dita ya. Rame sekali. Oke Mbak Dita.
0: Siap Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela sudah ikutan menyapa juga di sore hari ini pendengar ya. Dan kami nanti akan kembali lagi mendengar setelah kumandang azan asar di pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah pendengar. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Peringatan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, kembalilah, hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nur

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
7: Yes!
6: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian sudah kita ikuti tadi bersama 100% Indonesia. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi dalam 100% Indonesia di hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PBB memperingatkan bahwa kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di wilayah Palestina diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Sebagian besar penduduk wilayah tersebut masih kesulitan untuk mendapatkan akses air yang memadai, dan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan OCHA menyebut lebih dari 1,3 juta orang hanya memiliki akses kurang dari 6 liter air per orang per hari, di mana jumlah tersebut yang mencakup lebih dari separuh populasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Jumlah tersebut jauh di bawah standar kemanusiaan dalam kondisi darurat, dan standar tersebut menetapkan kebutuhan meminum air sebesar 15 liter per orang per hari untuk minum, mencuci, dan memasak. Warga masih menghadapi kepadatan di sejumlah titik pengambilan air. Banyak keluarga yang tidak memiliki wadah yang cukup untuk membawa air pulang, sehingga tugas tersebut seringkali harus dilakukan oleh anak-anak. Kondisi sanitasi juga menjadi perhatian serius, karena hanya separuh rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar dan fasilitas pribadi yang dapat mencegah kontak dengan limbah manusia. Mitra kemanusiaan mengumpulkan sekitar 80% sampah padat utama yang dihasilkan di jalur Gaza, namun lebih dari 900 ribu orang masih terpapar sampah yang menumpuk di kawasan pemukiman. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Indonesia cerdas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama Anda pendengar dalam sajian Indonesia Cerdas hari ini 12 Agustus 2026. Pendengar, prestasi belajar anak ini seringkali menjadi kebanggaan untuk orang tua. Nilai yang bagus, juara kelas maupun keberhasilan meraih prestasi di bidang akademik dan non-akademik tentunya menjadi hal yang sangat membahagiakan. Namun di balik pencapaian seorang anak, pendengar, ada proses panjang yang tidak hanya berlangsung di sekolah tetapi juga ada di rumah. Lalu sejauh mana sebenarnya peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak? Nah, untuk membahas lebih lanjut, pendengar, mengenai hal tersebut, Indonesia Cerdas sore hari ini hadir bersama dengan narasumber kita, Bapak Mahnun Uzni, S.I.Kom, praktisi parenting dan juga founder Sahabat Mishkat Indonesia. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sore hari ini ya Pak, di studio kami di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Iya, terima kasih Mbak Dita atas undangannya.
2: Dan mendengar untuk Anda yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan komentar terkait tema hari ini, pendengar, Anda bisa bergabung melalui jalur interaktif kami, pendengar, di 0541-736-5667-43495 dan juga di WhatsApp kami, pendengar, di 0811-554-9976. Adapun siaran Indonesia Cerdas sore hari ini, pendengar, dapat Anda dengarkan melalui streaming di RRI Digital ataupun melalui streaming video, pendengar, di YouTube kami di RRI Samarinda. Mungkin kita langsung saja ya Pak ya. Kita memahami peran orang tua. Dimulai dari hal yang paling mendasar Pak, sebenarnya seberapa besar pengaruh peran orang tua terhadap prestasi belajar seorang anak?
0: Ya, terima kasih Mbak Dita. Saya kira peran orang tua di dalam menaruh harapan agar anaknya mempunyai prestasi, terutama menjadi harapan kita semuanya. Dan peran itu sangat memberikan sebuah nilai strategis bagaimana orang tua berperan. Tetapi kondisi hari ini kita harus melihat sebuah latar belakang sebuah keluarga. Ada juga keluarga yang mungkin dengan latar belakang pengasuhan tunggal, seperti hanya dengan ibu saja atau dengan ayah saja atau kedua-duanya lengkap. Maka di situ kita harus memahami bahwa peran keluarga itu akan ditopang oleh lingkungan juga. Jadi keluarga, lingkungan, dan sekolah akan mempengaruhi sebuah prestasi dari diri seorang anak. Maka saya kira ketika kita akan memperingati 81 tahun kemerdekaan, kemudian kita punya sebuah hajatan besar generasi emas 2045, maka kita sebenarnya perlu juga menata bagaimana pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga sehingga menghasilkan generasi yang cerdas ke depannya. Jadi kalau kita sering melihat sekarang ini kan, yang terjadi adalah misalnya saja seminar pranikah, kemudian bagaimana berkomunikasi yang baik, ya kan, ketika akan mendapatkan jodoh. Tetapi ketika sudah masuk di dalam sebuah rumah tangga, pendidikan, pelatihan-pelatihan itu tidak lagi kita dapatkan. Nah, sekarang kita harus mempunyai juga sebuah pekerjaan rumah. Bagaimana kita menyiapkan sebuah keluarga, orang tua yang siap melahirkan generasi yang cerdas. Karena itu, ini menjadi peran kita bersama. Di samping juga bahwa kalau kita melihat hari ini, banyak penelitian yang menyatakan bahwa peran keluarga bisa jadi akan tergantikan oleh teknologi hari ini. Banyak anak-anak kita hari ini, meskipun baru usia dini ataupun usia remaja, mereka bisa berkonsultasi dengan nilai-nilai media-media yang ada sekarang hari ini. Maka peran orang tua itu bisa saja tergantikan, tetapi saya kira tidak akan menyentuh sampai perasaan anak-anak kita. Karena itu, di samping orang tua senantiasa upgrade tentang skill, tentang bagaimana pengasuhan, bagaimana perawatan dan pengawasan pada anaknya, maka kita juga harus melakukan sebuah pemacuan diri kita. Bagaimana kita juga mempunyai sebuah kecerdasan yang berkait dengan teknologi yang hari ini anak-anak kita menguasai. Jadi yang pertama, bagaimana peran keluarga itu terkait pengasuhan. Pengasuhan itu nanti akan berkait dengan keteladanan. Maka Di dalam pengasuhan yang pertama, anak-anak lahir, kemudian anak-anak tumbuh berkembang hingga remaja, di situ akan menentukan bagaimana kemudian anak-anak kita itu akan cerdas. Cerdas nanti tidak hanya sekedar sebuah nilai prestasi. Nilai prestasi itu juga cerdas juga. Tetapi nanti kita akan mengarahkan bagaimana seorang anak kita ke depan itu cerdas juga secara spiritual misalnya. Kemudian intelektualnya juga cerdas. Kemudian yang ketiga adalah emosionalnya. Jadi ada tiga kecerdasan yang akan coba kita bentuk dari sebuah keluarga yang kuat. Nah, tadi yang pertama adalah pengasuhan. Pengasuhan nanti berkait dengan keteladanan. Kemudian yang kedua adalah perawatan. Bagaimana kita merawat anak-anak kita di dalam sebuah keluarga. Ketika kita masuk di dalamnya, perawatan ini terkait dengan kecukupan. Kecukupan finansial, kecukupan sebuah apa ya, makanan, nutrisi anak-anak kita, kecukupan rumah tinggal, hal-hal yang mendasar bagaimana seorang anak aman di dalam kehidupannya, keberlangsungannya itu terkait dengan perawatan kita sebagai orang tua. Maka sebagai orang tua pun kita harus cerdas pula. Cerdas finansial, cerdas secara apa, secara pendidikan dan sebagainya. Kemudian fungsi dari peran orang tua yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan ini maknanya adalah bagaimana orang tua kemudian mengarahkan anak-anaknya. Karena bagaimanapun potensi anak itu yang pertama kali seharusnya mengetahui potensi yang terbaik dari seorang anak adalah orang tuanya. Di samping nanti juga di ketika di lingkungan sekolah, tentunya para guru, para pendidik mempunyai sebuah nilai sistem ataupun cara bagaimana melakukan pengawasan kepada anak didiknya dan bisa mengarahkan potensi-potensi yang ada di dalam diri seorang anak. Karena itu inilah bagian kita, bagaimana pengasuhannya, peran kita sebagai orang tua mengasuh, kemudian bagaimana peran orang tua merawat, dan bagaimana peran orang tua dalam mengawasi anak. Maka disitulah timbul namanya kecerdasan. Kecerdasan akan menjadi sesuatu yang keluar dari nilai diri anak kita. Nah, ketika kita hubungkan nanti ketika di dalam cerdas di dalam nilai pendidikan, maka kita bisa mengenal tentang kognitif, kemudian afektif, psikomotorik, ya kan? Ketika di sana ketika berbicara kognitif, berarti kita berbicara tentang bagaimana anak kita berpikir, bagaimana anak kita mempunyai nilai pengetahuan. Meskipun kita harus meyakini dan harus kita sama-sama menyetujui bahwa kecerdasan anak itu bukan perlombaan. Satu sama lain akan berbeda. Ada seseorang yang mungkin lamban di dalam berpikir dan sebagainya, tetapi di sisi lain mungkin dia cepat ketika mendapatkan sesuatu ilmu yang lain. Ada anak yang nantinya cerdas secara apa, secara nilai-nilai yang ada di dalam kelas. Tetapi ada anak yang menjadi bintang cerdasnya adalah di lapangan. Jadi kita harus menciptakan hari ini, tidak semua anak bisa kita ciptakan sebagai orang yang cerdas di kelas, juara kelas dan sebagainya. Tetapi kita juga harus menyiapkan anak-anak kita adalah cerdas di lapangan, menjadi bintang lapangan. Maka inilah yang menjadi bagian kita sebagai peran orang tua. Ketika di dunia pendidikan tentang kognitif, kemudian bisa jadi kemudian yang kedua adalah nilai afektif kita. Nah, itu bagaimana tentang sikapnya, emosionalnya. Maka ketika kita berbicara afektif, maka di situ nanti akan timbul namanya sebuah kecerdasan emosional. Ketika tadi kita berbicara tentang kognitif, maka kita berbicara tentang nantinya kecerdasan intelektual. Maka kemudian yang terakhir adalah psikomotorik anak kita. Bagaimana anak kita mempunyai keterampilan di dalam bentuk fisiknya, di dalam bentuk apa, sesuatu yang digali di luar ilmu pengetahuan dan kecerdasan emosionalnya, maka anak-anak itulah yang nanti akan tumbuh. Maka anak-anak kita harapkan cerdasnya itu bukan sekedar nilai angka ataupun prestasi, tetapi bagaimana intelektualnya juga terjaga, emosionalnya mapan, dan spiritualnya juga ada. Ya, spiritual ini yang penting hari-hari ini kan. Hari-hari ini kalau kita lihat viral berita-berita kan bagaimana kondisi LGBT meningkat, ya, kasus kemarin di Jakarta dan sebagainya. Betul. Itu menjadi sesuatu yang memprihatinkan bagi kita. Maka mari kita kembali ke rumah kita. Orang tua kembali raih anak-anak, terutama anak-anak yang masih remaja, anak-anak yang masih usia dini, raih kembali mereka, peluk mereka, arahkan dengan sebuah nilai kecerdasan-kecerdasan yang mereka mampu bertahan di masa depannya. Jadi anak-anak ini kita harapkan intelektualnya ada, mereka cerdas secara nilai, cerdas di kelas, cerdas di lapangan, tetapi mereka juga punya daya bertahan emosionalnya. Mampu mereka itu secara mapan mengendalikan emosionalnya. Emosional bukan dalam tatanan marah dan sebagainya, tetapi sebuah kecerdasan yang ada di dalam dirinya. Kemudian spiritualnya. Spiritual ini sangat penting sekali, ya kan? Tidak hanya diserahkan kepada para ustadz, para rohaniawan, tetapi kecerdasan spiritual.

0: untuk menjadi orang tua dengan anak-anak yang cerdas, ya harapannya orang tua udah cerdas dulu ya. Sudah tahu apa yang akan dilakukan kepada anaknya gitu ya.
1: Harapannya, sorry.
0: Harapannya seperti itu. Nah, ini banyak orang Pak yang beranggapan bahwa orang tua yang mendampingi anak belajar berarti membantu mengerjakan tugas. Nah, apakah pendampingan sebenarnya, apakah secara retoris ya seperti itu atau bagaimana Pak?
1: Saya kira ketika anak belajar kemudian orang tua mendampingi, artinya membersamai sebuah perjuangan anak.
0: Okay.
1: Jadi anak belajar, ya anak belajar misalnya dalam situasi kondisi hari ini, mohon maaf kan, ketika anak belajar maka di situ orang tua bisa menciptakan bagaimana orang tua itu ketika sang anak melihat pun orang tua itu merasa memperhatikan dia. Contoh sederhana saja, bagaimana ketika anak belajar misalnya, mereka sedang menulis PR-nya, mereka sedang membaca buku, tetapi bagaimana ketika orang tua bersikap memegang HP di depan sang anak misalnya. Maka hal ini yang saya kira mungkin ada beberapa jam tertentu di dalam rumah itu ketika anak kita belajar, kemudian orang tua mengawasi, maka letakkan HP terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi di dalam pikiran seorang anak bahwa orang tua itu mendampingi. Namanya mendampingi itu jangan sampai menjadi sesuatu yang kemudian mendampingi hanya hadir secara fisik. Perhatian itu jangan sampai sekedar fisiknya saja, tetapi betul-betul mencurahkan perhatian. Bukan artinya kemudian menunggui secara apa ya, terus-menerus dan sebagainya. Tapi makna kehadiran itulah yang dinantikan anak kita ketika mereka sedang belajar. Kondisi-kondisi inilah yang mungkin hari ini sering dilupakan oleh orang tua, terutama pasangan muda hari ini. Yang mohon maaf ketika HP pun di dalam kondisi-kondisi tertentu dia tidak bisa menahan untuk tidak memegang atau mempergunakan. Sedangkan anak butuh sebuah perhatian.
0: Ini termasuk bisa dimengerti ya Pak ya, karena mungkin orang tua sekarang ini melihat selama wujudnya, selama sosoknya hadir bersama dengan anak, menemani kegiatan anak, yaitu sudah termasuk pendampingan, padahal lebih jauh daripada itu ya Pak ya. Mendampingi itu tidak sekedar fisiknya bisa dilihat oleh anak, tapi anak juga harus punya keterikatan secara batin mungkin ya Pak ya, kalau kita sebagai orang tua betul-betul mendampingi seperti itu.
1: Betul, karena apa? Fitrah dalam pengasuhan, fitrah parenting itu disebutkan di banyak kitab suci bahwa tiga potensi yang utama di dalam diri seorang anak itu yang pertama adalah telinganya, telinga mendengar. Kemudian yang kedua mata, matanya melihat. Dan yang ketiga adalah hati, perasaannya. Maka ketika termasuk salah satunya tadi, ketika menunggui anak sedang belajar dan sebagainya, anak itu sedikit melirik saja dengan pandangannya bagaimana orang tua memperhatikan atau tidak, anak itu akan merasakan. Nah, kemudian ketika, mohon maaf, ketika di dalam, ketika kita melihat orang tua berbincang-bincang dan sebagainya, anak itu pun akan dengan cepat mereka mendengar. Dan apalagi ketika perasaan mereka, kehadiran itulah yang menyentuh perasaan anak-anak kita, terperhatikan atau terabaikan. Maka disitulah peran orang tua di pendidikan usia dini itu akan sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Tentu berbeda dengan ketika mereka usia sudah remaja. Kalau di bahasa kita kan usia remaja itu bisa jadi ketika usia SMP, mereka dianggap sebagai remaja. Kemudian kalau di dalam Islam misalnya tidak mengenal usia remaja, tetapi usia balig. Usia balig itu ketika sudah diberikan sebuah kewajiban-kewajiban. Misalnya ketika dia harus menunaikan ibadah sholat, ketika anak perempuan kita sudah datang bulan, itu mereka sudah memasuki masa balig. Nah, ini tentu perlakuannya berbeda. Karena apa? Usia remaja ini sudah banyak dipengaruhi oleh komunikasi dengan lingkungannya. Banyak dipengaruhi komunikasi dengan lingkungannya, dan mohon maaf, terkadang kita sebagai orang tua tertinggal informasi-informasi kekinian itu, sehingga bahasa-bahasa mereka pun mungkin agak-agak
0: berbeda.
1: Agak berbeda. Maka inilah perlakuan-perlakuan kita, dan kita pun berperan sebagai orang tua harus senantiasa upgrade diri. Harus bagaimana kita mengoptimalkan potensi kita sebagai orang tua, juga ikut belajar sehingga hal-hal kekinian pun kita tidak akan

0: minimal tidak terlalu tertinggal dengan anak-anak kita. Seperti itu.
1: Jadi memang satu kalimat tadi saya kutip ya Pak, ya mengupgrade diri. Nah ini mungkin satu hal yang jadi poin penting sebenarnya untuk orang tua juga, bahwa pengasuhan, pola parenting gitu ya, pola pengasuhan terhadap anak itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan saat kecil akan seperti itu terus cara pengasuhannya. Ternyata setiap perubahan jenjang ini berarti juga ada yang harus diubah dari pola pengasuhannya ya Pak ya.
0: Betul. Kita kembali juga, ketika kita berbicara tentang pola pengasuhan, tidak semua anak itu mempunyai kecerdasan yang sama.
1: Betul.
0: Maka ketika di awal tadi saya ungkapkan bahwa kecerdasan itu bukan perlombaan. Ada orang yang mungkin cerdasnya terlambat, tetapi mereka akan mengikuti. Mari kita lihat literasi kita. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mempunyai seorang murid bernama Ar-Rabi' Sulaiman. Ketika teman-temannya sekali dua kali diberikan sebuah masalah atau pelajaran di majlis ilmunya Imam Syafi'i, langsung bisa menangkap. Ar-Rabi' ini 39 kali diberitahu dengan hal persoalan yang sama, dia tidak paham-paham. Tapi ketika dalam prosesnya itu, seorang gurunya Imam Syafi'i itu sangat luar biasa sabarnya. Sehingga apa? Di dalam literasi itu disebutkan Imam Syafi'i itu memberikan pelajaran tambahan. Ketika memberikan pelajaran tambahan, sampai di sejarah Islam itu disebutkan akhirnya Ar-Rabi' bin Sulaiman itu menjadi salah satu penafsir dari kitab Al-Um tulisan dari Imam Syafi'i. Artinya apa? Ternyata seorang anak itu berproses dengan perjuangan. Maka orang tua sebagaimana Imam Syafi'i harus mempunyai kesabaran yang tinggi membersamai anaknya. Membersamai anak didik, ataupun kalau kita sebagai orang tua membersamai anak-anak kita. Maka kita bisa melihat kecerdasan spiritual itu, kalau kita lihat di literasi, perkuliahan itu kan yang pertama kali diadakan di Maroko, yang kedua di Buluknya. Ketika di Maroko itu ternyata perkuliahan yang pertama terjadi di dalam apa, di dalam dunia hari ini adalah berbasis pada spiritual. Apa yang digunakan? Kuliahnya di masjid. Kalau di Buluknya itu kuliahnya di gereja. Dua-dua ini memberikan pengertian kepada kita sebenarnya pengasuhan yang pertama itu adalah menanamkan nilai-nilai spiritualitas. Spiritualitas yang kemudian mendorong pada kita kecerdasan-kecerdasan lainnya. Kalau kita berbicara hari ini kan ada dua, terkait karakter, kemudian terkait SOP. Karakter itu memberikan sebuah nilai-nilai diri, pemahaman diri, kejujuran, keberanian,
1: moral
0: dan, moral dan sebagainya. Kalau SOP itu kedisiplinan saja. Misalnya hari ini kita bekerja, dari jam 7 pagi harus masuk kerja sampai jam 5, sudah. Kita tidak melanggar aturan, kita sudah melakukan kewajiban.
1: Betul.
0: Tetapi orang yang cerdas akan masuk dengan karakternya. Tidak sekedar bekerja, tetapi dia memberikan sebuah nilai manfaat, ya kan? Memberikan sebuah kesungguhan, maksimal dia bekerja dengan potensinya. Maka kita harapkan pendidikan anak juga seperti ini. Membangun karakter kita ke depannya, karakter yang akan diperlukan bangsa ini. Hari ini kan kita, orang menyatakan hari ini karakter kita, karakter kebangsaan kita mulai terkikis dengan hal-hal yang harus kita perbaiki. Maka generasi 2045, generasi emas itu betul-betul mari kita mulai dari rumah tangga kita, pengasuhan anak, mendampingi anak-anak kita yang kemudian mereka keluar menjadi anak yang cerdas.
1: Berbicara mengenai cerdas, Pak, nanti mungkin setelah ini kita akan membahas lebih dalam mengenai prestasi dan juga tekanan orang tua terhadap anak. Karena berbicara prestasi, biasanya secara tidak langsung orang tua mengharapkan sesuatu gitu dari anak-anak ya. Setelah ini kami akan kembali lagi mendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: 101. Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama Anda pendengar dalam Indonesia Cerdas. Peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Nah saat ini Pak, banyak sekali orang tua yang berharap anaknya mendapatkan nilai tinggi atau menjadi juara. Nah ini karena mungkin merasa sudah mendidik dari kecil, sudah memberikan les segala macam rupa gitu ya untuk mendukung belajar si kecil. Dan akhirnya kapan dorongan untuk harapan terhadap anak mendapatkan nilai tinggi ini berubah menjadi tekanan untuk anak, Pak?
1: Iya, sangat menarik. Ketika kita berharap anak-anak kita menjadi juara kelas, menjadi bintang lapangan, tetapi kita diharapkan juga kita mempunyai sebuah nilai kesabaran. Tapi yang jelas bahwa anak-anak kita itu adalah pemenang. Pemenang dalam arti mereka mungkin ada di satu sisi mempunyai prestasi, meskipun tidak mempunyai prestasi di kelas, tetapi bisa jadi mereka punya prestasi di lapangan. Saya sering memberikan ilustrasi bahwa bisa jadi anak-anak kita seperti Rudy, namanya Rudy, tetapi berbeda prestasinya. Ada namanya Rudy Hartono, bintang di badminton. Ada Rudy Hadiswarno, ya kan? Namanya Rudy, tetapi Rudy Hadiswarno mereka menjadi stylist atau penata rambut, ya kan? Kemudian ada Rudy Habibie, ya kan? Menjadi presiden, menjadi wakil presiden, ya kan? Kalau di Kalimantan Timur mungkin ada Rudy Mas'ud dengan gratis pol. Misalnya seperti itu. Jadi semua anak mempunyai prestasi nanti akhirnya. Maka kita ini kemudian berperan menjadi motivator. Nah, orang tua menjadi motivator. Seorang motivator itu membangkitkan nilai emosionalnya, membangkitkan sebuah nilai yang mungkin tidur di dalam diri anaknya. Semangat, diri, kemudian sebuah nilai prestasi, dan itu kewajiban sebagai seorang orang tua. Jadi, sebagai motivator. Motivator ini hadir, ya kan? Orang tua yang hadir memberikan motivator. Berbeda tadi ketika menyatakan bahwa anak kemudian tertekan. Kalau anak tertekan berarti sebenarnya orang tua tidak hadir sebagai motivator. Iya. Tetapi bisa jadi orang tua ini sekedar melampiaskan sebuah nilai keinginannya. Ketika nilai keinginan ini sah saja. Orang tua berkeinginan anaknya juara dan sebagainya. Maka tampillah menjadi seorang motivator. Motivator itu menggerakkan. Menggerakkan potensi yang mungkin masih belum maksimal dari diri anak. Potensi yang mungkin belum tergugah dalam diri anak. Maka ini harus diiringi dengan kemampuan orang tua mempunyai kalimat-kalimat positif, ya kan? Mempunyai nilai-nilai penyemangat menggugah pada diri anak. Maka ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti sebagai seorang tua ketika kita mempunyai anak kecil misalnya. Bagaimana ketika mereka bangun tidur saja sudah mereka diberikan sebuah penyemangat. Nak, bangun tidur nak, nak bangun sekolah nak, ya kan? Kamu juara nak, ya kan? Bahkan kalau kita melihat di pola tidur anak kita, pola tidur anak kita ketika anak dalam posisi mereka sudah mau tidur dan sebagainya, di situ ada sugesti. Ada ruang sugesti sebagai orang tua yang bisa masuk di dalam alam bawah sadar seorang anak. Maka diucapkan kalimat-kalimat positif di samping doa-doa harapan, ya kan? Misalnya sebagai seorang muslim berdoa Rabbi habli minas solihin, ya anakku jadilah anak yang soleh. Maka di situ kita bisa memacu di bawah alam sadar itu. Nak, kamu anak juara. Nak, kamu anak yang sabar. Nak, kamu anak yang cerdas. Kalimat-kalimat positif inilah yang ternyata bisa terolah di alam bawah sadar seorang anak yang kemudian pada suatu waktu akan menggerakkan potensi dirinya. Maka peran orang tua bagaimana ketika kita berharap anak kita menjadi orang yang berprestasi, mendapatkan juara dan sebagainya adalah mari kita berperan sebagai orang tua, sebagai motivator yang hadir di dalam diri seorang anak. Demikian.
0: Baik, jadi memang orang tua itu harus menjadi motivator, memberikan bukan hanya motivasi ya Pak ya, berarti membangkitkan nilai-nilai emosional, potensi, mungkin merangkul anak-anak supaya anak-anak tahu sepertinya mereka ketertarikannya di mana, dengan memberikan tentunya afirmasi-afirmasi juga ya Pak ya. Ya
1: betul, afirmasi itu ya, kalimat yang senantiasa menumbuhkan penyemangat diri pada anak, harapan-harapan tertuang pada diri anak. Mm-hmm.
0: Ya. Jadi jangan sampai salah, harusnya motivator tak jadi diktator untuk anaknya, ya. Betul. Nah, lalu Pak, bagaimana cara orang tua ini bisa memberikan target kepada anak untuk menyelesaikan sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu tanpa membuat anak merasa bahwa ya dirinya hanya dihargai ketika berprestasi, seperti itu, Pak?
1: Ya. Orang tua yang hadir ketika anak berprestasi kemudian memuji, memberikan hadiah. Kemudian orang tua yang selalu hadir ketika anak pun belum berprestasi tetapi memberikan reward yang membangkitkan bahwa anak itu ketika berjuang dihargai. Ya. Jadi penghargaan pada anak inilah yang akan memacu anak itu tetap tumbuh dan berkembang. Demikian pula seorang anak tetap merasa orang tua hadir meskipun belum bisa memberikan yang terbaik sesuai harapan orang tuanya. Maka saya kira di sini orang tua harus punya sikap sabar. Ya, sikap sabar bagaimana ketika melihat potensi anak itu jangan sebagai sebuah tujuan jangka pendek. Ya. Ketika seorang anak misalnya saja sedang mengikuti lomba lari 17 Agustus misalnya, ya kan? Ketika mereka gagal ya sudah. Tetapi ketika mereka sudah mengikuti sebuah perlombaan kejuaraan, maka semangati saja anak-anak kita itu. Ya. Ketika mereka juara, syukuri dan puji, hargai mereka, kalaupun belum terima, ya. Dan tetap mereka diberikan semangat, nilai semangat pada anak-anak kita. Maka sekali lagi, orang tua hadir di dalam pengasuhan anak itu, insya Allah akan memberikan sebuah nutrisi stimulus, sebuah nilai kecerdasan, bukan hanya kecerdasan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang anak-anak akan merasa terhargai, kiprah di dalam kehidupan bersama orang tuanya. Karena itu insya Allah menjadi bagian kita adalah hari ini bagaimana kita senantiasa menjadi orang tua yang kemudian terus membersamai anak-anak kita. Toh berapa waktu kebersamaan kita dengan anak-anak kita, maka berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, syukuri kehadiran anak-anak kita, hargai perjuangan anak-anak kita, dan kita senantiasa berada di samping anak-anak kita. Insya Allah itu akan menjadikan anak-anak kita cerdas dalam masa yang panjang atau masa depannya.
0: Iya. Jadi ada dua mungkin tipis gitu ya, Pak, ya. Orang tua yang hadir saat berprestasi dan memberikan hadiah atas prestasinya, dan juga orang tua yang hadir dari awal proses perkembangan anaknya dan memberi reward setelah mendapatkan prestasi, gitu ya, Pak, ya.
1: Betul, ya.
0: Jadi memang anak disitulah anak bisa melihat kehadiran orang tuanya, bentuk dukungan orang tuanya secara moral, berarti ya, Pak, ya.
1: Betul.
0: Nah, tadi kan sudah kita bahas mengenai kalimat-kalimat positif, afirmasi, motivasi, semangat yang memang harus diberikan kepada anak sebagai bagian juga dalam pengajaran, pengasuhan. Nah, sebaliknya, Pak, contoh ucapan orang tua seperti apa yang sebaiknya dihindari karena bisa membuat anak jadi kehilangan motivasi atau percaya diri? Karena seringkali kita sebagai orang tua nggak sadar bahwa ternyata kalimat kita, bahasa kita melukai.
1: Iya. Ada yang menarik. Bagaimana ketika seseorang yang disebut orang tua bijaksana itu, yang pertama adalah yang tidak membandingkan potensi anak satu dengan anak lainnya, termasuk anak kita dengan orang lain, termasuk di dalam hal prestasi. Nah, ketika termasuk kalimat ketika, nak, kamu menjadi seperti anak si A misalnya, ketika dalam suasana yang itu adalah sesuatu yang kemudian harus menampilkan prestasi, maka itu sudah menjadi faktor pembanding. Ya. Maka bisa jadi anak bisa terpacu, bisa jadi. Tetapi anak juga bisa down semangatnya, ataupun anak merasa harga dirinya jatuh, maka itu bisa terjadi. Maka tugas orang tua juga harus menjaga martabat diri seorang anak. Ya. Ketika kita berbicara tentang martabat diri seorang anak, salah satunya adalah menghargai apapun kondisi yang ada di dalam diri anak itu. Dan termasuk di salah satunya adalah ketika kita membanding-bandingkan. Nah, seringkali kita ini kan sebagai orang tua tidak sadar membandingkan tentang orang lain dan sebagainya. Maka itu harus menjadi hal yang kita jaga betul. Kita jaga betul. Ketika toh menunjukkan prestasi orang lain, prestasi anak yang lain, jangan sampai tumbuh ataupun jatuh pada membanding-bandingkan. Nah, ini menjadi perhatian kita. Karena itu, maka kewajiban orang tua adalah bagaimana kita tetap menjaga, memompa semangat anak-anak kita. Nah, ketika itu, kemudian yang terjadi adalah martabat anak kita jaga. Jangan sampai martabat anak itu jatuh. Maka ketika martabat tetap terjaga, harga dirinya tetap terjaga, marwahnya tetap terjaga, maka anak itu akan terus berkembang. Berkembang sesuai dengan hal bagaimana orang tua juga memberikan arahan. Maka pengawasan tadi adalah bagaimana orang tua berperan memberikan pengawasan, arahan kepada anak-anaknya. Dan tentu harus terukur. Terkadang kita menjadi orang tua mungkin tidak bisa mendampingi secara langsung, mengukur keberhasilan anak dan sebagainya. Maka komunikasi dengan pihak sekolah, dunia pendidikan. Kalaupun perlu kita belajar ataupun minta arahan dari psikolog anak dan sebagainya, itu kita perlukan. Agar secara komprehensif kita bisa menata anak-anak yang cerdas di dalam rumah tangga kita. Seperti itu.
0: Ya, itu tadi ya, pendekatan untuk menjadi orang tua bijaksana yaitu adalah orang tua yang tidak membandingkan anak satu dan lainnya, bahkan kepada saudaranya sendiri.
1: Termasuk dan saudaranya.
0: Saudara kandung sendiri, karena ya itu tadi ya Pak ya, setiap anak ini memiliki kecerdasan yang berbeda, potensi yang berbeda juga, jadi tidak bisa disamaratakan.
1: Betul.
0: Gitu. Dan berbicara mengenai potensi Pak, seringkali minat anak kita ternyata berbeda dengan keinginan orang tua ya, atau apa yang sudah orang tua pupuk dari lama gitu ya Pak ya. Misalnya orang tua ingin anak-anak fokus akademik, sementara anak ternyata lebih tertarik pada seni, pada olahraga ya, gitu ya Pak. Nah, untuk mencari titik tengahnya seperti apa Pak yang bijak dan baik untuk kedua belah pihak Pak?
1: Bahasa komunikasi kita.
0: Bahasa
1: ya,
0: komunikasi.
1: Kunci kita adalah komunikasi. Pada diri seorang anak, kalau kita melihat literasi parenting secara fitrah, anak-anak itu memang tidak dihadapkan pada pilihan-pilihan, tetapi menunjuk pada suatu hal sebagai tugas sebagai orang tua. Tetapi ketika mereka sudah bertumbuh dengan usianya, termasuk menjadi anak remaja dan sebagainya, maka perlu mereka menjadi penimbang tentang apa yang diharapkan orang tuanya. Maka di sini perlu adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini lengkap ketika kita punya referensi. Ketika di sekolah, tentu yang mempunyai hak prioritas kecerdasan anak-anak di sekolah kita siapa? Para guru.
0: Betul.
1: Para guru pendidik ini perlu kita mintai keterangan informasi bagaimana tumbuh kembang anak kita. Terkait tadi, terkait kecerdasannya, intelektualnya seperti apa. Ketika kita berbicara tentang emosionalnya, kita perlu mungkin melihat sekali waktu anak-anak kita bergaul dengan siapa. Maka di situ kita akan melihat kecerdasan emosionalnya. Ketika spiritualnya, ibadahnya seperti apa, kita bisa melihat di rumah dan sebagainya. Maka saya kira ini komunikasi ini perlu, tidak hanya kita yang menentukan, tetapi lingkungan-lingkungan yang membentuk kecerdasan dari anak-anak kita ini perlu kita mintai informasi. Maka ketika itu bisa kita simpulkan. Dan anak juga jangan ditinggal. Ya kan? Ketika kita nunjuk pada anak kita, nak kamu harus misalnya nanti melanjutkan di SMP mana, SMA mana, kuliah pun jurusan harus seperti apa dan sebagainya, maka kita harus membangun prioritas bahwa suara anak harus kita dengar. Dan itu menjadi salah satu klausul bahwa suara anak itu menjadi hak dari anak itu sendiri.
0: Baik. Ya. Karena mungkin Pak dengan diberikannya hak untuk memilih ya, hak bersuara, anak jadi lebih bisa mempertanggungjawabkan pilihannya seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah, mungkin itu terakhir Pak, tips untuk ataupun pesan ya pada para orang tua supaya bisa mendampingi anak meraih prestasi tapi tetap membuat anak merasa bahagia, merasa dihargai dan juga percaya diri dengan dirinya sendiri Pak.
1: Tips yang pertama adalah luangkan waktu.
0: Ya,
1: luangkan waktu yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai kesibukan hari ini menjadi sebuah alasan kita tidak membersamai anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bangun komunikasi. Bangun komunikasi dengan anak-anak kita. Berikan ruang pendapat anak-anak kita untuk berpendapat. Dan yang ketiga adalah berikan sebuah nilai teladan bagi anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan memberikan keteladanan yang terbaik pada diri orang tua yang kedepannya diikuti oleh anak-anak. Dan jangan lupa senantiasa berikan penghargaan, meskipun sekedar ucapan, sekedar apa? Sekedar pujian, tetapi jangan lupakan itu. Karena apa? Itu semua akan menjadi sebuah daya tahan yang lama bagi anak-anak kita. Dan insya Allah ketika empat hal itu bisa kita lakukan, maka anak-anak yang cerdas dari rumah tangga kita akan terlahir. Dan insya Allah generasi emas 2045 menjadi sesuatu yang betul-betul bisa menjadi harapan kita semua.
0: Amin, amin, insya Allah. Luangkan waktu terbaik untuk anak, membangun komunikasi, membuka ruang pendapat, nilai dan memberikan nilai keteladanan. Dengan memberikan keteladanan berarti berupa contoh ya Pak ya?
1: Betul, iya.
0: Dan juga memberikan penghargaan. Itu tadi pendengar. Wah, terima kasih banyak Pak. Ini lumayan materinya sangat berguna untuk para orang tua, termasuk saya juga. Semoga ini juga berguna bagi Anda ya pendengar. Terima kasih Bapak Makhnun Usni SIKOM sebagai praktisi parenting dan juga founder Syahabat Miskat Indonesia, Pak, sudah memaparkan materinya yang luar
1: biasa. Terima kasih Mbak Dita untuk sharing sore hari ini.
0: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sajian Indonesia Cerdas sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Prosato RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain leh?
4: Jadi gini,
3: itu ada ada apa di kamar itu?
4: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk.
2: Asik deh, kayaknya cave tubbing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?

0: dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo? Sini.
3: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cewek.
5: Nah. Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam penyampaian lintas Banjar Nusantara ya pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026 sejumlah informasi telah kami rangkum, baik itu dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan, yang kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Aditya ya, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, untuk yang pertama kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore, Tata.
1: Halo, selamat sore, Adit.
0: Apa kabarnya, Ta, hari ini, Ta?
1: Kabar kami baik-baik aja, alhamdulillah. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini masih panas dan kering. Bagaimana dengan
0: panas
1: Anda di...
0: Panas dan kering, ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Di Banjarmasin gimana nih, Adit?
0: Banjarmasin untuk sore hari dari jam 3 tadi ya, itu ada agak berawan.
1: Ah, mungkin kesana dulu kali ya, baru ke Samarinda ya awannya ya.
0: Oke, ada berita apa nih, Ta, sore hari ini, Ta?
1: Informasi sore hari ini dari Samarinda terkait OIKN yang mengantisipasi ancaman karhutla di tengah El Nino saat ini.
0: Oke, baik, silakan rekan Dita informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, rekan Adit. Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di kawasan Nusantara. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, peningkatan hotspot dan sejumlah titik kebakaran telah terjadi seiring kondisi El Nino. Namun upaya pemadaman secara cepat telah dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas kehutanan, serta relawan masyarakat. OIKN juga menghimbau kepala desa dan lurah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Selain itu, otorita mengaktifkan sistem panic button sehingga masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Mirna menegaskan tantangan utama saat ini lebih disebabkan faktor alam akibat El Nino. Karena itu, kesiapsiagaan di tingkat tapak terus diperkuat. Sementara pembukaan lahan baru dan aktivitas penebangan yang berpotensi memicu kebakaran juga terus dikendalikan.
3: Memang ada El Nino ya pada tahun ini, sehingga ada peningkatan hotspot dan juga ada titik-titik kebakaran yang telah terjadi. Namun sejauh ini kami mengamati upaya cepat untuk memadamkan itu telah dilakukan. Kita semua juga sudah mengupayakan agar pembukaan-pembukaan lahan skala besar itu dikendalikan. Dan sejauh ini saya melihat overall ya secara keseluruhan itu relatif terkendali.
2: Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengingatkan potensi kekeringan dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko karhutla di kawasan IKN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi panas ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi dengan langkah mitigasi sejak dini. BRIN merekomendasikan otorita IKN mengembangkan teknologi hujan buatan sederhana termasuk menara pemancar air yang dapat ditempatkan di titik-titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan kebutuhan wilayah.
4: Kita mulai merasakan kemarau makin panjang dari ekstrim, karena itu dalam jangka pendeknya menyiapkan hujan buatan ya dengan pesawat. Tapi coba bikin tower sederhana.
2: Terkait kondisi kekeringan, OIKN bersama pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut akan melibatkan BMKG dan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan curah hujan di kawasan yang membutuhkan air dan pendinginan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, rekan Adit di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari kota tepian Samarinda di Kalimantan Timur, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kita rekan pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami bersama dengan Bung Heri Susanto ya. Halo Bung Heri, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Adit.
0: Oke, gimana hampir kepanggil Bung Heri ini Purwanto tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Bung Heri?
1: Kabarnya Tarakan memang mulai dari tadi malam ya, beberapa hari ini memang cuacanya panas, tapi juga ada kebakaran lahan dan hutan. Tapi lahannya aja, hutannya belum ya.
0: Oke, kalaunya untuk air gimana Mas? Aman ya masih?
1: Informasi dari PDAM Tarakan masih aman dalam 1 bulan ke depan.
0: Oke, amin. Baik, kalau untuk informasi bagi pendengar dan pemirsa kita sore hari ini diterangkan informasi apa nih Mas?
1: Ya, terkait dengan layanan deteksi dini kanker paru khususnya yang ada di Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK.
0: Baik, silakan Mas Heri informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, RSUD Provinsi Dr. Haji Yusuf SK Tarakan memfasilitasi tindakan medis canggih seperti bronkoskopi dan biopsi TNNA untuk mempercepat penanganan kanker paru sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan
2: ada punya kamera dimasukkan ke saluran napas. Nah nanti itu di dalam kita ambil sampelnya.
3: Masyarakat Kalimantan Utara kini tidak perlu lagi jauh-jauh keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan spesifik penyakit paru. Penanganan penyakit kanker paru di Kota Tarakan semakin responsif. Dokter spesialis paru RSUKT Dr. Tiara Permatasari STP menjelaskan bahwa tindakan bronkoskopi memungkinkan tim medis melihat kondisi saluran napas secara langsung menggunakan kamera khusus sekaligus mengambil sampel jaringan atau biopsi secara akurat. Layanan ini beroperasi di RSUD Provinsi Dr. Yusuf SK didukung kesiapan fasilitas CT scan yang juga terus ditingkatkan di RSUKT dan RS Pertamina Tarakan.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan
2: ada punya kamera dimasukkan ke saluran napas. Nah nanti itu di dalam kita ambil sampelnya, jaringannya. Nah itu sama kita periksakan lagi nanti ke laboratorium. Kalau ditarakan sudah ada. Untuk saat ini adanya di RSUD Provinsi Rumah Sakit Yusuf. Jadi sudah ada tindakan untuk bronkoskopi dan biopsi TNA.
3: Dengan hadirnya fasilitas medis canggih di Tarakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal diharapkan dapat terus meningkat demi menjaga kualitas hidup pasien. Saya Dadi, RRI Tarakan, Tris Nudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, dan selanjutnya kami akan kembali ke rekan Aditya di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Mas Heri untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Dan sekarang kita akan menuju Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai.

0: Dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pendengar dan pemirsa diinformasikan, ekspor belut hidup asal Kalimantan Selatan ini mencatatkan lonjakan signifikan mencapai miliaran rupiah hingga Juli 2026. Dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin menuju pemicu utama peningkatnya efisiensi logistik dan juga mutu komoditas rawa tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Berdasarkan data Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel, mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka 10,14 miliar rupiah. Lonjakan tajam ini tidak lepas dari dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin ke negara tujuan. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menjelaskan keunggulan belut alam Kalsel dan kepatuhan standar karantina menjadi kunci utama komoditas ini diterima di pasar global.
2: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat dan sangat padat. Di samping itu juga belut rawa yang dari Kalimantan Selatan ini juga sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
1: Kemudahan logistik tersebut diakui sangat membantu para eksportir lokal dalam meningkatkan kapasitas pengiriman mereka. Eksportir asal Banjarmasin, Gusti Faisal, mengatakan dalam satu minggu ia kini mampu mengekspor hingga 20 ton belut hidup ke pasar mancanegara.
3: Misalkan kita menggunakan penerbangan transit, sedangkan penerbangan transit misalkan menggunakan pesawat keluar ya, itu kapasitas paling dia ngangkut cuma 3 ton. Ya kan Garuda misalkan 2 ton. Emang kita gunakan 3 ton. Dia kan berarti kan 8 ton aja. Sisanya enggak terangkut. Akhirnya sisanya ditunda untuk besok. Nah, ditunda ini kalau belut udah ditampung satu hari itu udah enggak bagus, udah fresh dia gitu.
1: Nah, tren positif tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat lokal. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar, setelah dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, sekarang kita akan mengajak Anda menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: dirindukan pendengar dan pemirsa. Kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore Bang Rusdi.
1: Selamat sore rekan Adit.
0: Apa kabarnya sore ini Bang Rusdi?
1: Alhamdulillah kabar baik. Tapi untuk kondisi wilayah Kabupaten Nunukan kurang lebih dengan Banjarmasin, berawan dan agak cerah.
0: Berawan dan agak cerah. Kalau air nih gimana nih musim kemarau di Nunukan?
1: Alhamdulillah untuk kondisi pasokan di embung yang ada di Kabupaten Nunukan bisa memenuhi kurang lebih sampai 3 bulan ke depan rekan Adit.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Bung Rusdi, kalau dari Nunukan sendiri informasi bagi pendengar dan pemirsa kita ada apa nih informasinya?
1: Terkait tentang pramuka penggalam pada jambore nasional rekan Adit.
0: Oke, baik. Silakan Bung Rusdi informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, reuni akbar pramuka penggalam pada jambore nasional menjadi sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Keberangkatan kontingen pramuka penggalang Kabupaten Nunukan menuju Jambore Nasional Jamnas ke-12 2026 di Cibubur, Jakarta tidak diraih dengan mudah. Para peserta merupakan hasil dari proses seleksi panjang dan ketat yang bahkan telah dimulai sejak 2 tahun lalu. Pimpinan kontingen cabang putra yang juga berasal dari Kuara Nunukan Selatan Ismail menjelaskan, total kontingen Jamnas asal Nunukan berjumlah 27 orang pramuka penggalang yang terbagi dalam 4 regu, 2 regu putra, dan 2 regu putri, didampingi oleh 4 orang pembina pendamping serta 2 orang pimpinan kontingen cabang putra dan putri. Khusus dari Kuara Nunukan Selatan, para wakil yang terpilih merupakan siswa-siswi pilihan. Proses penyaringan bibit unggul dilakukan secara berlapis untuk memastikan hanya anggota pramuka terbaik yang diberangkatkan dari 2 orang perwakilan terbaik di tingkat kuaran hingga akhirnya mengerucut menjadi 1 orang terpilih per sekolah untuk mewakili Nunukan ke tingkat nasional. Sebagai ajang reuni akbar pramuka penggalang

0: Ikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan memberikan dampak terhadap karakter siswa, mulai dari kemampuan survival, kebudayaan sosial, jiwa tanggap darurat, seperti turut serta dalam aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, hingga cara berpikir yang lebih toleran dan berwawasan luas. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adit RRI Banjarmasin.
2: Baik, terima kasih Bung Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya mengakhiri Lintas Manja Nusantara sore hari ini, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, sudah ada rekan kami bersama dengan Reta. Selamat sore, Reta.
1: Iya, selamat sore.
0: Waduh, Palangkaraya sepertinya panas nih terpantau dari sini.
1: Iya, betul sekali. Palangkaraya panas dengan kondisi masih dengan kabut tipis ini di Palangkaraya.
0: Oke, nggak jauh beda bersama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga ada kabut tipisnya yeah. juga nih, Ta. Itu kalau boleh tahu, karhutlanya juga terpantau nggak sih di Palangkaraya?
1: Kalau sejauh ini terpantau masih ya, tapi agak jauh dari Palangkaraya mungkin ya.
0: Oke. Nah kalau untuk pendengar dan pemirsa kita sore hari ini ada informasi apa dari Palangka?
1: Oke, untuk dari Palangkaraya ada informasi beras penyebab inflasi Kalteng, Bulog terus salurkan SPHP melalui pasar murah.
0: Oke, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya, baik mendengar dan pemirsa, Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Lantaran beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan pada bulan Juli di Kalimantan Tengah. Berikut Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
2: Upaya Bulog tentunya sebagai juga anggota tim TPID ya.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
2: Upaya Bulog tentunya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan itu.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
4: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
3: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Aditya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Reta untuk informasi Anda dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lintas Banjar Nusantara.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cakep, cakep, cakep. Makasih.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali bersama Anda dalam Majalah Udara. Ketika edisi hari ini 12 Agustus 2026. Mendengar ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur mulai meningkat. BPBD Kaltim mencatat 196 titik karhutla sepanjang Januari hingga 10 Agustus 2026. Bahkan 71 titik muncul hanya dalam 10 hari pertama Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan menyebut kondisi ini menjadi sinyal meningkatnya resiko karhutla seiring dengan cuaca yang semakin kering. BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penanganan titik api. Hingga saat ini seluruh wilayah Kalimantan Timur masih berstatus siaga darurat dan belum ada daerah yang menetapkan status tanggap darurat. Empat wilayah yang menjadi perhatian utama yakni Paser, Penajam Pasir Utara, Kutai Timur, dan Kutai Barat.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan perkebunan Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman warga itu mendapatkan respon cepat dari tim respon bencana Kompi 2 Batalion C Pelopor Satuan Brimopolda Kaltim. Petugas mulai melakukan penanganan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah setelah menerima laporan dari masyarakat. Penanganan dipimpin Brigpol Bobby bersama dengan personel tim respons bencana. Petugas langsung melakukan pemadaman sekaligus melokalisasi titik api agar tidak merambat ke area lain. Kebakaran menghanguskan sekitar setengah hektar lahan perkebunan yang memiliki lapisan gambut. Kondisi lahan yang mudah terbakar membuat proses pemadaman dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Berkat respon personel dan juga koordinasi di lokasi, api berhasil dipadamkan sepenuhnya sebelum mendekati pemukiman warga. Dan Sat Brimopolda Kaltim Kombes Pol Roni Suseno mengapresiasi kesiapsiagaan personel dalam respon laporan kebakaran. Ia juga menegaskan respon cepat diperlukan untuk mencegah kebakaran lahan meluas dan juga menimbulkan dampak yang lebih besar. Pendengar, demikian majalah udara Kentongan untuk edisi hari ini 12 Agustus 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, ibu ini. Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak, itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim kepolisian negara Republik Indonesia Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Provinsi Jawa Tengah dan menemukan sebuah bunker berisikan 6.000 triliun rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Kompas, setelah dilakukan penelusuran melalui mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Polri ditemukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo, hasilnya tidak ditemukan adanya informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence atau AI. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi yakni mencapai 99,9%. Sehingga informasi yang beredar dalam unggahan video tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan pengajian Quran Surah Al-Hasr ayat 18 sampai dengan 24 oleh Linda dan dengan penerjemah Fahru Rozi.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

قدمت لغد. واتقوا الله.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.

jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18.

salah seorang kalian diundang dalam suatu walimah, datangilah, baik undangan resepsi pernikahan atau lainnya. Barang siapa tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari.

dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, literannya masih bersama Anda di Samarinda Sore. Ya, pendengar, roket Long March 7A milik Tiongkok mengalami kegagalan dan juga meledak sekitar 85 detik setelah diluncurkan, maksud kami. Ya, pendengar, dikutip dari Space, Rabu 12 Agustus 2026, peluncuran dilakukan dari Wenxiang Space Launch Site pada Senin 10 Agustus 2026. Roket yang dioperasikan China Aerospace Science and Technology Corporation atau CISC itu diluncurkan sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia, waktu setempat maksud kami, dan roket itu juga berubah menjadi bola api dan menghasilkan kepulan asap serta puing-puing di atmosfer 85 detik setelah diluncurkan. Hingga saat ini CISC belum memberikan keterangan resmi pendengar mengenai penyebab peledakan, dan berdasarkan rekaman di media sosial, kendaraan peluncur itu dan muatannya diperkirakan mengalami kerusakan total sehingga misi dinyatakan gagal. Insiden tersebut menjadi kegagalan kedua dalam sejarah penerbangan Long March 7A, dan roket itu juga sebelumnya mengalami ledakan pada misi perdananya akibat masalah mesin setelah pemisahan tahap pertama. Namun mendengar, ledakan yang kali ini terjadi jauh lebih awal ketika roket masih dalam proses pembakaran mesin tahap utama. Long March 7A memiliki tinggi sekitar 60 meter dan juga merupakan varian dari keluarga roket Long March 7 dan menggabungkan dua tahap pertama Long March 7 dengan tahap ketiga berbahan bakar hidrogen dan oksigen cair, dan mampu membawa muatan hingga 7 ton ke orbit transfer geostasioner. Kegagalan ini, pendengar, berpotensi untuk mempengaruhi jadwal sejumlah misi Tiongkok berikutnya. Dan meskipun dampaknya masih menunggu hasil investigasi, salah satu misi yang menjadi perhatian adalah peluncuran roket Zhuhai 3 dari Jiquan Satellite Launch Center. Ini informasi yang kami kutip melalui laman rr.co.id. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Tapi, tahukah Anda, jika istilah lampu lalu lintas atau yang lebih dikenal lampu merah disebut dengan apil? Apil adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir seluruh kota di dunia. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal. Untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama saya Rita Rania, pendengar telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Gerakan bawah tanah pendengar perjuangan senyap menjelang proklamasi. Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia tidaknya berlangsung melalui organisasi bentukan pemerintah pendudukan Jepang. Ada sejumlah tokoh dan juga kelompok pemuda yang juga bergerak untuk mempertahankan gagasan kemerdekaan Indonesia. Gagasan tersebut berkembang selama pendudukan Jepang hingga menjelang proklamasi 17 Agustus tahun 1945, di mana para tokoh dan juga pemuda memanfaatkan berbagai jaringan rahasia pendengar untuk bisa berdiskusi dan menyebarkan gagasan kemerdekaan. Dilansir melalui Arsip Nasional Republik Indonesia, salah satu tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan adalah Sutan Syahrir yang berperan sebagai intelektual perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Dan pendengar, selain Syahrir, ada kelompok pemuda di Jakarta yang turut memainkan peranan penting menjelang proklamasi yang mengembangkan aktivitas melalui berbagai tempat yang menjadi ruang berkumpul dan berdiskusi. Dan salah satu tempat tersebut adalah Asrama Angkatan Baru Indonesia di Jalan Menteng Raya 31. Pemerintah Jepang mengizinkan pemuda menggunakan tempat tersebut sebagai asrama sejak Juli tahun 42. Dan pendengar, pada hari yang sama, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang untuk mendesak keduanya segera memproklamirkan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Dan peristiwa Rengas Dengklok berlangsung karena perbedaan pandangan mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi. Setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarno dan Hatta kemudian kembali ke Jakarta pada malam harinya. Dan setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama dengan Ahmad Subarjo menemui Laksamana Tadashi Shimeda yang kemudian digunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya dalam rangkaian Samarinda Malam akan bersama dengan rekan siar Vira Amalia. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda sore hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 1. Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, perusahaan daerah air minum Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat melakukan langkah teknis untuk menghadapi penyusutan permukaan Sungai Mahakam akibat kemarau. Salah satunya dengan memindahkan rumah pompa apung ke lokasi yang lebih memungkinkan untuk mengambil air baku. Langkah tersebut dilakukan karena pompa existing yang selama ini digunakan mulai menghadapi pendangkalan seiring terus menurunnya permukaan air Sungai Mahakam. Staf ahli bidang teknis Perumdam Tirta Sendawar, Sutarman, mengatakan pompa existing berada pada posisi yang tidak dapat mengikuti pergerakan permukaan air sungai. Jika kondisi air terus surut, kemampuan pompa tersebut untuk mengambil air baku akan semakin terbatas. Karena itu, Perumdam Tirta Sendawar mengambil langkah dengan memindahkan rumah pompa apung ke area yang lebih leluasa. Berbeda dengan pompa existing, posisi pompa terapung dapat disesuaikan apabila permukaan Sungai Mahakam kembali mengalami penyusutan. Demikian lintas informasi Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Lintas informasi
0: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar rekan siar Vila Amalia kembali temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini hingga nanti kita akan merapat pukul 12 malam. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda informasi-informasi ringan bersama dengan musik-musik pilihan yang telah kami persiapkan untuk Anda. Dan juga pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral. Dan juga bersama Pro 1 RRI Jakarta pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah dalam sajian Ruang Rindu Nasional. Jadi pendengar, tetap bersama kami pada rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

Pengumuman Kementerian Kesehatan, alpukat mengandung air, protein, karbohidrat, lemak, dan serat, di mana pendengar sebagian besar lemaknya merupakan lemak tak jenuh tunggal yang dikenal baik untuk tubuh. Makanan alpukat dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan mendukung pengelolaan kadar kolesterol, dan buah ini juga mengandung serat yang dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan juga mengurangi resiko sembelit. Selain itu, pendengar, alpukat mengandung zat gizi yang mendukung kesehatan mata serta membantu menjaga tekanan darah. Untuk informasi kesehatan dan juga tips-tips lainnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

Pro 1 RRI Samarinda berbagi wawasan untuk Anda di mana alpukat mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh. Karena itu pendengar, buah ini kerap menjadi pilihan untuk melengkapi menu sehari-hari. Mengutip

0: selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapat

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud.

0: orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

kasih telah setia mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Informasi selanjutnya untuk Anda, pendengar anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang lebih rentan mengalami head stroke karena kemampuan tubuh dalam mengatur suhu berbeda dibandingkan kelompok usia lainnya. Dokter menyebut risiko meningkat pada anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 55 tahun. Dokter anestesi Rumah Sakit Hermina Samarinda, Dokter Guru Perkasa, menjelaskan head stroke dapat terjadi pada siapa saja, namun terdapat kelompok usia tertentu yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi tersebut. Menurutnya, anak-anak terutama yang berusia di bawah 12 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami head stroke. Sementara itu, pada kelompok usia lanjut, risiko meningkat karena adanya perubahan kondisi tubuh yang membuat seseorang lebih mudah terdampak paparan panas. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak memaksakan aktivitas ketika tubuh mulai menunjukkan tanda kelelahan akibat panas, dan menurutnya mengenali tanda bahaya dan segera beristirahat menjadi langkah penting untuk mencegah kondisi yang lebih serius. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Man's Search for Meaning adalah karya klasik yang ditulis oleh Victor Efrong, seorang psikolog dan tahanan kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua. Buku ini menggabungkan pengalaman pribadi Efrong di kamp konsentrasi dengan teori psikologis yang mendalam, terutama logoterapi, pendekatan yang ia kembangkan untuk membantu individu menemukan tujuan dan makna dalam kehidupan. Buku ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama yang berjudul Experiences in a Concentration Camp adalah narasi pribadi Prang tentang pengalaman traumatisnya selama berada di Auschwitz dan kamp konsentrasi lainnya. Prang menceritakan kengerian, penderitaan dan kehilangan yang dialaminya, tetapi juga menyoroti kekuatan kemanusiaan dan keinginan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Pada bagian kedua, kita akan menemukan sebuah bab berjudul Logoterapi in a Nutshell, pembahasan pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh Prang, yaitu logoterapi. Logoterapi adalah sebuah bentuk terapi yang berfokus pada pencarian makna hidup. Frank berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mencari makna dalam kehidupan mereka, dan bahwa ketika makna tersebut hilang atau tidak terpenuhi, individu dapat mengalami kekosongan atau keputusasaan. Beberapa esensi penting dalam buku ini, salah satunya adalah ini yang utama, bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk mencari makna dalam kehidupan, bahkan dalam situasi paling ekstrim sekalipun. Seperti di kamp konsentrasi, manusia masih mencari makna untuk bertahan. Dan menurut Frank, bahwa satu-satunya kebebasan mutlak yang tidak dapat direnggut dari manusia adalah kebebasan untuk memilih respon terhadap situasi yang dihadapi. Meskipun kita mungkin tidak dapat mengontrol lingkungan atau keadaan eksternal, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita akan meresponnya. Juga tentang menekankan pentingnya menghadapi penderitaan dan menerima kenyataan yang sulit. Bahkan dalam penderitaan terdalam, masih ada potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan di dalamnya. Menemukan tujuan atau makna dalam hidup adalah faktor motivasi yang kuat. Dalam pendapatnya, menurut Prang, bahwa individu yang memiliki tujuan yang jelas dan makna dalam hidup mereka memiliki daya tahan psikologis yang lebih besar. Prang menolak pandangan deterministik tentang manusia, yaitu bahwa kita sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Sebaliknya, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih cara untuk menanggapi situasi, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Betapa pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah situasi eksternal. Kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan respon kita terhadap situasi tersebut. Man's Search for Meaning adalah buku yang memprovokasi pemikiran dan memperlihatkan kekuatan manusia untuk mencari makna bahkan dalam situasi tersulit, yang juga menawarkan pandangan mendalam tentang logoterapi, sebuah pendekatan psikologis yang terus memberikan inspirasi dan juga bimbingan bagi banyak orang dalam menemukan makna dalam hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Man's Search for Meaning, karya Victor Efrong, dari RRI untuk Indonesia.

0: sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Mau update skor terbaru? Mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
6: Wow!
5: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
4: Pro 1 RRI Samarinda.
7: Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral.

0: bagaimana?
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif LED panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena. Peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
3: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
4: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
5: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
3: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
6: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik? Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
3: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 sekolah Garuda Transformasi dan 20 sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro.

0: dimodali oleh.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
0: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
5: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
5: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
6: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
5: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Man Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
7: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
8: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
9: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
7: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
11: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Guasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang

0: saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini, yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
1: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
2: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
1: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Liteloli. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
5: Hal ini open untuk siapapun, kebolehan masyarakat.

0: di dalam salah satu bagian
1: dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul, itu Loli Pro 3 RRI, Tersumu Udara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda mimbar agama Katolik yang akan membahas mengenai Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia bersama Bapa Yosef Korantokan.

Saudara-saudari pendengar radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosef Gorontokan dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Marilah kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah putramu yang kau kasihi dan kepadanyalah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan, membacakan kitab suci. Bacaan yang pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 29 sampai dengan 30. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukuman Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu
bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berdosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Kristus. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29-34. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya, maka katanya, "Lihat, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, 'Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihatnya, maka aku memberitakan kesaksian, 'Ini dia, dia inilah Anak Allah.'" Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, seorang pemuda berkenalan dengan seorang wanita tunasusila, selanjutnya meminangnya sebagai istri. Pemuda ini sangat mengasihi wanita ini, namun wanita ini tidak. Ia bersedia menjadi istri sang pemuda karena ia menikmati segala perhatian dan pemberian sang pemuda. Ia tidak menyadari bahwa kemurnian hati dan ketulusan kasih sang pemuda yang telah mengantar statusnya dari wanita tunasusila menjadi wanita baik-baik sebagai kasih yang amat bernilai dalam hidupnya, jauh melebihi segala benda pemberian sang pemuda. Wanita ini memang sudah berubah status, namun hidupnya tidak berubah. Ketika pemberian sang pemuda tidak lagi seperti yang diharapkan, ia kembali menjadi wanita tunasusila. Perubahan status yang dialami bukan karena kasih sang pemuda, tetapi pemberian sang pemuda. Perubahan status menjadi anak-anak Allah sama sekali bukan karena kebaikan, kesetiaan, kemampuan, kesalehan, dan kelebihan kita. Semata adalah kasih karunia-Nya. Kita yang berdosa sebenarnya tak layak menerima kasih-Nya yang sedemikian besar. Namun dalam ketidaklayakan itulah Ia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Apakah perubahan status ini pun mengubah kasih kita kepada Tuhan? Dulu mengasihi dunia dan diri sendiri, kini mengasihi Dia. Bisa ya, bisa juga tidak. Ada yang sungguh-sungguh berubah mengasihi Dia, namun ada juga yang tidak menunjukkan perubahan. Dulu berfokus pada diri sendiri, sering berdusta, suka menfitnah, berfoya-foya, tidak suka firman Tuhan, tidak bersikap adil, tidak tegas pada dosa, dan lain-lain. Sekarang pun masih tetap sama. Mengapa demikian? Seperti ilustrasi di atas, perubahan status yang hanya melekat pada pemberian dan berkat tidak akan mengubah hidup kita. Sebaliknya, perubahan status yang dialami karena Allah sendiri yang telah menganugerahkan kasih-Nya akan mengubah hidup. Status menjadi anak Allah jauh melebihi berkat-berkat lain. Maka dalam hidup kita sekali-sekali
tak akan kembali melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang anak domba Allah. Yohanes adalah anak imam yang bertugas mempersembahkan korban. Ia tahu benar bahwa setiap pagi dan petang selalu dikorbankan seekor anak domba di bait Allah bagi dosa-dosa umat Israel. Allah telah menyediakan korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, anaknya sendiri. Dengan kematiannya, dosa manusia dihapuskan. Inilah tujuan kedatangan Yesus yang dipahami oleh Yohanes, sehingga ia menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Sebutan ini bukan hanya ingin menggambarkan bahwa Yesus memiliki sifat lemah lembut seperti anak domba. Lebih dari itu, sebutan anak domba berarti Yerusalem korban bagi dosa. Yesaya bernubuat bahwa hamba Tuhan akan dibawa ke pembantaian seperti seekor anak domba. Melalui kematiannya di kayu salib, ia telah menjadi jalan perdamaian antara manusia dengan Allah. Ia datang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri, yaitu menyelamatkan para pendosa. Setiap orang yang percaya kepada dia akan dibersihkan dari dosa. Di kayu salib, dia telah melakukan pembayaran yang lebih dari cukup untuk membayar hutang dosa manusia. Dia telah menumpahkan darah yang sangat berharga untuk menyucikan manusia dari dosa. Dia telah menggantikan manusia yang seharusnya menerima hukuman kekal. Dengan memahami sikap dirinya dan sikap Kristus, Yohanes tahu bagaimana dia harus bersikap dan apa yang harus ia lakukan bagi Kristus. Dia sadar bahwa dirinya tidak lebih dari Kristus. Dia tahu bahwa dirinya harus bersaksi tentang Kristus. Kita hanya telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Kiranya juga bersikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nyatakanlah itu dengan kesediaan untuk melayani dia dan bersaksi bagi namanya. Melalui kata, tindakan, dan hidup kita, biarlah orang lain melihat bahwa penebusan Kristus memberi dampak yang menyatakan kuasa dan kemuliaannya di dalam hidup kita. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik sudah selesai. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak Ruang Rindu Nasional yang hari ini akan mendatangkan Ari Kusmiran dan juga akan dipandu oleh Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babilon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari, ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: pada kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Tenang sekali ya, ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali
1: kesibukan. Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah sibuk ya.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya. Banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah istilahnya charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu, seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun
1: berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca qiraah juga. Wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
0: Waktu
2: itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya. Jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: ada
2: and
1: pasang
2: down-nya
1: surut ya, ada pasang surut pastinya.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Vibranya lagu luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Iya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3 kelas 4 ikut pop singer Jawa Tipon Jawa Timur.
0: Oke, okay, kelas 3
2: juara
0: ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Contes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70, kelas 5 SD.
0: Okay. Bari,
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu. Wow. Langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun rekam. Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gebak soter eling tak.
0: Iya, gebak soter eling. Iya, iya.
2: Gebak soter. Rekaman itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong tajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
2: Iya. Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lo kaget wartawan.
1: Ya
2: ampun, kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya. Surabaya. Produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat. Aduh,
0: belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Tahun 70
1: berarti udah masuk rekaman. Lagu
2: kenangan Desember terus apapun kenangan Desember terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu.

0: itu kita yang paling utama, kita kalau terjun dalam karier musik yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
1: Okay. Ya,
0: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
1: Okay.
0: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
1: okay,
0: deh.
1: Siap.
0: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
2: Ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibu ya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
2: Booming semua, terus, Mari ya.
0: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
1: Siap kalau gitu.
2: Waduh,
1: baik. Ya,
0: terus muliakanlah Tuhanmu itu, etc. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 like, banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
1: ya?
0: Album.
1: Wah, 200 album. Oke.
0: 200 album ya.
1: Mbari, ini banyak Mbari, penelpon yang pengen ngobrol sama Mbari Kusmira.
2: Udah pada nanti. Para penelpon pengen ngobrol sama Mbari.
1: Siap, kita
2: ke Manado ya.
1: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya
0: bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
1: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
1: Benny Jo dari Manado.
2: Ini namanya Bang Benny. Bari,
0: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobatku hantam, hah, orang Manado.
1: Silakan pertanyaannya,
2: silakan Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
1: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari, nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
0: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong misalkan ya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak ya. Yang booming kan. Ini pertanyaannya mungkin ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya,
1: Mbak okay.
3: Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balepi ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gadi di Sumatera, di Korea Jakarta, Om Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke. Okay.
3: Itu aja, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
2: Kita Mbari.
1: Bu Farida.
2: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida, Farida. Di Palu.
4: Yang Bu Farida dari
0: yang
4: Palu.
0: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
2: Betul.
0: Masya Allah.
4: Iya, iya.
0: Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah ya tadi lanjut, sudah mendengarkan.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
1: 200.
4: Yang Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni Cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya okay. Ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
2: sama-sama.
4: Ibu Farida mungkin salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Bu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Okay.
4: Ada Ayu di Masohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar
1: okay.
4: Yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramis, Mbak.
1: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
5: Aku Mbak Ita.
2: Iya, iya, silakan Mbak, Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
1: yang mana?
5: Setulus hatimu.
1: Oh, siap.
5: Semurni cinta.

0: Wah, luar biasa.
1: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar juga, Pak.
2: Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
1: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun, ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
2: Okay.
1: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
0: Iya, siap,
1: Mbak
0: Maulan.
1: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal di Riau.
0: Malam Ibu Isal.
2: Ibu Isal, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Isal.
3: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, Bu Isal.
3: Sama Mbak Adi Kesemiran ya?
0: Iya, betul.
3: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
2: Oke. Okay.
3: Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
0: Oh iya, siap Bu Isa.
3: Mbak Elka Semiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
2: Oke.
3: Okay. Mungkin itu aja Yudi, Ita.
2: Siap.
0: Oke, okay, Bu Isa. Salamnya
3: sedikit boleh, Ita.
2: Boleh, silakan.
3: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengam baru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
2: Siap.
0: Terima kasih.
3: Pak Kesemiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ari. Kita siap ya, Mbak Ari.
4: Oke.
2: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa lagu?
0: Mbak, ya?
2: Tanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
4: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
2: Oke.
4: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
0: betul,
4: dari Papri,
0: betul, ya.
4: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan,
0: nggak
4: ada penjelasan dari lagu A B C D E.
0: Ya, pokoknya dapat
2: pokoknya transfer gitu ya, tiba-tiba. Ya,
4: karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak.
0: Ya,
4: juga
0: kan
4: baru
0: juga
4: nyampe ke kita.
2: Siap.
4: Jadi
2: gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
4: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
0: lagu yang mana,
4: terjadi.
0: Ya.
4: We never know.
2: Artisnya
4: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
0: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
4: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya, mudah-mudahan nanti bisa di manage.
0: Betul,
2: lebih dengan baik ya,
4: lebih,
2: baik
4: lebih lagi, transparan lagi gitu.
2: Okay.
4: Aja harapan kami. Oke, okay?
2: Kemudian pertanyaan, gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang,
0: Mbak Ari?
2: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
4: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
2: Gen Z ya.
4: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
0: Ada kemudian pop jazz juga.
4: Pop jazz, soul, kemudian
0: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
4: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa
0: ya, yang koplo Mbak.
4: Kayak gitu-gitu kan,
0: koplo,
4: kayak gitu.
0: Ya.
4: Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang.
2: Okay.
4: Semua genre musik sedang dilibas Jawa yang ya koplo ya, Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
0: Iya,
4: kadang-kadang kita
0: Mbak,
4: udah jenuh musik ini, ganti ke musik
0: nanti
4: ini.
0: Akan
4: dulu
0: kembali
4: jazz
0: lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak, jadi muter aja
4: ya,
0: itu Mbak,
4: ke pop
0: itu
4: Indonesia kembali.
2: Siap.
4: dulu musik jazz semua, dangdut
0: terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak. Nah,
4: itu slow rock termasuk kita pernah masarin ini slow rock.
2: Oke.
4: Termasuk dia. Nicky Astria, kita pernah
5: Sari, kemudian
0: Sopo ada almarhum Nika Ardila.
5: Nah, bang, itu mm-hmm. itu juga mm-hmm. perlu perhitungan karena mm-hmm. untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, mm-hmm. kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Siap. Hentakannya tuh harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu mm-hmm. slow rock itu.
0: Mari.
5: Sama okay. dengan pop ya, Indonesia.
0: Ya, betul, Mari.
5: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat mm-hmm. teknik pernafasannya. Mm-hmm.
0: Setuju.
5: Itu. Apalagi setuju, di saat kita manggung show ya. Mm-hmm. Itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
2: Siap.
5: Itu harus prima betul.
2: Okay.
5: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, enggak bisa.
0: Mari ini ngomongnya lugas loh. Waduh. Angkat topi ya, Mbak. Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
2: Oke. Okay.
0: Angkat topi ya, Mbak.
2: Bari ini. Ada Bu terus, Farida.
5: Yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang ya. Itu keren-keren.
0: Betul sekali, keren, Mbak. Keren. Setuju. Dan teknik keren, vokalnya keren. Tuh juga beda ya. Sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
5: Betul. Mm-hmm. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
0: teknologi canggih.
5: Teknologi ya, yang teknologi luar biasa.
2: Siap.
5: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
0: Udah lah, ya bener. Gak bisa, gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
2: Oke.
5: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak sama penyanyi sekarang.
0: Ya Allah. Beda zaman, Mbak.
5: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, ya, rugi.
2: Oke. Okay.
5: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
2: Ini ada
5: ya, kemarin mm-hmm. kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
0: Oh, ikut terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Bari.
5: Metal semua.
0: Weh, mantap.
5: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
2: Oke.
5: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
0: Dimakan
5: yang
0: semua ya, Mbak.
5: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk. Waduh, bagus banget. Belum rilis aja belum.
2: Oke.
0: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
2: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
0: Hatimu Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
2: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
5: Aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
2: Lali aku, Rek.
5: Itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya. Ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Mm-hmm. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
2: Wah,
5: 7 album
2: gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
5: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu. Ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
0: Album ke-10 ya. Tahun berapa, Bari? Ya.
5: Itu tahun 78 79 hampir 80 lah.
0: Okay. 80 ya.
5: 78 79.
2: Ya, ya. 78 79 ya.
5: Terus ada John.
0: Ya, John.
2: John.
5: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, ada
2: gitu
5: yang ngantol satu
2: ya,
5: lagu dan ngantol satu lagu.
0: Ada yang populer ya.
2: Siap Mbak kalau
5: ya.
2: Begitu.
5: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
2: Siap iklan, kalau bener, begitu. Bener. Mari kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
0: Kita dengerin suara Mbak Ari.
2: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
0: Siap.
5: Oke. Okay.
2: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
0: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279712. Ditunggu.
2: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya, karena ya, dikati kita pakai
0: cuma
2: ngobrol
0: WhatsApp
2: sama
0: aja.
2: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
0: Ya, siap.
2: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Yep. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan Mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon,
1: karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Bari, lanjutkan lagi ya. Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Oraono. Weh, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih bener.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya by orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 7 bulan.
2: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung Bapak Benar, Ibu
1: langsung
2: pulang.
1: Keluarga betul rata-rata seperti itu. Oh ya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser,
2: sama eksekutif produser,
1: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks
1: gitu kan.
2: Iya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Bari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Bandung nih Bari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Mbak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
1: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Langsung kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaannya?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi, karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh Mbak.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blankon, juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Sudah semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Ya.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih. Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni.
0: Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke, Bang
4: Leman.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan kedatangan tamunya. Itu Mbak Aisman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, itu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama. Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali.
0: Okay.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Nah, ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Ari Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak
1: Bari,
0: Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
5: Hasanuddin. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Permasari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Untuk keluar keterjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum ini sekeluarga jatuh, terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Smeran selama terjun di
0: siap, oke, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya robbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Aku kan kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica,
6: lagu paling sering itu.
1: Nah, itu yang itu nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kepaling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang tadi. Yeah. Entah di mana.
1: Ini, oh lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
6: Oh, Mungkinkah.
1: Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya? Malam entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin malam festival tuh.
0: Oh, iya festival. Oke, oke.
6: Entah di mana festival tuh.
2: Melki Gosu.
6: Itu lagu aku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Suka kayak satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
6: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Oke deh, gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak. Iya, Pak.
6: Ya, banyak selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap. Siap, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: kayaknya. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Iya, ya. Betul, setuju.
2: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Wah, wis pokoke ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman, satu
1: artis, penyanyi. Artis.
2: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
1: ada Mbak Ari ya, benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start, yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
0: Oke.
2: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbak Ari ya, aduh.
2: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di root-nya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC, saya kontrak sama Fatur waktu itu ya.

0: Direksinya bingung. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Bahan itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Ah, siap siap siap. Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
0: Kita schedule-nya yang
1: bisa
0: benar
1: kalau betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus. Betul, Mbak. Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
0: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancing-nya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga. Dan suami harus mengerti istri
1: bener
0: juga.
1: Benar sih, Mbak Ari.
2: Siap, okay, Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua tuh, Mbak Ari.
2: Oh, iya.
0: Senang musik semua. Jadi enggak bisa sudah enggak bisa dicegah gak semuanya. Bisa, jadi ya, suamiku tuh senang musik juga. Pertua aku juga senang musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, baik. Gitu. Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak
2: ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang gitu di situ.
2: Siap.
1: Oke.
2: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu. Ya kan?
2: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
0: Jakarta sudah.
1: Kok aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari?
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Oh, konser selanjutnya siap.
1: Udah nggak sabar ini.
0: Ada. Ya konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku
1: sering. Mbak Ari nggak undang-undang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
2: Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
2: Gala konser. Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
1: Siap,
0: ya. Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin. Oh, enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya, tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
2: Oh, banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ri?
0: Terutama cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: loh.
2: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
0: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ria.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa memperang. Karena manusiawi lah. Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
2: Sampai watuk, Rek.
0: Watuk, podo ae.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Oke. Okay.
0: Jadi berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat, yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan jika dihadapi dengan baik, karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap. Mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, iya Mbak Ria.
2: Orang-orang alhamdulillah
1: ada mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
1: Allah. Luar biasa.
0: Benar,
1: Mbak Ari.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga gak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang gak enak, aku enak terus tuh.
1: Iya ya Mbak ya.
0: Waduh. Itu gak enaknya waktu jarang, sakit itu Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show, tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya. Benar.
2: Oke, okay, siap.
1: Sama kayak aku.
0: Enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi.
0: Gak bisa sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget Mbak Ri?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin loh.
1: Oh iya sih.
0: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya
0: jadi,
1: Mbak.
0: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat. Iya,
1: jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan, tenggorokannya yang penting. Aduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke, okay. Ngapal ya kan? Bahasa Jawa Timurnya ya.
1: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
1: Nah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
0: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
0: non-medis, pakiran namanya, non-medis pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
0: Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang...
1: Iya.
0: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Bercoba. Udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya, aku
0: hari itu booming lagi alhamdulillah.
2: Oke.
0: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
1: Iya, iya itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau.
1: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow. Jadi
0: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ya, ada ya. Tamu dari Malaysia. Mbak
1: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le. Apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia menyanyi lagi mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
0: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Gila, tiga aduh sikatan tok 100.
2: Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa
2: karena ada tamu dari
1: tamu
2: Malaysia.
1: Dari Malaysia betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Lagu
0: wajib itu sama Setulus Hati enggak bisa enggak boleh dilepas. lagu wajib. Di aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian enggak mau?
1: Ya Allah. Oh, ya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Adaku terkenang selalu.
1: Terkenang selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini

0: ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
1: Siap ya Mbak Ari ya?
0: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
1: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Kita mulai Mbak Ari ya.
0: Siap Mbak Ari.
1: Halo Mbak Ari.
0: Mbak Ari. Halo.
1: Mbak Ari.
0: Oh iya.
1: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
0: sumur.
1: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
0: Apa judul lagunya?
1: Di album Mimpi, Mbak Ari.
0: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
0: Aduh. Judul lagunya aduh.
2: Lali aku.
0: Lali.
1: Lupa ya.
0: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
1: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
1: JHYT.
2: JHYT.
0: Ayo Mbak Ari.
2: JHYT.
0: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
0: Oke, nyerah Mbak Ari.
1: Nyerah ya.
2: Nyerah.
0: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
1: Ingat lagu itu?
2: Iya.
1: Jalan
2: hidupku yang
1: tersesat. Siap, oke.
0: Donatnya lewat.
1: Oh, langsung nyanyi bisa.
0: Langsung nyanyi.
2: Ya.
0: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
0: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak apa, Mbak.
1: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
0: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
0: Donatnya terselamatkan lagi.
1: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
0: Oke, Joko AS.
1: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau
1: ya? Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
0: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
1: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
0: Dikit lagi. Nyaris. Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
0: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
1: Enggak maksudnya.
0: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
0: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Side B aduh.
0: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
1: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
0: Pertanyaan keempat.
1: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
0: Ayo Mbak Ari.
1: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
0: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
0: Waduh.
1: Aduh, apa Mbak Ita?
0: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
1: Oke.
0: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
1: Enggak, ingatannya.
0: Ingatannya Mbak Ari.
1: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
0: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
1: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
0: Ya, ada teman-teman Bari.
1: Tapi sebutkan dua aja Bari.
0: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama. Untuk. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
0: dari ngerti. Tadi
1: iya ya.
0: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Tahu enggak Ade Manuhutu? Heeh. Isarianto.
1: Cewek semua, Mbari.
0: Cewek nih Mbari, cewek.
1: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
0: Cewek Mbari. Wes nyerah, Mbak.
1: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
0: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbari.
2: Anu seto aku lali jenenge. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh Finn Isarianto bukan ya.
0: Wes, Mbak, waktunya wes.
1: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Apa ya ke Finn sopo? Vera Ferial.
1: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
0: Betul.
1: Bener, Vera Ferial.
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
1: Oh.
2: Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya.
0: Santi Haryono
2: menyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
1: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
1: Kalau
2: namanya Haryono.
0: Ya, oke.
1: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
0: Oke.
1: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
1: Iya, ya kan tiga.
0: Itu Vera Ferial,
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
1: Ya kan?
2: Ya, ya. Itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe tang Vera gitu loh.
1: Iya.
2: Enggak dapat donat aku.
0: Enggak dapat donat, Mbak Ari, mohon maaf.
2: Makan sendiri.
1: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa, Mbari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
0: Dimakan sama kita-kita nih, Mbari.
1: Okay.
0: Yang datanya buat Mbari.
1: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek. Baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
0: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Denny, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
1: Siap kalau begitu.
0: Kasih Bas Yuri dan Mbak Ita.
1: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
0: Sumba.
1: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua
0: setia, ruang
1: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ini. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
0: kerinduan.
1: Baru dari Pacitan ya.
0: Oh iya, Mbari dari Pacitan.
1: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
0: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
0: Mbak Ari Kusmiram.
2: Di tepian sungai Babilon.
0: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya, Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
1: Oh, siap.
0: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
1: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
1: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita. Bertanya tentang masalah kan ini tak bintang umumnya dah Mbak Kusmiran ya.
1: Siap. Betul.
3: Dia biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi, kalau nggak salah. Banyak sih banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan lah. Gitu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang banyak disukai lagu Mbak Kusmiran. John sama satu semua cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Lewat versi dari lagu Begadang kan. Kalau nggak salah kok saya dengar.
2: Betul Mas, betul.
1: Oke.
3: Yang kedua sebetulnya kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan, dan apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan ada Mbak Ari Kusmiran. Itu yang saya tanyakan. dan mohon maaf lah, saya telepon ke luar, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga bisa, nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Bu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat sahabat Pak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Novi atau Mbak Reta di Sumilia.
1: Oke, siap.
3: Italia, ada Mbak Ida, Mbak Presti.
1: Oke.
3: Dan tadi dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
1: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa begadang? Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
1: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya, betul lagu begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre, mereka di heavy metal.
0: Okay.
2: Jadi
0: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum, dia kemarin menang Sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
0: Wah,
2: ya.
0: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
1: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
1: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
1: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
1: Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
1: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
1: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
0: Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow, mantap ya. Saya dari awal mendengarkan, satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya, saya dengarkan semua itu, kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus ya. Gitu loh Mbak, itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak, ya?
2: Amin.
1: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli
2: ya,
4: betul. Sekarang betul, kan betul. Kabarnya banyak tambahan-tambahan, sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Cipayung.
0: Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagi cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
0: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga gak ngerti Mbak, itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga gak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
0: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu, gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
1: Baik.
2: Penjelasan ya gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Ini kita ke Banjarmasin.
0: Dari Banjarmasin nih Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau ya. Ayo tak.
0: Nih Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
1: Oke. Okay. Kemudian ada Pak ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon
1: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, sampai besok kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
0: Oke Mbak Ari.
1: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita dua jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta yang diasuhnya adikku cantik Ita bernama Sari dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Makasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbari, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Kembali temani Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, pendengar. Dan juga kami kembali bagikan kepada Anda informasi-informasi dan juga musik-musik yang telah kami persiapkan untuk temani malam Anda jelang pukul 12 malam ya. Informasi pertama, pendengar, datang dari band Rokotak yang membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka. Setelah 18 tahun bersama Warner Music Indonesia, Tantri, Cella, dan juga Chua resmi memilih untuk melanjutkan perjalanan sebagai band independen pada bulan ini. Mengutip informasi dari akun Instagram Kotak, pendengar, langkah tersebut menjadi perubahan besar bagi Kotak setelah selama hampir 2 dekade bernaung di bawah label mayor. Keputusan untuk berjalan secara mandiri diambil sebagai upaya untuk mendapatkan kebebasan yang lebih luas dalam menentukan arah bermusik dan mengelola karya mereka. Mulai perjalanan sebagai band independen, Kotak juga menandai fase baru tersebut dengan merilis single terbaru berjudul YOLO atau You Only Live Once, dan lagu ini resmi dirilis pada hari Senin kemarin ya, tanggal 10 Agustus 2026 di berbagai platform musik digital, dan menjadi karya perdana mereka setelah sekitar 4 tahun vakum dari perilisan single baru.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diciptakan tanpa chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen balad yang ringan menggunakan piano, kemudian merubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncuran.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, grup band pop rock legendaris Indonesia Ungu resmi merilis single terbaru bertajuk Utara Selatan pada tanggal 31 Juli kemarin ya. Peluncuran karya ini pendengar menandai awal dari rangkaian peringatan 30 tahun perjalanan musik mereka di tanah air. Lagu yang diciptakan oleh Enda ini mengusung metafora dua arah mata angin yang bertolak belakang untuk menggambarkan jarak emosional, di mana karya ini menceritakan kisah dua insan yang masih saling mencintai namun terpaksa berpisah karena arah hidup dan tujuan yang tak lagi sama. Meskipun mengusung tema perpisahan yang emosional dan melankolis, pendengar lagu ini membawa pesan yang mendalam mengenai penerimaan diri, di mana grup band Ungu ingin menyampaikan bahwa melepaskan tidak selalu berarti berhenti mencintai, melainkan bentuk kedewasaan untuk memberikan ruang tumbuh bagi masing-masing pihak. Dan lagu ini pendengar juga sangat khas ya, dan juga menunjukkan konsistensi dari band Ungu dalam merilis karya baru, yang tentunya juga membuktikan komitmen mereka untuk terus berkarya aktif di industri musik Indonesia.

0: Nek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
0: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Samarinda, informasi selanjutnya datang dari penyanyi Fatin Shidqia Lubis yang kembali menyapa para pecinta musik tanah air melalui karya terbarunya yang mengusul judul Tidur Siang. Single yang dirilis di penghujung bulan Juli 2026 ini menawarkan warna baru dalam perjalanan bermusiknya. Berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya yang syarat akan tema percintaan, lagu ini lebih reflektif ya dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pemenang musim pertama X Factor Indonesia ini mengungkapkan bahwa Tidur Siang terinspirasi dari perubahan perspektif seseorang seiring bertambahnya usia. Hal-hal sederhana seperti tidur siang yang kerap dihindari saat masa kecil kini justru menjadi momen berharga yang sulit didapatkan ketika menginjak usia dewasa. Melalui lagu ini, pendengar Fatin ingin mengingatkan pendengarnya agar selalu menikmati setiap fase kehidupan, baik dalam suka maupun duka. Untuk informasi dari dunia hiburan terkini, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Kangen suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran malam ini. Terima kasih banyak kepada Anda pendengar yang telah setia mendengarkan program Masa 1 RRI Samarinda, terutama dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Dan kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat, dan api kompor pendengar telah dimatikan ya, guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Tali Gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih. "Ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

menganggap masalah sebagai beban, kita mungkin akan menghindarinya. Bila kita menganggap masalah sebagai tantangan, kita mungkin akan menghadapinya. Namun, masalah adalah hadiah yang dapat kita terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka, hadapilah dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, kita tidak layak memasuki jalur keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah. Karena itu, terimalah sebagai hadiah. Hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh Induk Elang pada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi. Bukan pula eraman hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi. Detik pertama, anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan. Sesaat kemudian, bukan kematian yang kita terima, namun kesejatian diri sebagai elang, yaitu terbang. Pendengar, bila kita tidak berani mengatasi masalah, kita tidak akan menjadi seseorang yang sejati.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz, serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Fira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa kembali bersama saya Rati Irawan, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Kami hadir dengan serangkaian mata acara di pagi hari ini pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Mutiara pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Pukul 7 berita pagi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dilanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Pukul 8 saatnya kami hadirkan warta berita dari Pro 3. Berikutnya selamat pagi Kalimantan Timur dan halo Kalimantan Timur. Demikian pendengar rangkaian mata acara kami di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat menikmati sajian kami. Semoga menjadi inspirasi untuk Anda berkarya dan menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan hari kemarin. Berikut kami hadirkan lagu-lagu religi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang...
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud.

Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud,

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat

dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi nantikan Mutiara Pagi di edisi hari ini akan kami hadirkan bersama narasumber kami Ustadz Haji Muhammad Alwan yang akan mengangkat tema hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim.

begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu.

0: Pro 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Apa kabar Anda di pagi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026? Saya Ratih Ranukan Aidil temani Anda di pagi hari ini. Kita sudah memasuki bulan kemerdekaan yang semoga semangat para pejuang ini masih terus membara di dada kita masing-masing. Lalu bagaimanakah hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim? Akan hadir bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini, akan disampaikan tausiah oleh Ustaz Haji Muhammad Alwan, Wakil Ketua Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf LP2M MUI Kalimantan Timur, yang pagi ini sudah terhubung bersama kami untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum Ustaz Alwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Ustaz ini suaranya sedikit kecil, agak kecil ya di tempat kami. Mudah-mudahan bisa lebih optimal lagi untuk volume suaranya. Baik, pendengar dan pemirsa, Ustaz Alwan akan menyampaikan tausiah hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim. Nanti silakan Anda bergabung bersama kami berdiskusi untuk menyampaikan pertanyaan di line telepon, line WhatsApp. Lalu juga silakan Anda menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital, dan juga fanpage EBI Pro 1 Samarinda. Ustaz Awad, silakan untuk menyampaikan tausiahnya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah sadiqul wa'adil amin. Amma ba'd. Yang pertama dan yang utama tentunya kita panjatkan terlebih dahulu rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang. Sesudahnya kita mensucikan hati dan jiwa kita dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahirrabbilalamin. Karena dengan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya, pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali melalui media Radio Republik Indonesia Pro 1 Samarinda. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini Allah berikan keberkahan, utamanya kita pada saat ini kita berada di bulan Agustus yang beberapa hari lagi kita masuki pada tanggal 17 Agustus 2026. Berarti kita telah merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81. Beberapa pekan masyarakat bangsa Indonesia telah menyambut hari proklamasi, hari yang bersejarah ini, dengan berbagai lomba, dengan gegap gempita meriah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dapat memperingati hari yang bersejarah yang selalu dikenang dan diingat oleh rakyat Indonesia dengan merdekanya Indonesia dari tangan penjajah. Maka kita menjadi rakyat yang independen, yang dapat bergerak bebas dan tidak terikat secara pemerintahan dengan negara lain. Dalam Islam, makna kemerdekaan lebih jauh dari sekedar kemerdekaan sebuah negara dan bangsa. Dalam Islam, kemerdekaan adalah tatkala seseorang hamba bebas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya suatu penghalang, tanpa adanya sesuatu yang menyulitkan ketika kita total beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kemerdekaan adalah tatkala seorang muslim tidak memiliki antara dirinya dengan Allah sebuah penghalang yang menghambat di dalam beribadah. Dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah, seseorang muslim tidak akan dikatakan merdeka kecuali apabila hanya beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan kepadanya. Karena perintah beribadah dan larangan untuk melakukan kesyirikan dalam beribadah itu dengan tegas Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110 insyaallah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa di antara kamu sekalian ingin berjumpa dengan Allah, berharap ridha Allah, maka bersegeralah untuk beramal soleh. Dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah dengan satu apapun ketika engkau beribadah. Karena di dalam penyelewengan dan pemberian ibadah kepada selain Allah Ta'ala yang dikatakan syirik itu, sejatinya adalah merupakan bentuk perbudakan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin telah mengatakan al-ubudiyatu lillah ia hakikatul hurriyah falam faman lam yata'abbud lahu kana 'abidan li ghairihi. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia tidak menjadi hamba kepada selainnya. Al-Majmu' Al-Fataya. Saat seseorang berbuat kesyirikan, maka sejatinya ia bergantung dan merasa butuh kepada selain Allah Ta'ala. Ketika akan melakukan sesuatu, seringkali ia akan meminta persetujuan terlebih dahulu dari objek atau makhluk yang ia sembah. Tidaklah ia memulai sebuah kegiatan kecuali terlebih dahulu memberikan persembahan, memberikan sesajen kepada sesembahannya tersebut, padahal yang ia sembah itu adalah juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak jarang kita temukan sebagian dari mereka yang mengaku muslim dan beriman kepada Allah Ta'ala justru datang dan meminta kesembuhan, kesuksesan dan kekayaan kepada makhluk-makhluk selain Allah yang lemah, lagi tak memiliki kuasa tentunya. Sungguh ini merupakan betapa kebebasan dan kemerdekaan diri orang tersebut tersandra oleh sebuah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. jiwanya tidak bebas dalam beribadah dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan ketidakmampuan makhluk-makhluk tersebut tidak mengabulkan doa dan keinginan para penyembah dan pemujanya. Firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza khushiran nasu kanu lahum a'daa wa kanu biibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat nanti, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, ketahuilah wahai saudaraku, jiwa yang merdeka adalah jiwa yang bertauhid dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas dari kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah. Selanjutnya, kita dituntut menjadi manusia yang merdeka adalah merdeka dari kungkungan hawa nafsu. Di antara bentuk kemerdekaan yang dituntut dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemerdekaan dari belenggu hawa nafsu. Karena muaranya hawa nafsu akan menjerumuskan seseorang kepada kesesatan dan kebatilan. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala berbicara dan wanti-wanti kepada Nabi Daud alaihi salam, yang notabene-nya adalah seseorang atau seorang penguasa, seorang yang memegang kendali dalam sebuah negara besar yang merdeka, dan tentu saja jauh dari ketundukan dan kehinaan. Allah peringatkan beliau agar jangan sampai dirinya tunduk dan menjadi sandera atas hawa nafsunya sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Sad ayat 26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, pengganti di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, di antara cara yang paling ampuh untuk menundukkan hawa nafsu dan menang darinya adalah dengan merasa takut, khauf. Bahkan kata khosyah, takut, karena didorong oleh ilmu. Takut kepada Allah karena ilmu. Merasa takut juga akan azabnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran surat An-Najiyat ayat 40-41. Mereka yang takut akan kebesaran Allah Ta'ala, hukumnya, hukumannya, dia takut akan azab Allah, maka akan mudah di dalam menundukkan hawa nafsunya. Sebaliknya mereka yang tidak takut kepada Allah Ta'ala, merasa aman tatkala bermaksiat dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka bisa dipastikan ia akan kalah dan tunduk kepada hawa nafsunya. Di antara ujian yang Allah berikan kepada kita adalah fitnah kehidupan dunia. Setiap dari kita pastilah diuji dengannya. Entah itu berupa kekayaan harta yang melimpah maupun ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhannya. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan di dunia. Firman Allah, fa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu wazinatu watafakhurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Fa'lamu, ketahuilah olehmu manusia, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ibun, hanyalah permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan, wazinah, dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan bermegah-megahan di antara kamu. Watakasur, dan berbangga-bangga tentang harta dan anak keturunan. Kama salih huaybi a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Apa kata Allah selanjutnya dalam ayat itu? Orang yang bermegah-megah tadi seperti hujan yang tanaman-tanaman yang mengagumkan para petani, kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering dan nampak warna kuning kepucatan, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti kata Allah ada azab yang keras dan juga ada ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. Seorang muslim yang merdeka adalah mereka yang terbebas dari fitnah dan ujian. Ia bersabar tatkala diuji dengan kesempitan, dan dia bersyukur tatkala diuji dengan kelapangan. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khairun wa laisa dhalika li ahadin illa al mu'min. In asobatu sarra'a syakara fakana khairul lahu wa in asobathu dharra'a sabara fakana khairal lahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim terdapat dalam kitab halaman 2999. Orang yang jiwanya bebas dan merdeka, tidak mengutuk Allah dan tidak menyalahkan keadaan tatkala sedang dalam kesempitan, serta terbebas dan tidak memperbudak atau diperbudak oleh hartanya tatkala Allah berikan kelapangan. Momentum hari kemerdekaan Indonesia, selain tentunya mengajak kita untuk kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, rasa aman dan kebebasan, hendaknya juga kita manfaatkan untuk memaknai kembali kemerdekaan diri kita sendiri, di mana di dalam ajaran Islam tidaklah seseorang dikatakan merdeka dan bebas kecuali setidaknya terbebas dari tiga hal tersebut. Di antaranya, saya garis bawahi, terbebas dari kesyirikan dan hal-hal yang mengantarkan kepadanya, sehingga jiwanya bebas di dalam beribadah kepada Allah dan tidak menjadi sandera sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terbebas dari belenggu hawa nafsu dalam kesehariannya. Perbuatan yang dilakukannya jauh dari bukan kepada hawa nafsu. Aktivitas kesehariannya jauh dari berbagai macam bentuk godaan nafsu syahwat dan nafsu syubhat, karena rasa takutnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu bebas dari jerat-jerat fitnah dunia. Tidaklah dirinya diuji dengan rasa susah kecuali ia bersabar, dan tidaklah ia diuji dengan rasa lapang kecuali ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keamanan dan kedamaian di negeri kita, memberikan hidayah kepada para pemimpin kita, dan senantiasa memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min bayni yadayi wa min khalfi wa an yamni wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi adhamatika anna a'tala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan untuk agamaku, di duniaku, untuk keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, aib celahku, berilah keamanan rasa takutku. Ya Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan dan kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kalanganmu agar aku terhindar dari kebinasaan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar pada pagi hari ini dengan tema hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim.
1: Baik, terima kasih Ustadz pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0541-736-566-743-495, di pesan WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang saat ini sedang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Samarinda maupun aplikasi RRI Digital, silakan juga bisa manfaatkan kolom live chat. Kami akan kembali sesaat lagi. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36.

bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: RRI Pro 1 Samarinda kan informasi dan inspirasi pendengar Pro 1, bagaimana hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim. Setidaknya tadi ada 3 hal pendengar Pro 1 Samarinda, bagaimana hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim. Kita masuki sesi diskusi. Baik Ustaz Alwan, sudah ada penelpon pertama. Ustaz, kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Ahmad Irwan.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih, kebetulan baru saya sholat subuh, kalau di sini siapa? Satu jam selesai dengan sama Rinda kan. Kemudian nih Pak, dua hal yang ditanyakan tentang masalah kemerdekaannya. Kemudian di Republik Indonesia yang 81 kan, di mana kan mayoritas muslim lah kalau di Indonesia ya Pak. Tapi kemerdekaan ini belum bisa dirasakan oleh semua pihak. Memang bisa beraktivitas apa juga bebas, tapi masalah ekonomi, masalah hukum, rakyat yang kecil belum bisa merasakan kemerdekaan. Yang bergelimang sekarang di masalah materi siapa Pak? Mungkin Bapak lebih tahu lah. Yang korupsi bebas tuh kan triliunan, kemudian hukum juga masih tetap seperti pisau tajam di bawah tumbuh di atas. Nah itu seperti itu diadanya. Jadi kemerdekaan itu sebutan maksud milik siapa? Rakyat kecil kadang mungkin makan juga apa susah, apalagi sekarang aduh bagaimana situ kan segala sesuatu mahal, terus pajak semakin ditekan terus kan. Nah itu seperti yang sekarang yang dirasakan apa yang memberikan yang memegang MBG yang buka kemerdekaan kan seperti bagaimana Bapak. Itu yang pertama. Satu lagi Pak, ini sedikit sembunyi tulis saya kan. Sekarang begini, dulu ke tema kan kasus sekarang yang di Jakarta, yang siapa yang bukan hadiahnya mir, aduh sungguh luar biasa Pak. Penghinaannya bagaimana? Ini pihak media kadang-kadang kurang begitu respon, tapi bagaimana mengungkap masalah khusus itu terus diungkap, itu kan hal kurang penting bagi rakyat. Udah meninggalnya, udah itu mengungkapnya seperti itu. Tetapi sekarang ada lagi baru pelecehan umat Islam, masalah hadiah mengimung hadiah jual bahasa Al-Quran, hadiahnya miras lah bagaimana Pak Bapak. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Setelah Pak Ahmad Irwan, kami nantikan kembali 0541736566 743495 di pesan WhatsApp kami 0811 5544976. Tadi sudah disampaikan bagaimana sebetulnya hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim. Setidaknya ada 3 yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Alwan. Silakan 0541736566 743495 di pesan WhatsApp, silakan 0811 5544976. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan via kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, kita terima lagi Ustadz. Ada satu penelpon berikutnya di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Rati.
0: Alhamdulillah ya, ini Pak Nano, silakan Pak.
2: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi kita ini sebagai masyarakat Jeng Rati memang betul-betul mensyukuri ya kemerdekaan ini, dengan ya antara lain kita masing-masing RT, dusun meramaikan merayakan hari kemerdekaan ini sampai urunan loh Jeng Rati, untuk lomba untuk apa gitu. Nah cuma yang bagian atas lah, coba apa ya, asal bekerja dengan baik dan benar saja sudah luar biasa itu untuk mengisi kemerdekaan, dengan ya salah satunya dengan cara jangan menyalahgunakan kewenangan lah begitu ya. Itu saja sebenarnya sudah luar biasa sebenarnya gitu ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan untuk 2 penelpon di pagi hari ini Ustaz Alwan, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Irwan, kurang lebih sama dengan Pak Nano. Bagaimana belum meratanya atau belum dirasakannya kemerdekaan khususnya bagi masyarakat kecil. Tadi disampaikan beberapa ilustrasinya. Silakan Ustaz.
3: Iya, terima kasih kepada 2 penanya, Pak Irwan dari Bandung Selatan dan Pak Nano, ini penanya setia. Kita sebagai masyarakat dari sebuah negara besar yang apa isi perut di bumi pertiwi ini berbagai macam yang tidak dipunyai banyak negara. Pertama kita bersyukur karena dengan modal kemerdekaan ini tentunya kita menjadi masyarakat yang independen, yang satu bangsa yang bisa menentukan di atas kaki sendiri tanpa ada intervensi dari negara lain. Ini yang kita syukuri terlebih dahulu. Karena dengan kemerdekaan, ya seseorang bisa menikmati apa kekayaan yang ia miliki karena ada kehadiran negara ikut melindungi di situ. Soal masalah di dalam proses pemerintahan yang kita lihat akhir-akhir ini sedikit agak begitu banyak yang tadi katakan pemungutan pajak, padahal negara ini negara yang kaya raya, gemari pahlo jinawi, karena kesalahan dari pengaturan, kalau saya dengan bahasa yang tidak vulgar ya, kesalahan dari memanage sebuah negara. Bagaimana rakyat dalam keadaan lapar kalau dia berada pada satu lingkungan yang makmur, apa saja yang ditanam akan tumbuh, belum lagi di situ ada tambang emas dan sebagainya. Jadi di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, tapi di sisi yang lain kita perlu mengkritisi sesuai dengan kapasitas kita, status kita sebagai rakyat, ya menyampaikan suara kepada para wakil-wakil rakyat. Jangan sampai kehidupan di alam yang merdeka ini tidak lebih baik daripada kehidupan pada zaman 81 tahun yang lalu, di mana negara masih dalam cengkraman penjajah. Itu harapan kita sebagai rakyat kecil. Konon para penjajah ketika mengeksploitasi kekayaan Indonesia, ternyata juga tidak sampai menjadikan gunung-gunung itu gundul. Artinya apa? Tetap dijaga pohon-pohon yang rindang. Kemudian juga begitu, laut tetap tidak berkurang, tidak mengalami kedangkalan. Sungai-sungai saat itu masih bersih. Padahal penjajah yang mengeksploitasi kekayaan Indonesia. Namun sekarang, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, karena memang ini kenyataan. Ada kesalahan meminis negara, di mana bumi ini dieksploitasi demikian sampai anak cucu kita nanti tidak ada sisa batu bara dan lain sebagainya. Kemana hasil daripada tambang-tambang yang dieksploitasi tadi? Kalau kalau memang tidak mampu untuk mengelola seperti tambang emas itu, ya sudahlah, semampunya kita, jangan apa pihak lain, negara lain yang memeras, di mana Indonesia hanya mendapatkan persentase yang sedikit. Kasihan nanti anak cucu kita. Ini sebagai suara daripada orang bawah, rakyat kecil, kita suarakan yang demikian. Saya yakin bapak-bapak pemimpin kita ini mempunyai hati nurani. Dia akan mendengar keluhan-keluhan rakyatnya. Barangkali hanya momen yang belum menentukan. Suatu saat para pemimpin kita akan bersatu untuk menyuarakan cerita suara rakyat yang hampir semua lini dipungut pajak. Ada istilah, bahkan orang yang jalan kaki pun akan mendapat apa pungutan, akan dipungut pajak. Ini kan kelewatan. Makanan keseharian juga dipajaki. Di dalam agama Islam, makanan pokok keseharian itu tidak boleh dipungut pajak, haram itu. Yang memungut pajak di warung-warung kecil, ya, orang-orang kuli bangunan, kuli-kuli pelabuhan makan, harus mengeluarkan pajak. Mudah-mudahan melalui apa media ini, suara jeritan rakyat bisa didengar oleh para pemimpin kita. Saya yakin masih banyak para pemimpin kita yang punya hati nurani, dan suatu saat nanti akan lebih banyak lagi para pemimpin yang menyuarakan isi hati rakyat. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali selain berikut ini. Silakan Anda bisa manfaatkan dua line telepon 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku berkata lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz, Quran Surah Al-An'am ayat 59.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Sudahkah kemerdekaan yang nyata bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia di jelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini? Tapi tentu yang jauh lebih penting adalah lebih dari sekedar memperingati kemerdekaan itu sendiri. Pendengar Pro 1, ada tiga hal yang menjadi hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim, yaitu berlepas diri dari kesyirikan, merdeka dari hawa nafsu, dan berikutnya merdeka dari fitnah dunia. Demikian tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Alwan dalam tausiahnya di Mutiara Pagi edisi hari ini. Kita bersama di bulan kemerdekaan. Pendengar Pro 1, silakan bisa Anda manfaatkan kembali dua line telepon 0541-736-566, 743-495 di pesan WhatsApp kami 0811-5544-976. Bagaimana kita fokus pada hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim? Sudahkah kita terlepas dari beberapa hal tadi, dari kesyirikan, dari hawa nafsu, dan juga dari fitnah dunia? Baik, silakan pendengar, kita lanjut berdiskusi. Bisa digunakan line telepon di 0541-736-566, 743-495 di pesan WhatsApp kami 0811-5544-976. Baik, Ustadz, dari tiga hal tadi Ustadz katakan mengenai hakikat kemerdekaan seorang muslim di era saat ini, Ustadz, apakah justru banyak dari kita yang malah terbelenggu, ya Ustadz ya, baik itu dari kesyirikan, dari hawa nafsu, apalagi fitnah dunia? Kita lihat bahwa ini godaan dan godaan akan kehidupan dunia ini semakin kuat, ya Ustadz ya. Misalnya saja dari dunia maya, lalu bermegah-megahan dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadz menafsirkan mana ini? Apakah memang justru di tahun-tahun belakangan ini kita malah terbelenggu, bukan merdeka, terutama dari tiga hal tadi?
1: Iya. Apa dunia yang semakin gemerlap ini akan sangat mudah menjerumuskan manusia-manusia yang tidak beriman, manusia-manusia yang mengedepankan kenikmatan yang sesaat dengan melupakan kenikmatan yang abadi kelak di akhirat. Dengan dunia maya ini begitu sadis, ya saya katakan. Karena apa? Banyak anak-anak kita, anak-anak remaja ini yang terjerumus dengan tontonan di medsos, tontonan yang seharusnya tidak ditonton oleh anak yang seusia SMP ke bawah. Itu sudah biasa mereka untuk menonton seperti itu. Sehingga apa? Banyak anak-anak yang untuk memenuhi kebutuhan beli pulsa dan sebagainya, untuk menjaga gengsinya dan sebagainya, dia rela menjual dirinya agar bisa tampil yang menarik seperti teman-temannya yang punya kemampuan yang orang tuanya mampu. Sehingga hasil survei itu sekian 10% anak-anak remaja kita itu sudah pernah mengalami hubungan seperti layaknya suami istri. Karena itu kuncinya kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai karakter, tanggung jawab, bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali dampaknya kepada kita, dan perbuatan jahat yang kita lakukan sesungguhnya juga akan kembali kepada kita. Nilai itu kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mempunyai kesadaran bahwa kita ini akan membawa dampak dari apa yang pernah kita lakukan. Kalau di usia muda, anak-anak kita tanamkan ilmu, ya, baik ilmu pengetahuan umum untuk masa depannya maupun ilmu agama untuk mengendalikan ketika kelak nanti menghadapi berbagai cobaan hidupnya, pada masanya dia menjadi manusia yang bisa menjaga dirinya, termasuk ya para pejabat. Ini luar biasa, ini fitnah dunia. Ketika ia mengendalikan satu jabatan dengan iming-iming, dengan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang mencuri uang rakyat. Sekali lagi, mencuri uang rakyat yang disebut dengan korupsi itu. Mereka gak merasa berdosa itu. Tetapi anehnya, ketika dalam tahanan kemudian dipaksa makan babi, dia gak mau betul. Padahal sama haramnya memakan babi dengan memakan harta yang tidak selayaknya ia peroleh, yaitu melakukan korupsi tadi. Saya sangat setuju kalau para penyelenggara negara yang melakukan korupsi itu dalam hitungan katakanlah sekian ratus juta atau 1 M, itu hukumannya hukuman mati digantung di tengah-tengah lapangan. Saya yakin 1-2 orang yang digantung itu akan membawa dampak pejabat-pejabat yang lain. Dia berpikir kalau mau melakukan korupsi karena melihat temannya mendapatkan hukuman yang demikian tegas. Tapi saat sekarang gimana? Orang yang korupsi bermiliar-miliar hanya mengalami hukuman 5-10 tahun, itu pun juga mendapatkan remisi tidak sampai separuh daripada hukuman itu, dia bebas. Ini yang membuat orang-orang di bawahnya akan mengambil kesempatan untuk berkorupsi. Terkali ini yang bisa kami sampaikan.
0: Baik.
1: Tentang kondisi
0: terkini ya. Baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kita sudah masuki sesi akhir. Di bagian akhir ini Ustaz mohon berkenan menutup dengan doa. Silakan Ustaz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Muhammad Alwan dari MUI Kalimantan Timur sudah bersama kita di Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Tadi sudah disampaikan hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim yang menjadi catatan bagi saya yang bertugas pagi ini, bagaimana kemerdekaan terbesar adalah berlepas diri dari kesyirikan, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari fitnah dunia. Hingga di sini Mutiara Pagi, saya Rati Irawan, rekan Aidil akan membersamai Anda sesaat lagi di Samarinda pagi ini. Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi, RRI Pro 1, Samarinda.

0: Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

dari Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di bulan kemerdekaan. Apakah semangat itu masih membara di dada kita masing-masing pendengar Pro 1? Sudahkah Anda juga mulai memeriahkan dengan memasang bendera umbul-umbul di tempat Anda masing-masing, di rumah, tempat aktivitas, di kantor maupun di tempat-tempat keramaian lainnya? Semoga semangat ini tidak hanya semangat seremoni, tapi bagaimana semangat kita untuk mengisi kemerdekaan. Nantikan informasi dari Anda 0541-736-566-743-495 atau WhatsApp kami 0811-554-9776.

0: bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini

RRI Pro 1 Samarinda, kala informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua yang sedang berada dalam perjalanan. Cuaca cerah ya, lalu arus lalu lintas juga sudah mulai ramai dengan para pengendara roda 2, roda 4. Beberapa hari lalu di sekolah di sekitar rumah saya ini sedang ramai sekali ya, karena terdengar suaranya mengadakan lomba-lomba dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya rasa juga semua wilayah di tingkat RT, bahkan juga di instansi, ini sudah mulai merancang kira-kira kegiatan apa yang menarik ya untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Usia yang kalau dalam ukuran seorang manusia ini sudah masuk ke usia yang lansia ya, sudah sangat matang, 81. Tapi bagi sebuah negara mungkin ini belum termasuk usia yang cukup lama ya, dimana hingga saat ini Indonesia juga masih terus bergerak, masih terus membangun. Kita sebagai anggota masyarakat berharap tentu bahwa dampak pembangunan, dampak 81 kemerdekaan ini bisa dirasakan secara merata hingga segala penjuru, termasuk di wilayah Kalimantan Timur ya, dengan Pro 1 di wilayah 3T. Baik, saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, apa saja peristiwa yang terjadi di tanggal 13 Agustus pendengar Pro 1. Hari ini diperingati sebagai Hari Kidal Internasional. Menarik sekali ya, hingga keistimewaan seorang manusia ini diperingati sebagai Hari Kidal Internasional. Diketahui bahwa sekitar 10 hingga 12% populasi dunia yang dominan menggunakan tangan kiri atau kidal, sekaligus mengingatkan pentingnya desain dan fasilitas yang ramah bagi mereka. Ini yang mungkin buat kita yang right-handed, yang menggunakan tangan kanan, tidak terfikirkan ya. Tapi dengan adanya peringatan hari ini, maka orang-orang yang aktif dengan tangan kirinya juga perlu diperhatikan. Catatan lain yang terjadi di tanggal 13 Agustus, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pada hari ini tembok Berlin yang memisahkan, pada tanggal ini maksud kami, tembok Berlin yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur mulai dibangun oleh pemerintah Jerman Timur pada 1961. Anda mungkin ingat ya terkait tembok Berlin ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Itu beberapa peristiwa yang tercatat di tanggal 13 Agustus. Nantikan informasi penting lainnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam berita pagi di edisi hari ini. Akan kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di tanggal 13 Agustus. Ada berita apa saja yang akan kami update pendengar Pro 1 di pagi hari ini. Di antaranya adalah tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Lalu juga beberapa berita lainnya terkait pemasangan bendera dan baliho Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana masyarakat diimbau untuk memasangnya di bulan Agustus 2026 ini. Nantikan update informasinya dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ada ungu untuk Anda, seperti bintang.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Kamis 13 Agustus 2026.
1: Kita sudah membentuk klinik PDP untuk mereka yang bisa screening, pemberian ART, konseling.
2: Dari komunitas atau suku-suku yang melestarikan karya budaya tersebut, dia mendaftarkan kepada bidang kebudayaan, nanti kita masukkan di dalam prioritas.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Rati Irawan. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menyiagakan sepertiga dari sekitar 6.000 personel untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Adrianto Josi Kusumo mengatakan kesiapsiagaan dilakukan melalui patroli, pemantauan titik panas, dan penyiapan peralatan pemadaman. Personel akan diprioritaskan di wilayah rawan seperti Kutai Timur, Berau, Pasir dan Kutai Barat. Adapun hingga semester pertama 2026 tercatat ada 974 titik panas di Kalimantan Timur, sementara pada awal Agustus terdapat 71 kejadian karhutla. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat layanan terpadu untuk penanganan tuberkulosis atau TBC dan HIV. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat layanan terpadu dalam penanganan tuberkulosis atau TBC dan HIV. Integrasi layanan dinilai penting untuk memastikan pasien mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin menjelaskan, pemerintah daerah telah membentuk layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan atau PDP. Layanan tersebut mencakup screening, konseling, hingga pemberian terapi antiretroviral atau ART bagi pasien HIV.
1: Jadi kita sudah membentuk namanya klinik PDP ya. Klinik PDP ini untuk mereka yang bisa dimulai dari mulai screening ya. Kemudian pemberian ART atau ARF ya. Dan juga konseling ya. Semua klinik itu sudah kita lakukan kerjasama dan pelatihan bagi mereka yang bisa langsung ke klinik-klinik yang sudah ditunjuk ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Ada berapa? Semua puskesmas, 188 puskesmas itu masuk PDP-PDP.
3: Penanganan HIV juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalian TBC. Pemeriksaan status HIV pada pasien TBC dinilai penting agar pasien yang teridentifikasi memiliki HIV dapat segera mendapatkan penanganan lanjutan. Jaya menegaskan layanan kesehatan tidak cukup berhenti pada tahap screening atau diagnosis. Pasien perlu mendapatkan pengobatan dan pendampingan secara berkesinambungan agar proses penanganan tidak terputus. Penguatan layanan terpadu TBC dan HIV tersebut menjadi bagian dari upaya Dinas Kesehatan Kalimantan Timur untuk memperluas jangkauan, pencegahan, dan pengobatan. Dengan jejaring puskesmas dan klinik yang semakin kuat, penanganan pasien diharapkan dapat berlangsung secara lebih terintegrasi. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kerjasama itu dilakukan karena Balikpapan sebagai kota jasa memiliki keterbatasan lahan pertanian, sehingga pasokan pangan banyak bergantung pada daerah penghasil. Kabupaten Karo akan mendukung pasokan hortikultura seperti cabai, tomat, kentang, kubis, wortel, dan bawang. Sedangkan Bulukumba mendukung perikanan, peternakan, dan pertanian. Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud, meminta kerjasama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi segera diterapkan melalui penguatan distribusi. Pemerintah Kota Samarinda melalui bidang kebudayaan tengah mempersiapkan 7 karya budaya unggulan untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya melestarikan identitas kota di tengah arus modernisasi. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Kekayaan budaya Kota Samarinda yang multikultur menjadi modal besar dalam memperkuat jati diri daerah. Tahun ini sebanyak 7 karya budaya mulai dari moda transportasi hingga kuliner legenda siap diusulkan untuk mendapat pengakuan nasional. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Barlin Hadi Kesuma, menjelaskan bahwa karya yang dipilih memiliki nilai historis tinggi dan masih eksis hingga saat ini.
2: Ya, alhamdulillah di tahun 2026 ini kita mengusulkan ada 7 karya budaya dari Kota Samarinda ke tingkat provinsi dan nantinya ke nasional. Yang pertama adalah kapal tradisional tambangan. Yang kedua adalah kue kemiri atau keminting. Yang ketiga adalah wadai lemang. Kemudian ada tradisi lisan, cerita rakyat, ular lembu. Kemudian juga pisang gapit. Kemudian selanjutnya ada sandiwara mamanda. Kemudian selanjutnya ada minyak waras. Minyak waras itu adalah sebuah karya budaya yang berasal dari hutan-hutan Kalimantan yang menjadi sebuah minyak yang sering digunakan untuk pengobatan.
4: Meski banyak budaya di Samarinda merupakan hasil akulturasi dari berbagai suku bangsa, namun hal tersebut justru menjadi keunikan tersendiri. Barlin menegaskan proses adaptasi budaya lokal telah melahirkan karya baru yang khas dan berbeda dari daerah asalnya.
2: Ya, jadi kita harus bersyukur bahwa Samarinda ini kan jadi tempat dari berbagai macam suku bangsa ya, baik yang asli dari Kalimantan maupun dari luar. Nah, mereka ketika membawa dari khas mereka kan sampai ke Samarinda ada proses akulturasi daripada lokal dan juga yang aslinya, sehingga jadilah karya budaya yang baru. Contoh kayak sarung Samarinda itu kan sebenarnya aslinya dari Sulawesi. Tapi ketika di sini dia tidak menjadi sarung Sulawesi, dia menjadi sarung Samarinda dan bukan sarung Kutai juga. Jadi itulah bentuk kebijakannya.
4: Untuk lolos menjadi warisan budaya nasional, terdapat mekanisme dan persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh komunitas maupun pemerintah daerah. Terkait proses pendaftaran, Kabid Kebudayaan Kota Samarinda, Barlin, menambahkan.
2: Kebijakan dari leluhur-leluhur kita, karya-karya budaya dari Banjar, dari Jawa, dari Kutai itu tidak hilang, malah berkembang terus, bertahan meskipun kita sudah melewati masa yang cukup lama begitu.
5: Kalau prosesnya sendiri bagaimana Pak, cara untuk mendaftarkan?
2: Iya. Baik, jadi sebenarnya caranya sangat mudah. Dari komunitas atau suku-suku yang melestarikan karya budaya tersebut, dia mendaftarkan kepada bidang kebudayaan untuk nanti kita masukkan di dalam kotak atau prioritas. Kemudian ada tulisan yang disebut akademik ya, paper yang ditulis oleh para akademisi. Jadi di situ ada semacam ulasan historis maupun filosofis yang hanya orang-orang akademis yang bisa menulis. Dan yang ketiga ada maestronya. Ya, usianya tentu harus 50 tahun ya karya budaya, dan maestronya juga minimal ada 2 generasi. Nah, yang terakhir kita perlu ada visual berupa bentuk dari pembuatan, dari bahan sampai proses, sampai mungkin kita hubungkan dengan mungkin tanggapan dari masyarakat yang menggunakan karya budaya tersebut atau melestarikan karya budaya tersebut.
4: Seluruh berkas tersebut akan dijadikan satu usulan untuk diteruskan ke tingkat provinsi hingga akhirnya dinilai oleh tim ahli di tingkat nasional. Dukungan masyarakat sangat diharapkan agar 7 karya budaya ini dapat terjaga keasliannya dan diakui secara resmi oleh negara. RRI Samarinda, Raihana Mia melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Warga di Samarinda mengingatkan pemasangan bendera dan baliho kemerdekaan Republik Indonesia agar memperhatikan keselamatan warga, terutama di sekitar jaringan listrik, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Berikut laporannya.
6: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat mulai memasang berbagai atribut kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal. Namun pemasangan bendera dan baliho perlu memperhatikan aspek keselamatan, khususnya jika berada dekat jaringan listrik. Hal tersebut disampaikan Mamat, warga Samarinda, saat menyampaikan keluhan dan masukannya melalui program Halo RRI. Ia mengingatkan pemasangan atribut kemerdekaan yang terlalu dekat dengan kabel listrik dapat membahayakan keselamatan warga. Mamat bahkan menceritakan pengalaman adanya warga yang mengalami kecelakaan serius akibat tersengat listrik saat memasang bendera.
7: Saya mengingatkan aja untuk RT, RW, mungkin tingkat camat dan wali kota memasang baliho itu ingat-ingat sedikit, kalau terlalu panjang kena kabel listrik yang di atas berapa ya, 60 ribu berapa pol itu. Karena saya sudah pengalaman tuh, itu 10 tahun yang lalu, begitu mau kena kabel itu, 1 meter sudah terbang semua orang-orang, obnama semuanya. Nah, jadi saya ingatkan yang masang baliho, bendera, ingat-ingat sedikit ya, kena.
6: Karena itu ia berharap RT dan RW bersama pemerintah setempat ikut memperhatikan lokasi pemasangan bendera maupun baliho. Menurutnya, atribut kemerdekaan sebaiknya dipasang pada lokasi yang aman dan memiliki jarak cukup dari jaringan listrik. Mamat juga mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan pemasangan ketika kondisi lingkungan kurang aman, terutama pada malam hari. Ia berharap semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat. Masyarakat diingatkan semangat menghias lingkungan dengan bendera dan baliho harus diiringi kehati-hatian agar perayaan kemerdekaan tidak menimbulkan korban. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Ratusan pedagang dalam asosiasi di Candilo Plaza siap menyambut Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur dengan memberikan pelayanan perbelanjaan terbaik untuk berkontribusi terhadap Kabupaten Paser. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kabupaten Paser tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar seprovinsi, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan mulai digelar pada tanggal 14 November 2026 dan terpusat di Kecamatan Tanah Grogot. Menyambut momen besar tersebut, ratusan pedagang yang berjualan di Candilo Plaza siap membantu Paser dalam menyukseskan helatan akbar tersebut dengan memberikan pelayanan belanja yang memuaskan bagi masyarakat yang berkunjung, khususnya yang dari luar. Seperti yang dikatakan Rustam, sebagai Ketua Persatuan Pedagang Candilo Plaza, bahwa seluruh pedagang yang ada siap memberikan pelayanan belanja yang baik sesuai SOP-nya.
9: Untuk menjelang prop-prop, artinya menyambut nih, siapapun masyarakat dan apapun profesinya, itu sangat kami anjurkan untuk menyambut tamu sebaik-baiknya, agar daerah kita itu menjadi cerminan. Walaupun daerah kita ini mungkin dikatakan terpencil nih, karena masuk ke dalam kan dari Kuaro kan. Nah mungkin kami dari masyarakat pedagang, pertama doa kami, ya kan, itu loh yang kami utamakan. Doa kami agar penyelenggaraan yang besar itu nantinya, atau besar biaya, besar bla bla bla segala-galanya kan, besar pelayanan itu segalanya, pertama kami doa dulu. Dan kami yakin doa kami Allah ijabah.
8: Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Candilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar pasar sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan datang di bumi Dayataka. Bahkan rencananya akan banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Candilo Plaza. Sehingga bagi Rustam, strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang.
9: Kedua, apa nantinya kesepakatan kami pengurus dengan pedagang untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan itu. Terutama mungkin kontribusi kami itu membuat semacam banner ucapan selamat datang kepada seluruh peserta. Oh, ya kan? Ingin, ya? Artinya dari kami Persatuan Pedagang Candilo Plaza. Hal-hal yang lainnya ya insya Allah lah nanti kami urung rembuk dengan pengurus, ya, apa sih yang kita bisa perbuat, apa sih yang kita bisa berikan, ya kan? Baik itu kepada peserta dari luar daerah kan, mungkin kalau nantinya peserta itu ada belanja nih di plaza, mungkin beli A, 1-2 mungkin ada bonus gitu loh. Itu kan suatu ikatan gitu loh kan, ikatan kita khusus kami pedagang, pada umumnya juga masyarakat Kabupaten Paser, oh pedagang di Kabupaten Plaza tuh kita beli ini sudah dikasih gini loh. Ada daya tarik gitu kan.
8: Rustam berharap inisiatif yang bakal dilakukan oleh para pedagang di Candilo Plaza ini membuahkan hasil yang memuaskan serta memberikan kontribusi kepada daerah sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Paser yang sudah berdiri sejak 2004 silam. Selain itu ia berharap di plaza ini bisa segera dibenahi dan diberikan warna baru agar masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat layanan terpadu untuk penanganan tuberkulosis atau TBC dan HIV. Pemerintah Kota Samarinda melalui bidang kebudayaan tengah mempersiapkan 7 karya budaya unggulan untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya melestarikan identitas kota di tengah arus modernisasi. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ampar-ampar pisang sudah buka kembali. Jumpa Anda bersama saya Rati Irawan selepas berita pagi edisi 13 Agustus 2026. Pagi hari ini semakin cerah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bagaimana dengan di tempat Anda di kali ini? Semoga juga cuaca yang sama ya, cerah, tapi kalau kemungkinan juga akan berangsur panas. Pastikan persiapkan diri Anda, tetap jaga kesehatan yang terpenting itu tadi juga ya, untuk tetap terus waspada akan bahaya kebakaran yang mengintai, yang biasanya memang kerap kali terjadi di musim kemarau. Saya akan update informasi lalu lintas terkini pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, boleh juga menginformasikan pada kami, silakan di 0541-736-566-743-495 WhatsApp 0811-554-9976. Sambil saya bergerak memantau arus lalu lintas di pagi hari ini, saya akan menuju wilayah pertama di Arif Rahman Hakim dan juga Basuki Rahmat. Bagaimana situasinya di Arif Rahman Hakim, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari Simpang Basuki Rahmat terpantau arus lalu lintas ramai dan lancar. Demikian pada Simpang Arif Rahman Hakim arah jembatan, arah Kartini juga terpantau ramai namun lancar. Ini sudah mulai nampak memang ya kesibukan warga ibu kota Kalimantan Timur untuk menuju tempat aktivitas masing-masing. Terpantau demikian pula pagi hari ini untuk di wilayah jembatan Sungai Dama, lalu juga di Gunung Manggah. Hati-hati untuk Anda yang berada di tanjakan dan turunan pagi ini, cukup padat merayap ya di wilayah Gunung Manggah, di TPS Gunung Manggah, dan juga di jembatan Mahkota 2 Sungai Kunjang. Mahkota 2 Sungai Kunjang pagi hari ini terpantau arus lalu lintas lancar. Berikutnya menuju wilayah lainnya di sekitar wilayah Putih, pagi ini Simpang Perum Kehutanan terpantau lancar. Simpang Air Putih arah Antasari ramai namun lancar. Juga demikian di Simpang Ring Road Suryanata, arah lainnya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di Simpang Suryanata juga terpantau ramai namun lancar. Arah lainnya di pagi hari ini di ibu kota Kalimantan Timur menuju jembatan Mahakam arah Big Mall terpantau lancar. Di jembatan Mahakam Untung Suropati ramai dan lancar. Jembatan Mahakam juga terpantau lancar pagi ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Itu dari wilayah sekitar jembatan Mahakam. Wilayah lainnya di ibu kota Kalimantan Timur di Simpang Mahakam BC terpantau lancar. Juga di Jalan Cipto Mangunkusumo arah jembatan Mahakam terpantau lancar. Di depan RSUD IA Muis juga lancar. Di Simpang APT Pranoto terpantau arus lalu lintas juga lancar. Beberapa wilayah lainnya di pagi hari ini menuju wilayah yang terdekat dengan M. Yamin, di Simpang Lembuswana terpantau ramai namun lancar. Lalu juga di Simpang Sempaja

tentunya untuk para pejalan kaki atau juga orang yang akan menyeberang, pastikan ya zebra cross ini diperuntukkan bagi warga yang akan menyeberangi jalan. Ya. Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Bye.

cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Makanan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pagi Bang Frans di Kutai Barat menginformasikan ya, dari Kabupaten Kutai Barat cuaca pagi hari ini terpantau cerah, di Kubar katanya merata, tidak ada hujan sama sekali. Pokoknya di sini kalau siang panas-panas pol, dan tetap jaga kesehatan. Istilahnya bahkan satu orang dapat satu ya Bang Frans ya mataharinya ya. Baik. Berbicara mengenai musim kemarau peringkat 1 seperti dikabarkan oleh laman rri.co.id, di puncak musim kemarau Agustus ini melanda 369 zona musim. Dari prediksi dari BMKG tersebut mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas, seperti disampaikan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena, menyebutkan wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama musim kemarau. Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Ya, disampaikan pula bahwa ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau, yang menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung tersebut. Disampaikan pula sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan dengan kondisi normal. Untuk itu, ia mengingatkan masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, dan juga informasi iklim.

Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: RRI Samarinda. Pro 1.

Topeng. Selamat pagi untuk Anda semua baru saja menyimak siaran kami. Tadi ada Bang Frans di Kutai Barat mengabarkan di Kutai Barat hari ini cerah ya, karena juga tidak ada hujan sama sekali, dan ketika siang hari matahari cukup terik. Tadi juga diinformasikan dari laman rri.co.id, di tahun 2026 ini bisa dikatakan merupakan kemarau terpanjang diprediksi, hingga masih awal 2027 akan berlangsung kemarau. Tadi sudah disampaikan juga beberapa antisipasi yang bisa Anda lakukan pendengar Pro 1 RS Samarinda, terkhusus ya bagi daerah-daerah yang memang sangat kesulitan air bersih, apalagi di musim kemarau. Mudah-mudahan juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah menghadapi musim kemarau di 2026. Menyapa Anda yang berada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur, selamat pagi Balikpapan, bagaimana situasinya pagi ini? Lalu juga di Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir di Kutai Barat, tadi sudah dikabarkan ya beberapa salah satu wilayahnya di Kutai Barat. Lalu juga di Kutai Timur, Kutai Kartanegara, lalu juga di Bontang, di Berau. Selamat pagi untuk Anda yang berada di kawasan IKN yang sedang menyimak siaran kami pagi hari ini. Kalau tadi saya sampaikan sama Linda cerah, pagi ini sedikit berawan ya untuk wilayah Samarinda, terkhusus di kawasan M. Yamin. Kami juga terus menantikan informasi dari Anda di 0811-5544-976. Kami punya agenda menarik juga yang bisa Anda ikuti nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nantikan Halo Kalimantan Timur, pada kali ini akan ulas tema berbagi seribu bandeng yang menggerakkan ekonomi lokal. Nanti akan ada panitia kegiatan dari Seribu Bandeng dan juga owner dari Rumah Makan Torani yang akan menginformasikan terkait kegiatan ini ke ruang dengan Anda. Nantikan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya juga Selamat Pagi Kalimantan Timur akan kembali hadir nanti selepas warta berita dari Pro 3. Baik, update kembali informasi pagi ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini kali ini dari Ibu Kota Kalimantan Timur. Bagaimana Wali Kota Samarinda Andi Harun yang mendorong masyarakat untuk tidak berhenti pada toleransi dalam menjaga hubungan antar umat beragama, karena menurutnya kerukunan harus ditingkatkan menjadi hubungan yang saling menghormati dan mampu membangun kerjasama di tengah perbedaan. Tersebut disampaikan pada Selasa lalu saat pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Samarinda. Dan ia sendiri menilai bahwa keberagaman masyarakat Samarinda harus menjadi dasar untuk membangun hubungan sosial yang semakin kuat. Dikatakan bahwa toleransi merupakan sikap menghargai perbedaan keyakinan, namun hubungan antar umat beragama menurutnya perlu berkembang menuju tahap ketika setiap kelompok mampu menghormati dan mengakui nilai positif pada kelompok yang berbeda. Dari laman rri.co.id, informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Jikustik dengan Hai Anggi.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menjadwalkan aksi spektakuler pengibaran bendera merah putih di bawah laut bersama kawanan hiu tutul di perairan Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur, untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan bahwa agenda unik ini menjadi strategis untuk memperkenalkan potensi wisata bahari benua etam ke kancah nasional. Dikatakan, seperti kami kutip dari laman Antara Kalimantan Timur, akan ada 12 orang penyelam. Namun yang luar biasa menurutnya adalah prosesi pengibaran akan didampingi kawanan hiu tutul. Kegiatan memadukan nasionalisme dan pesona alam ini dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 Agustus 2026. Agenda ini melibatkan 12 penyelam profesional dari Dispar Kaltim dan juga ada Yehalis Scuba School SSI serta didukung oleh peliputan sejumlah media nasional. Pendengar Pro 1, berdasarkan hasil survei tim ahli, ditemukan sekitar 6 hingga 7 ekor hiu tutul atau whale shark yang menetap di perairan Pulau Miang. Dikatakan Faisal, tujuan utama dari kegiatan ini yakni mengekspos pariwisata Kalimantan Timur secara nasional untuk mempromosikan Pulau Miang sebagai destinasi unggulan baru. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, maksud kami pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat ini kami bergabung dengan Pro 3, kita akan menyimak warta berita. Jangan lupa, selepas itu, seperti sudah kami informasikan, ke ruang dengar Anda akan hadir. Selamat pagi Kalimantan Timur, halo Kalimantan Timur, edisi hari ini mengenai berbagi 1000 bandeng untuk menggerakkan ekonomi lokal.

0: Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat.